0: Sungai Hatiku Haria Rudy Pita. Lagunya Siti Ari Lagu Kemujur masuk angkai semifinal ACSJ ke-9. Mel.
1: Dekat dia tu nak lama dah gig 1 hari bulan 8 2026. Nyalai sampal datang ni sem ingat kai Dewan Serbaguna Selangau laban masuk atau ketama nak berbayar.
0: Ya, nak tanya lama gig seminggu lebih dah gig. Masuk nak berbayar datai bala mayu sama kita ya nyukung artis ke dikerindo kita meh semi finalis ke dikerindo kita meh
1: ya semi amat laban darinya sem 12 ikut dekat di pilih masuk ngagai final anugerah carta siapa juara siapa juara edisi tiket 9 neh
0: ya okey angka ti bubungai kini pagi tu neh mel anda fatut nerima mesej dari Zulu lama neh
1: ngasuh hati bubungai
0: kadang nemu rasa hati bunga ya Amel. Oh,
1: nyangkanya bak situasi kita the same.
0: Harus kita ni.
1: Agi bujang baka kita tu the same, agi rumpas baka kita tu. Kita boleh apa pangan mayu ah. Ndur kita yang tadi pilih ni orang ke namanya tadi sem kat ini ke laban bepangan tu nak semestinya kita pangan si koja dan sem bukai ke aku merangsang ni sem
0: kau jauh aku tak
1: tang nuan lagi boleh pilih ya ni bagi orang ke ngam dia ambil nuan namanya jadi ke bini ya mungkinnya aku tak sem dia tanya teh udah beruang pilih atau nyak pilih deh nyak enggak udah jadi enggak jadi dia tukar dia bakal ketukar bajunya sem
0: jawaban selamat nih oh sikit amat jawaban sikit amat jawaban ya amanya nih sikit amat sawat ya amanya nih mel sikit lepas ya tahu gak tang berlepas gak punya kurang lebih lagi punya ke mel tadi kita itu udah beruang beli yang tadi nak mandi yang narga nanti kita nyo lebih hari kapan ngau ex tau ke Zulu lama kita suba jaga ga ti orang ke ngau kita ke dia tau entah deh
1: nyak mai utai ke kadi kerana ke kita pagi tu sem deh patut tau ke nak kita itu tadi agi berkaban tau ke kita yang tadi agi kontak chat orang nyak deh apa lama kita patut tau ke nak
0: aku nanya ada dulu mel
1: nanti dia nanya aku di sem dulu nanti nanya aku nanti pak aku sem dia tau deh laban udah bisik ruang bilik ke demo tu sem jadi nyudah bisi tiga ikut dah naik tu abak aku tu nak ada penanggul tu sem dan antik seminak berkaban nak ada penanggul abak aku dan nak ada patut ke orang kita nyau lebih harinya ada sem kita ipan tua tu nombor lepas tua nombor ni nak nama apa namanya utai ke tau ngon nak tau tua nombor siapa tua baginya aku ya sem deh angkang gai ke tua lagi antik tuanya bakah aku angkang gai aku lagi nanti laki aku berchat pengalaman ya lebih lebih hari berkaban nanti bertanya kereta aja nadai kerja salah dah sem nanti bantuan sem kak dah
0: nanti baku email nanti bisi Zulu lama tadi ex kita email
1: mesej ya gede maya Zulu
0: nanti ya mesej aku nanti aku tu tadi bedau bisi ya bisi dua situasi tadi email nanti bedau kita itu bedau bisi orang ngempu kita tadi tu bukan aku ngempu tang muka baru bukai lah nanti kita bedau bisi orang pun ada salah ke tadi
1: aku kan nanya orang bukai saya pun nanya deh
0: kalau aku ni lepas aku ke bedau bisi orang pun lepas aku nak ada penanggul mel lapan nanti ya mai berkaban meh nanti ya kak nyamuk baru kini lepas topik kita pagi tu berkaban mel nanti nyamuk baru nyilak ya topik buka awak nak menambah ke kan
1: okay lepas kita tak tahu sem namanya ni nemu dua madah betul bisa tahu yang ni betul bisa bininya orang semua nemu tanya udah bisa sulu ngau nadainya nadai orang nemu bisa ke nadai nuan tu udah bisa sulu atau ke nadai nuan pun jat nemu dia sem tanya nanti betul nyangka bisa utai ke ngasuh hati nuannya tadi entah buka hati nuan terima orang bukai ianya datai baru kak dia sem
0: nanti ya nanti itu jodoh aku nanti jodoh kau kita ambil nanti aku ngau ke mel ni
1: mai ya serah jawab
0: nanti tek mana ya mel kayaknya tanya ni deh Bukannya masalah berperang ke nama ni. Okey, tang hari okey nama ni hari utai ke berkata tadi kita main topik tu tadi mm-hmm. Demel ngambil ke sama kita berunding ke perkara tu deh Demel apa utai tu nang amat jadi ba penghidup kita. Hari kita ke nadai
1: penyarut.
0: Nadai penyarut, nadai takat, nadai limit ngau orang ujung ke kita itu tadi bisi penyarut.
1: Iya, laban Siti ari utai ke patut diperhati ke kita laban bisi dua menye ketua tadi sel orang ke udah niri ke ruang bilik atau ngau bakal kita kaki bujang darah ya. Nya diti aku kita mpo menye kita ka agi berkontak nguya berkaban nguya nanti udah kelalu pedia sate ngai mali ngai mesem.
0: Mana? Tapi Siti aku nanya dari tadi email ne. Nanti nuan nemu, nanti nuan nemu ne. Apa itu wan wan bisi utai ke berketuk meh. Nama reaksi di mail dulu.
1: Aku mesti nanya ya. Bisik keperluan ke sedua yang bercet baru. Nadai sih nadai. Bak aku tu laban aku tu kata aku mana nak ke mana nak ringat nak ambil hati dia sem tan kita kan muka nama kebuah seduainya tadi bercet ni ya nanti setakat ke bertanya kereta utai ke bekenya baku nak dia penanggul sem nak nemu ke kalaban nanti nyutuai tu
0: nyutuk kira tan berjaga-jaga ke
1: ya patut nemu nama limit ya
0: limit
1: ya patut nemu ya patut megai nama kepercayaan kita dengan kaya bekenya sem bekenya ke aku.
0: Bukannya weh Arab ke pangan diri meh. Ada deh salah tentang Arab ke pangan diri. Nya yang po point ya neh Mel.
1: Yeah.
0: Okey, tua berarti ke komen bala peninggal. Bekeni ko sida itu tadi. Nanti X atau ke pangan sida itu mai sida ya bekaban tu neh. Ukai ta
1: bekaban. Ukai lebih hari ukai lebih harinya. Semina mai bekaban.
0: Bekaban aja. Nada salah ke labannya utainya. Utai kira kena kita ngerapiat ke kawal baru neh.
1: Ade subak ni bu, bakal de subak de sem ko pangan lama de carut kini audenya kira kenyu dah tuai umur tu nyu ngai ge ngira utai bekenya de sem audenya ya kontak ngai mai bekaban nadai kenya salah laban nadai pengawak kita ka berdendam ngai pangan diri de sem amunya ku tai udah menyana eh okey ya sama pagi ngai Yen the Will bisa mulai ngai kita pagi tu sem bekau ngai topik pagi tu ku ya nya bepanggai ngau ati kita siko-siko ku ya nas gamat tu sem bisa ka bekaban ngau ex bisa ngai ente aku sikit nak bekaban ngau ex ku ya sem nak ngira ke sarak manis ke sarak pahit ke
0: sarak masam apa sih asai sarak ni
1: pama ada ex meh ke no kaban-kaban ke ya sem anda malik ke belakang lagi nya bisa orang ke beketau ke sem
0: tau ya reti ya tau ni buah meh
1: ni buah
0: ya tau ni buah move on aja
1: ngau hidup ke nadai munyu ko nyawa jakut nadai keperluan nadai buah meh tua bencet ngau ya de sem
0: au
1: ngai kenyu uta buka ya kenyadi lagi.
0: Lain menti ya nya tadi ngajar ba sekolah nak kita kini.
1: Oh, ngai nyadi kena sem. Aneh jan tumbuh mai lawak.
0: Ya ke lain ngene. Nyuke ko bekaban ngene. Ko betaban.
1: Nganyo lawak betaban ga lain meru dia sem. Oke sem dah ya.
0: Oke ke bekaban ngene nyuke betaban. Oke betul ne ya peninggal. Kena kita ngericah ke pagi ne Mel. Oke kelima nugan ke pagi tu nanti bayar aku ya nadai penti pemali nya tadi aku ya Mel ukai kita nya tadi nama-nama aku ya ni mau bisa berguna kepangan diri atau punya ketua ya, tadi jadi engkau ya tadi cikgu anak kita kini MA no kita berpersa kini lain tu nama ngecek jantung kita no data dia ada Mel. Aku boleh imagine Mel. Nak tinggi darah. Nak tinggi darah tinggi.
1: Neng awak mesti banyak mungkin ke namanya patut. Depan ni yang tua jauh deh. Kadang-kadang bekerja mesti situasi yang sem deh lebih tua kena tanya ke klinik. Apa klinik dia nyata deh orang tu merasa tua hanya ex tua neng.
0: Ex tua. Nak tertengok.
1: Lalu.
0: Nak tengok ngelai. Pedih mengelai udahnya.
1: Iya, dia sampai pagi. Sudah mel kita tadi saya.
0: Okey, bersara. Okey, reti pun munsuah ke yang mel. Mina okey nasi panjai begolai ko ya. Nya hari kiriman uga naman ke nya. Okey, tu Juni banyak ke pagi tu. Anti ya ko ya ex ya mai bekaban on aja ko ya. Tang anang ke udahnya bekaban. Jadi pangan tu saya halabannya DJ ko ya. Ya, ya nek
1: aku desem nanti kita ke setakat punya topik tu waktu tadi nak ke bekaban ya sem. Nanti bekaban aja nada yang penanggul deh. Nanti nyu lebih hari nya nyu hati dem punya sem deh. Nanti de limit de nyu nadai. Utai ke kenya ke ngai kita sem. Jadi bisi orang tu tadi yang ngambil jalai ni buah sekali.
0: Ni buah sekali. Selamat lagi ne. Selamat lagi. Nama tu ruang bilik kita.
1: Okey, dan yang paling repung bisa mulai kalau kita pagi tu. Tapi aku kira kena sama kue. Tapi bapansa nanti yang nanya sawut ke ngai ke kumaya sumbung kue. Bukan nama kita itu. Mesti kan nyaga hati orang ke ngau kita ke dia tahu. Lalu pihak mega nyaga orang ke sepiak kita itu. Udah-udah, main labah sigi ukai jodoh kita. Anak maliak ke belakang
0: lagi. Anak maliak ke belakang. Anak nak nyaga main orang ke ngau kita. Lepas ya ke ngau kita dia tahu deh. Tadi mel. Ya nyen tadi. Orang ke udah ngau kita suba. Kira nama
1: udah menya.
0: Udah menya. Fokus ngau penghidup kita ke dia tahu. Menya tadi. Nanti ke berkaban. Topik kita berkaban. Nadai salah ke tang anang kelalu lebih na antu mandi angga mulai ke rumah nyu beceting kiting baru ke ngau ya tadi kira nantu mandi ang kenyata tadi ne mel
1: au kita mau lepas dari empu sem apa dia aja metu meda ne tuan mau lepas empu uleh nyaga akati ko kita ile lepas
0: nyaga lepas nyaga lepas nyaga ati
1: orang ke ngau kita
0: orang ke dia tahu ke lebih ki kita ko dah apa ruang bilia ne nya ya.
1: Oh. Okey. Terus okay, pemerintahan terus
0: saya. Inrul hanti yang suluh temawai lama.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerap pagi pukul 6, ngakan pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
4: Okay, gerikcah ke pagi hari satu nyentuh hari lima kita dua pagi way macam-macam topik. Topik pagi tu topik nanti eksau ke pangan lama kita suba mai berkaban. Berkeni terima tahu kena.
5: Okay. Mulai lagi. Nangga carut ketegal tu nasem.
4: Betul. Aku nyuk tegal nyamuk.
5: Lepas tu topik kena kita biasa utai ke mana ga di perhati ke kita hari utai tu. Saya ambil ke kita nyata sama lemu kadang-kadang ya tua tu tadi ngambil pemutusnya kedirik tu ampu tang lebuh ke ninga topik tu di penjurai ke nya kan tu boleh berandau engau laki tu ke bini kita ni nanya tahu tak nanti semak nanti semak tak ke ketuk bisa nyati tahu di tahu di randau nya
4: ya lapan bunyi ke nuan yang tadi mail ni nyu ingin jauh jaku melayu lagi non ke non lemu lagi komunikasi ni hanya antara laki bini ke berguna mat tahu ke kini ko kita yang tadi
5: percaya
4: percaya berandau ke kini ko nyebru
5: berandau
4: mana ke pangan diri nya utai ke maneh meh ba ruang bilia deh ni meh anang ngelalai tahu ke anang nyimpan ya
5: iya au anti belalai tu engka bisa utai ke dilalai ke nyana sem
4: au sigi bisa utai
5: jadi ya sampai pagi ngagai indi capun timban betul ne sampai pagi ngagai peningat ke bukai megak jadi ngagai indi capun tu yang madan nanti bertemu nak salah bertanya tang anang jadi ke kaban nanti nak tunggal kita nanti ex-nya petunggal kita nak salah ke minta nombor handphone apa engka bisa utai ke berat ke dipadah tau ke ditanya nanti ya orang buka ya nak minta nombor handphone ya ukai utai ke udah nyadi ambil ke kenang aja
4: layan dan telahnya nih nanti ya petunggal tau ke ku ya
5: Okay, nama dia same. Nanti kita sebut ke kita itu tadi petunggal lagi diri sebala tadi. Pelabak ku kemarin hari itu kita bisa grup WhatsApp kita sebilik aman, aman. Kita sepetunggal kita sebala yang ke utai tu ku ya yang tadi dia same. Jadi nanti bisa penusah bisa utai ke kita yang tadi berguna ke ya berguna ke bala kita sebilik kita sekaban belayan yang tadi same berguna ke nyak nak
4: nah, jadi melaki bini pun ku ya tu tadi ukai rubukai meh
5: ya,
4: sedang segi bisa kawal ngau dirimpu deh
5: au, ya. Au. Bisa ke buka tok sem bisa jadi orang sem Bolehnya?
4: Okey, naik jang ke pagi tu. Hari puncak Borneo, ko ya. Nanti ya, ex ya, mai berkaban, ko ya. Nada salah ke, ko ya, Mel? Asal nemu batas ngau pangan diri, meh. Nya ko kita tadi, anggap nada nama utai kenyadi bak kita, meh. Tak mesti bijimat ke, ko ya. Ngai ke... ex kitanya bambi uliah ngau pemaneh kitanya tadi nya bepangai bati siko-siko nya ni ke maneh ke di pedak meh ku ya nya meh bisi ya pemaneh ke topik kita deh kita meka ninga ke penemu rebukai
5: iya segama tu uli uli dia tersasi tu sem jadi ku ya tu style ke ngiga penyarut tu ku ya
4: style ngiga penyarut ne aman kan udah mana-mana nadai penyarut nyo
5: nyo kacarut ke tegal tu dia laban dia ke gaya siku-siku orang ketua sim ni bisa orang tadi sama boleh nerima utai ke kita bisiknya tadi yang tak boleh nerima hanya lainnya meh utai ke patut dirantau kita ngau pasangan kita korang
4: bisa orangnya tadi ya kini jampat tanya deh tadi mel ne jampat ngasai bisa jampat ngasai utai ketuk meh lalu overthinking deh munyi kora putih hanta deh leh alo to nade bukai to kora lah mati ya manya tadi
5: iya
4: labannya ex ya suba
5: rundiang deh lo kebukai
4: alo wisi nyimpan rundiang kena untuk mana manya tadi ngakai laki to kebini deh Derimpo punya tadi.
5: Iya. Jadi so pagi ngagi Richa Unup bedau tadi sem nak. Jadi ko ya ba aku nare patut kita agi buka bantau ke kontak ngau pangalama ke buah ko ya gai ke salah paham lalu carut pampe. Asai ke Derimpo nanti laki agi buka ban ngau ex ya kati asai dek deh.
4: Tanya ke Derimpo ne. Kak kenal.
5: Kak kenal ne.
4: Hari. Okey, yang paling repung ke pagi tu nanti ya kira kena meh ko ya. Apa tahu tadi ni Mel?
5: Tahu.
4: Kira kena meh ko ya. Mata tu selamat tu cara itu. Bepansa nanti ya nanya sawat ga ko ya. Ngai ke kumai sumbuang ko udah
5: tadi. Au dah, au dah.
4: Ngai kumai sumbuang ko ya. Nya meh apa yang paling repung menya.
5: Au dah nya Rico Joni tu sem nya baniah ya ko ya. Jadi ba aku tu ke nada ga salah ngambil lumur kabar lama ko ya ni mau agi nanya ke berita kabar diri na pia ya ko ya lebuh pengandiri bisik penangguh bisik masalah nadai salah ga berandau sebagai kaban mali kita belayak ko ratu wai kliak ko ya
4: mali belayak ne
5: ya
4: ambo ke kaban aja namanya tadi ne
5: ya
4: okey biar lai ke pagi tu nanti bayar nadai salah ko ya mel nanti mai bekaban suba engka nadai jodoh meh maya bepangan kelia engka bekabannya bisi mana lagi meh kuyan tadi mel engka mat kenya bisi utai ke utai kenya di bagi kita itu nang bisi tanya yang makan deh mel ne
5: bisi kebuah
4: bisi kebuah yang makan engka ya ukai nama tu ungkup nuan ke laki atau ke bini nuan engkau yang nang udah di asuh nyadi kaban nuan
5: sebenarnya nyadi kaban dadah korang nyadi kaban udahnya serini cendan sama pagi ku yang sem nanti kita udah bisa ruang bilik atau na ibu hagi kita berkaban dengan pengalama kita sebab ngai ke pulai ke penyarut ba ruang bilik kita ku yang
4: nyapan mana namanya tadi ni tiah kesiko-siko meh okey Lawrence Abraham ke pagi tu nanti belak bujang darah ku ya engka meh ku ya nanti udah habis ruang bilik ku ya dirimpu ku ya parai cekak manager rumah tangga morning from Semanggang ku ya
5: aku main ada manager berumah je sem si siapa manager? Selalu yang jadi manager berumah
4: sem biasalah meh besar
5: nanti berani tahu menguji ni
4: nanti kau berjangka
5: udahnya udah sem
4: Udah, okay.
5: Emilia, Amy Richard, bisa menggabungulai dengan kita itu, Sam. Jadi, Pak, aku, kaya, na ibu kita kak kira lagi ke utai ke udah lalu. Kita patut nyaga hati orang ke ngau kita bergulai dia tu. Kaya, laban, kalau di peda utai ke udah kalah nyadi, tegap ngawak ke berketuk, meh, nyak bertemu yang amat ke, Sam, deh. Nanti kita meda, bisa orang tu tadi nak tertagihan ke hati dirimpu, nya tadi.
4: Nyak kebahaya.
5: Namanya berkontak baru berchat kini namanya engkau pangalama ya udah bisik ruang bilik ya udah bisik ruang bilik sikuknya pun bisik ruang bilik ya. Tang lebuh ke namanya tadi bertemu baru berkontak dulu deh tu nyanyi bertemu anyo lain utai ke nyadi nyanyi utai ke ngai kita ini nyadi utai ke munyi ko tua tadi pun ya ke patut ditemu tua-tua anam lalai ke pasangan tua nanti yang mai tua bertemu baik pasangan tua bertemu banyak sekali
4: betul tak beranau sekali ngau padah sekali ngau laki bini kita emak
5: ya,
4: tadi
5: ya mai bini ya sem kita emak laki kita sama bertemu dia
4: ya baru amat temu berkaban eh
5: ya
4: nantinya dah duit kau lagi.
5: Okey, berperindang dulu Sam.
4: Okey, berperindang dulu ke pagi tu Helena Tembawai lama engkau bisi orang ke benua ngapa situasi tu dia tu Demelia. Nah nemu berkeni ke rundiang ya. Jadi harap ke boleh penemu mimit meh. Ninggal ke komen bala peninggal bukai kini ke pagi tu ya. Okey, Helena Tembawai lama ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Okey, solo lama sakula soba jenna Rino Jahraki. Aku nanya dia baru Mel ni.
1: Oh, bisa
0: kita
1: tanya
0: Mel. Bisa. Nanti semua meh belah pasar kini. Oh. Dini-dini aja meh. Nyok dah muka-muka terpedak ke. Nyok berpansa ngau kaban lama soba. Kini dia Mel di.
1: Kaban lama.
0: Kaban lama. Pangan lama punya tadi. X punya.
1: Oh,
0: pia. Kini Mel nyeliah ke diri. Kenuan ngika jale bukai. Kini lari ke diri.
1: Kini. Lari ke terimpu nanti jalan nyata sitai jauh. Ngeh-ngeh nyok sama tuan sen deh.
0: Pansak aja apa ini?
1: Pansak aja. Nanti nyok penanggul deh.
0: Nanti nanya deh.
1: Nanti nanya sawut. Iya nak nanya. Kita kan nanya ya.
0: Oh. Nanya. Tanya tadi deh. Utai udah menyata tadi deh. Mel.
1: Laban nanti utai udah nyok udah. Masih. Nah patut dia nyu malik ke belakang baru. Nih buah. Baku masem.
0: Ya. Amat. Okey. Tentang topik kita ke pagi tu. Anang salah penemu nih Mel. Seminar kita. Laba utai tu. Nang nyadi bah penghidup kita ya. Ukai-ukai merangsang kita hanya tadi nyok.
1: Nanti kita mendak bawa media sosial, media ramah betul. Kita di sem kebuah lai topik tu di baik tu pagi tu. Dan lepas tu bisa utai tu kalak nyadi. Siti hari pengawak ke suah diatur maya orang kudah paduk lama. Berpuluh tahun di rumah sekolah ni. Bisa ngatur utai ke disebut kita reunion. Bertemu. Adanya bisa pangan lama nya bersekolah ni. Utai ke utai ke bisa nyadi tu sem. Dan tuan ni buah madah siapa. Tan nyak ambil kajar bawa kita ni. Jadi bambik ke nombor telefon pangan diri. Mula-mula nya tadi becet berkabar aja boden nya pansut ke diri semua dai nya mutus hati kak nyambung pengerindu ke udah terjang kata ke
0: udah putus sebab
1: ya laki dah bisa bini ya ke indu pan udah bisa laki tak sanggup meninggal ke nya jadi utanya patut diperhati ke kita dia sem awak ke kita nemu berunding yang nama utai ke patut digagak
0: betul,
1: kita
0: kena nama ada mel udah gawak tu nyu baji sigat ene mel sekolah sebabnya jamaah mai nemu tu jamaah mai
1: Nemu. Okey.
0: Berang tu bergaya mayanya.
1: Jadi sama pagi ngakai Antonius Ajau bisa bergulai kita pagi tu Sam. Jadi nanti bapa nemu aku kuya sikit tak aku kuya laban kita yang tadi mesti kan nyaga hati pakai diri kuya bujang nak baka kita ikut dah jadi melaki bini kuya Sam tajak pan partner kita nya madah ni ku kita tang nanti hati ya bisa matali ya kuya nyamai ni buah laban nadai mai penguntung anang kang igak layak ngau CEO.
0: CEO ke tadi manager. Uniki pangkat.
1: Uniki pangkat.
0: Yo CEO.
1: Amat ke kadang-kadang sem deh ente tua ente semua lah pasangan kita nya tadi ya munyi kurang. Okey ja. Kita mah deh nguya nak lah le mah deh ya. Nak deh salah mah bejetan nak temu tu nak temu tu ati
0: ya. Ya. Kita nak nemu nak tak disimpan dia ne. Inyo irau ya tadi inyo nak tentu ya nurun kawak tadi dia mel irau ke CEO manager di rumah dia ne. Kini nak inyo panjai run dia tadi. Nanti dua nya tadi nya bermesej ke nya ja nang awak ku ya. Nak inyo panjai inyo panjai sepanjai ku ya. Kasih ke tu dah nurun kawak inyo driba kereta inyo nak fokus. Temu berundiang ke manager di rumah.
1: Kau sih kan macam sem top top berundiang ke kita tu peninggal lepas tu nanti asal hati kita nyata dari naik buah banyak kejalan selamat naik buah meh. Kau lepas utai ke pemandu yang bergunanya ruang pilih tu ampu nato nak dijaga banyak ke kebenaran dia sem.
0: Adanya ulan suran ke pagi tu. Mana hamba topik seduai dari pagi tau kuya. Jadi pak ya kuya nyamai anang terima tau ke berkaban ngau ex kita kuya. Nyamai anang sekali kuya. Bak dini-dini aja meh. Bak media sosial kini. Bak ni kini irau aku kuya. Irau ke carut pampe kuya. Mel. Nanti ya kuya. Anang ke berkaban ngau ex. Bini ya pan tik bisik pada aku pan blok aku terus ku ya. Nyamai kita nadai buah kontak ngau ya sekali ku ya.
1: Munyi ketua tadi jalan selamat.
0: Jalan selamat tu betul-betul nyaga ruang bilik ya. Saya ke ruang bilik punya tadi deh Mel. Tu siko lagi maka bisik bawa WhatsApp kita tu Mel. Mami Sherry Yari Miri ba penemu ya ni buah kiru meh kontak tau ke berkaban ngau pangan lama meh. Nanti nadai utai nanti udah nadai nanti udah jadi temawai. Sikit nak patut diguna meh kak ya bertunggal ke sikit nak aku nanti ya laki ku ku ya temu berkata sikit belayar besar ya baik aku ku ya pu promosi 8 hari berkaban meh pengerindu tahu tumbuh baru. Tahu apa bulu mati aku meda oleh ke bekenya ku ya. Nanti nyoba kontek ku ya. Hanya aja penemu aku nuju seduai.
1: Iya. Amat sem deh nanti tua ngai di gagak orang bekenya nya le tua nang gagak orang bekenya. Bisa nak patut tua tahu ya nak tahu. Dan ya tahu tua nak tahu ya.
0: Tahu ke lagi. Iya.
1: Jadi sama pagi ngagai Brian Ain bisa mulai ngok kita pagi tu mega. Jadi nanti baku ku ya sigi nak patut ku ya lama kita itu patut berbahasa ke laki tau ke bini kita ke gulai ngok kita ke dia tu. Ku laban bahasa ngau pengadiri tu mega salah sitik ari cara kita nunjuk ke penyayau penyayau kita nunjuk pengadiri nanti kita lagi bertanya berkaban ngau ex tau ke namanya pangan kita ke lama tentu laki tu ke bini kita tanya masai yang ngasai kediri nak di bahasa yang ngasai kediri nak di pebahasa mega nak dihargai munyi kurang dia mai penyarut baruang biliknya dekat nyadi
0: nanti
1: nak kau nguji tau meh
0: kau nak ngawal meh tubuh muruas.
1: Okay, ngenang kene.
0: Oh, tang ngenang sekali nguji lah. Laban utainya nak tahu diuji email. Laban nama te berkawal ngoruan bili atau nang sekali nguji ne email. Okay, kawan nyambung ke pagi tau nanti bayar ku ya. Nak salah ke ku ya? Nanti semina berkabar aja ku ya. Tang ngenang lebih ke ku ya. Laban tau udahnya ya nya tadi ex kita udah aku lain ngau kita ku ya. Nyau baka ya ku ya mel ne. Oh, ex ya nyau begulai ngau bini ya ke dia tau ku ya. Tau cerita ya empu.
1: Nyau. Bisa ke orang uliah bekenyak sem?
0: Bisa ya. Nyau nyadi kaban sedua ya ku ya. Tang aku nadai daya ke ku ya. Udah aku madah ke ya. Tang ya nak peduli sampai di baik ya. Pulai ke rumah, pulai gawa. Oh, nyau nyadi besti bini ya. Nadai ngawah lah. Ya, bini yang empu kekak. Nah,
1: ya.
0: Kai ya ke ngasuh.
1: Ya. Bisa ya orang yang tadi uliah nerima bekenyak ke sem. Yang karundiangnya. Nas baka deh. Jadi nuan uliah aku nak uliah berkenyak deh. Aku nanti aku tu bangsa orang kena uliah nerima utai berkenyak. Nuan tu uliah. Hanya kau utai tu utai ke berkenyak uliah nyadi sem.
0: Nyadi aku tu nyadi bayam pun.
1: Nanti bangsa orang ke ngai utai berkenyaknya. Tak lah. Munyi kau tanya cara pampe ne.
0: Betul. Engkau yang nemu pengeluruh hati si kau. Engkau bini yang nemu berkeni ke ex-nya subak deh mel. Sigi nama tu nang sigi kau berkaban meh. Tang berjaga-jaga ke ane mel.
1: Ya.
0: Ane enggak terlalu percaya nar deh.
1: Jadi sampai pagi ke James Nuyeng pagi tu Sam nanti abah aku kuen ibu ah mel nanti udah putus hubungan suba mesti kau putus lama ya aku ya kebuahnya agak tahu ngunang kebuah kau yang gay kutanya tahu ngeruga rumah tangga kita aku ya lawan mulut pulut.

0: Sabak aku nadai salah kat kita nyimpan atau ke ngambil nombor telefon kaban atau ke panggil lama kita yang asal kita itu tadi ada macam-macam. Nadai bersalah, nadai salah berkaban ku ya laban satu hari ini nemu kita yang tadi berguna ke ya. Biar ku ya Sam.
1: Betul. Bisi tak ke guna dulu di hari ini tadi. Tang bisi lepas tadi ne. Okey, hanya tadi hari peninggal kita siapa kita Juna Rigo mudah ne.
0: Sudah. Roslin Leng tu. Okay. Betul ne. Kapak ke kiruah ke utai ke bakanya aku ya aku bayar bangan cadik aku bayar bangan cadik ke ya kita lagi kak wasip mu ya aku ya mana lagi kita nemu rita kita nemu mana lagi ya nemu rita kita hari orang bukai kak nemu penghidup kita dia tu buktikan kita yang tadi uli mana lagi hari ya
1: tu sikit caru besar ya sedua itu semua dendam lama
0: angkamnya sem deh
1: dendam lama ngau ex ya sobat apa perintah dulu tu Amel.
0: Okey.
1: Okey, itu hari kita Medin. Saya semaya balang ke pagi tu.

0: Tadi kong kau me,
1: ne, me. Sam, nak semua utai ke di dekat kita, nak semua utai ke di perambu kita boleh di pegai kita makan. Bisik menya lepas dari jari tua ada Sam ne.
0: Lapan ya nang ukai ungkup kita menya tadi.
1: Kena tuanya tadi nyuman kati dari perambu kenyap me ada Sam.
0: Enggak me ati dari perambu ne.
1: Okay, awakin terus ke komen dah sebelum kita berserah apa topik kita pagi tu Sam. Bisik sikut tuan rumah tu Sam. Ngai tepat dah kena nama aku ya Sam. Hanya di ku ya.
0: Nalah carut lagi.
1: Ya. Ni buah kau minta kabar di blok aku kebak ya aku ya. Tang nang awak ga engkan lagi ke entak tanda tiga medak penghidup baru kita yang kaya ni dia yang direk ku ya bersampai utai ke mana-mana jak meh ngai kaya aku ya ukai jodoh badunya nyata tu. Bos bayan pan aku ngarap ke kami dua ukai berjodoh ke ya. Kau bisa dendam menyakiti
0: ni. Tapi sebayan kin ngai meneh. Nya nama dah ngai tadi. Badunya bos bayan ngai. Gai mamat ya ne. Jemat rai ke pagi tu kuya Mel tu better ana berkuntia kuntia. Okay, just get away from her.
1: Kuya.
0: Bye bye my link.
1: Ya tu. Bisa pengamat ke Sam ne?
0: Saya saya lagi ke CEO ya me. Manager kita siapa nak saya ke CEO manager
1: Rimpo. Bukan nama dia Sam ne, nanti ya nya mana suba deh ndak nya di mantan kita dah jadi ex.
0: Mantan. Ke mantan ya selingkuh.
1: Selingkuhan ayah selingkuh. Udahnya clearance kami dan sampai pagi jadi nanti Kasmina berkabar aja. Kita ngawak kaya laban nang udah berkabar subak kaya Sam ya udah ke dimpurang kita pun bisik ke orang ngempu kaya aku nak ngira ke pengingat lamaknya kaya laban ya dah bisik orang ngegulai kita pun sama jadi kita ini mau lepas dari mpu pihak kaya Sam deh
0: ya bisik lepas si takat si limit ne
1: ya.
0: Kesiko lagi ke penudi to mail ne ZK ke pagi to atau ke Griffin hari Sri Aman nanti nyemak ya kuya ex tau ke pangan lama kuya nadai salah pelabak ya laban kita nyau dah nadai hati yang kaya sidak lagi okay. Semina kaban kuya
1: ya jadi itu pandai je Sam nanti aku kuya nanti aku nanti dia berani tau menguji kenyak ya
0: nguji anak yang nguji nanti baku mel anak yang nguji ya nanti berkabar dengan awak ni
1: kenapa tanya Sam ya berkabar bisa orang ada bisa kasih dah ke komen tu tadi saya kabar ni buah meh nama ke buah pihak laban dari kabarnya lagi ya tau kebukai le awnya berpangkai berdrempu menyatang ya tua tu nak merangsang utai tu berketuk jadi dia Sam tanya kita yang punya tu wai kita yang pun nemu berunding nama utai ke patut nama utai kena patut ni ya hati tua ngasai ku tanya nak patut tapi buah meh dia kerja tu ni ya hati bertundek tu bertundek je tadi ngawaknya Sam ni
0: aku kau waktu-waktunya hari ke berkabarnya nyum tabak betul ni aja peningah. Okey, terima kasih Mayu. Laban kira rindu ke topik kita itu semina kita berkenang aja tahu. Ada nama-nama harinya tadi ambil utai ke positif.
1: Ya, yang ke positif tahu pulai ke tenggau lalau bab hidup kita. Lebih lagi orang kau dah beruang bilik tu Desem. Ana tinjung regang ngerepu bekal ke gebujang darah mana? Tuan mu tua siapa? Bukannya jam ya?
0: Mesti lepas ya nih Mel. Okey, harap ke ruang bilik kita sama Likun sama lantang meh. Okey, itu hari Ricky L seluruh mau
1: ya, bertemu baru bawa ke bukai.
0: Selamat pagi, bye-bye.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Ustazah Nur Adibah Rozin,
2: saya nak melontarkan satu pertanyaan kepada kita semua. Di manakah Allah di hati kita? Kadangkala dalam kesibukan kita seharian, kita sering kali lupa bahawa kita ini ditadbir dan dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang sebenarnya sedang berjalan di atas dunia. Satu masa nanti kita akan kembali kepada Allah. Nahnu abna'ul akhirah. Kita ini putera-puteri di akhirat. Kita ini kampung kita nanti akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Dekat dunia ini kita ibarat sedang berada dalam satu medan yang Allah berikan satu-satunya untuk kita mengumpul amalan. Allah berikan sumber-sumber dunia untuk kita teruskan kehidupan. Allah bagi harta. Allah bagi rumah tangga. Allah bagi anak pinak. Allah bagi kerjaya untuk kita usahakan. Tetapi kadang-kadang kita leka dan ralit dengan modal-modal kehidupan yang Allah bagi, sehingga kita melupakan terus tujuan akhir kita dan kita lupakan yang memberikan segala nikmat ini kepada kita. Maka saya tanya sekali lagi, di manakah Allah di hatimu? Macam mana kita nak melihat perkara ini? Kita nak bermuhasabah. Kadang-kadang kita sibuk dengan kesibukan sampai kita hanya berikan sisa waktu saja. Sibuk dengan kerjaya sampai solat pun di hujung-hujung waktu saja. Baca pun laju-laju, khusyuk tak khusyuk letak tepi. Kerana sibuk dengan kerjaya. Sedangkan kita usaha untuk dunia tanpa meninggalkan dan menyia-nyiakan ibadah wajib kita. Tapi kita pula sebaliknya utamakan segala yang Allah bagi kat dunia sementara ni, dan kita yang menyia-nyiakan kewajipan-kewajipan tersebut. Maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita tanya, di manakah Allah di hatimu? Kerana yang pertama, sepatutnya kita mengutamakan untuk meletakkan Allah di dalam hati kita, melebihi kecintaan kita kepada makhluk dan harta benda yang lainnya. Jadi bagaimana kita nak memupuk perasaan cintakan Allah dan mengutamakan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga kewajipan-kewajipan kita dulu. Solat lima waktu, betul-betul kita khusyuk dan khudur. Betul-betul kita fokus. Tinggalkan dulu hal-hal lain dekat luar. Ni tengah solat pun masih fikir nak masak apa hari ni. Baju raya tahun ni tema warna apa. Dalam banyak-banyak masa Allah bagi seharian, time solat lah nak fikir. Al-maklum lah, solat pun dengan imam. Ikut je lah imam tu. Fikirannya melayang-layang walaupun jasad di atas sejadah. Jadi pertama, nak meletak Allah dalam hati ni, jaga dulu solat tu. Sebelum kita nak bincang yang lain-lain lagi kan, jaga dulu solat lima waktu, laksanakan dulu dengan khusyuk itu. Yang kedua, untuk mengembalikan hati yang fokus kepada Allah juga, kita kena menunaikan solat sunat tahajud. Kerana solat sunat tahajud ini dilaksanakan pada waktu malam, pada waktu awal pagi, di saat kita tidak disibukkan dengan kesibukan urusan ketika siang hari. Kalau siang hari mungkin agak susah untuk kita memberikan fokus. Banyak urusannya, banyak bisingnya ya, hingar-bingar suasananya. Tetapi pada malam hari, pada awal pagi, 1/3 terakhir malam tu, di saat semua orang tidur, sunyi sepi, di saat hati kita sedang lunak, pada waktu itu lebih mudah ya untuk kita bermuhasabah, meminta ampun. Jadikanlah tahajud sebagai salah satu kekuatan untuk menjaga hati dengan Allah. Dan yang ketiga, kita nak menjaga hati dengan Allah Ta'ala, kena bersihkan hati tersebut. Kerana hatilah tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita. Ya, maka macam nak bersihkan hati, istighfar, minta ampun pada Allah dan cuba menghindarkan daripada penyakit-penyakit batin, antaranya riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan meletakkan Allah dalam hati kita, terpandulah setiap urusan kita dan akhirnya kita akan dapat bertemu Allah di akhirat nanti, menghadap wajahnya dan kita dapat masuk syurga Allah. Yang pastinya dekat dunia ini, usahakan dulu supaya Allah berada di tempat pertama dalam hati kita, insya-Allah.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa di dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Pada pagi ini semestinya pagi Jumaat anda bertemankan Iza 24 Julai 2026 bersamaan dengan 9 Safar 1448 Hijrah. Dan selamat pagi untuk semuanya. Selamat bertugas untuk yang bertugas. Selamat beristirahat bagi yang mungkin hari ini baru nak off day, baru nak beristirahat kan. Dan untuk anda yang tengah memandu tu, tak kira ke mana jua destinasi anda, Iza doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan untuk pagi ini, 3 jam pertemuan kita hingga jam sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Dan Iza nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan untuk pagi ini, pagi dan petang dan juga pada sebelah malamnya pula, Sri Aman dan Betong tiada hujan ya. Kadar laut di perairan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam dan suhu untuk hari ini 24 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong untuk hari ini. Dan untuk yang baru saja dengan kita yang memilih Sri Aman FM sebagai hiburan bagi anda, terima kasih banyak-banyak Iza nak ucapkan kerana memilih Sri Aman FM sebagai peneman, teman baik anda yang menghiburkan anda pada pagi ini. Baiklah, dan jangan lupa hantarkan komen anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Iza akan bacakan di semasa ke semasa. Dan apa kata kita nak berhibur dahulu, kita dengarkan lagu ini untuk anda, Kisah Orang Kita, hanya di Spectra 912.

0: Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Salam takziah, baik arwahnya.
1: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.
2: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: Megahertz.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Lagu baru?

0: Itulah siaran kita, Sebiraman FM
1: 89.5 MHz.
2: Rindu ku tunggu.
3: Sembilan 45 minit pagi dan seperti biasa tempat pukul 10 pagi nanti Dunia 10 pagi akan kita bawakan untuk anda dari pusat berita Radio Artu Kelompok dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Spectra 912 dan dengarkan lagu ini untuk anda, Sriaman FM.

Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk Anda semua di Siraman FM 89.5 MHz Inspirasi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Susulan kebimbangan Kongres terhadap konflik di Asia Barat yang semakin memuncak, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi simbolik yang mendesak Presiden Donald Trump menghentikan tindakan ketenteraan terhadap Iran. Trump dikesan menamatkan penglibatan tentera Amerika dalam konflik dengan Iran melainkan mendapat kebenaran rasmi daripada Kongres. Keputusan itu mencerminkan kebimbangan sebagai meningkat dalam kalangan anggota Kongres terhadap konflik tersebut. Sementara itu, Amerika Iran saling membuat ancaman antara satu sama lain untuk meningkatkan serangan susulan serangan kumpulan Houthi ke atas kapal tangki minyak Arab Saudi sekaligus mencetuskan lonjakan harga minyak dunia. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan kini semakin tidak terkawal dan membimbangkan. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius pula berkata konflik berkenaan boleh membawa implikasi serius kepada negara-negara pengimport minyak. Dalam perkembangan sama, konflik yang kembali memuncak bulan ini selepas gencatan senjata hanya bertahan beberapa minggu berakhir sekaligus mengembalikan ketegangan di rantau tersebut. Jurucakap tentera Iran Muhammad Akraminia berkata serangan balas akan diteruskan selagi Amerika menyerang infrastruktur dan kawasan pesisir negara itu. Kumpulan Houthi di Yaman mengisytiharkan sekatan terhadap pelabuhan Arab Saudi dan mendakwa telah melancarkan serangan ke atas beberapa kapal tangki minyak. Dalam isu berkaitan, harga minyak dunia melonjak susulan kebimbangan terhadap serangan di Laut Merah yang menambah tekanan kepada bekalan global ketika pasaran petroleum turut terjejas akibat penutupan hampir sepenuhnya Selat Hormuz. Harga hadapan minyak mentah Brent meningkat 8.4% kepada $101.93 Amerika setung sekaligus melepasi paras $100 buat kali pertama sejak akhir Mei. Amerika Syarikat mengumumkan akan mengenakan tarif baru ke atas 60 rakan dagang susulan kebimbangan berkaitan buruh paksa menggantikan tarif global sementara yang diperkenalkan Presiden Donald Trump awal tahun ini dan bakal tamat tempoh. Tarif baru yang berkuasa hari ini ditetapkan antara 10 hingga 12.5% melibatkan ekonomi utama termasuk China, India dan Kesatuan Eropah. Wakil Perdagangan Amerika Jamie Sangrea berkata Washington telah menguatkuasakan larangan import yang melibatkan buruh paksa sejak hampir satu abad lalu dan kini menggesarkan dagangnya mengambil langkah sama. Berita palsu yang mendakwa tiga mangsa gempa bumi di Venezuela ditemukan hidup di perumahan Bandar La Guaira, kawasan paling teruk terjejas sebulan selepas bencana itu mencetuskan kekeliruan dan kesedihan dalam kalangan keluarga mangsa. Susulan itu, beberapa ahli keluarga bergegas ke lokasi dengan harapan mereka masih hidup. Bagaimanapun, Agensi Perlindungan Awam Venezuela menafikan dakwaan tersebut dan mengesahkan tiada mangsa yang diselamatkan di kawasan berkenaan. Spanyol mengisytiharkan darurat kebangsaan di wilayah Madrid dan wilayah Avila, berhampiran ibu negara, susulan beberapa kebakaran hutan yang masih marak dan tidak terkawal. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan langkah itu bertujuan mempercepat penyaluran aset dan bantuan pemadaman kebakaran selain meletakkan operasi tindak balas di bawah unit kecemasan tentera. Sukan badminton terbuka China, wakil tunggal regu wanita pelitan MT Nah mara ke skor akhir. Kejayaan itu hadir selepas 6 lagi wakil negara yang beraksi pada pusingan kedua gagal meneruskan cabaran. Masing-masing dalam acara perseorangan lelaki, 3 bergu lelaki dan 2 bergu campuran. Mereka dijadualkan berdepan pasangan nombor 3 dunia dari Jepun, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto hari ini. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuka tirainya secara rasmi di The Hydro menyaksikan sambutan penuh warna-warni yang mengetengahkan budaya, kreativiti dan semangat rakyat Scotland yang mengalu-alukan lebih 3,000 atlet dari 74 negara dan wilayah Commonwealth. Raja Britain Raja Charles III berkenan merasmikan tamasya sukan itu selepas melafazkan mesej yang terkandung dalam King Baiton di hadapan atlet, pegawai dan penonton. Pemain veteran Croatia, Luka Modric menyambung kontraknya bersama AC Milan bagi satu musim lagi. Perkara itu diumum klub Serie A. Pemain perancang tengah itu yang bakal menyambut ulang tahun kelahirannya ke-41 dalam tempoh kurang 2 bulan lagi bersetuju bersama Milan hingga 30 Jun 2027. Modric menyertai klub gergasi Itali itu pada 2025 dan berjaya menjadikan 2 gol dalam 37 perlawanan pada musim lepas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz. Inspirasi.

0: lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemankan Izzah untuk jam yang kedua ini 10.20 minit pagi, dan diharapkan anda berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Dan kita nak kongsikan juga untuk anda di sini berkenaan dengan program Jualan Rahmah Madani untuk Bahagian Seri Rahmah dan juga Bahagian Betong. Jualan Rahmah Madani bergerak bagi Parlimen P201 Batang Lupa Dun N28 Lingga bertempat di Dewan Maludam pada hari Sabtu 9 pagi hingga 3 petang. Dan juga untuk Parlimen P205 Seratok dan Dun N38 Kalaka bertempat di Dewan Serbaguna Seroja Seratok juga pada pukul 9 pagi hingga 3 petang. Itu dia tadi, Jualan Rahmah Madani bergerak. Rahmah itu berkat, dan pastikan anda terus setia bertemu dengan kami menerusi Spektra 912. Dan selepas itu, Izzah akan kongsikan juga untuk anda komen-komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita di ruangan Facebook Seri Rahmah FM. Dan dengar dahulu lagu ini untuk anda, Spektra 912.

0: Hai adik kakak, hari tu kita bersama dalam lorat kita. Lorat kita hari tu ialah terit. Terit bermaksud ketat. Contoh ayatnya, jangan kita terit gila ngikat tali pinggang ya, ujung leput jatnya kelak. Jumpa lagi kita dalam lorat kita di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Mau tahu apa erti setiap perkataan dalam lorat kita? Jom dengar lorat kita di Sri Aman FM setiap Jumaat 10.30 pagi, inspirasi berinformasi.
2: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Eji?
3: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
3: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz Inspirasi Baru.

sebelum 44 minit pagi dan kita nak kongsikan terlebih dahulu di antara komen yang telah boleh hantar oleh rakan kita pada pagi ini di ruangan Facebook Suraman FM. Pagi ini kita ada siapa yang podium. Assalamualaikum Iza, selamat bersiaran, salam dan selamat bersiaran, selamat pagi buat semua pendengar Suraman FM dan semua keluarga di Suraman, semoga sentiasa sihat, salam rindu selalu. Okey, terima kasih Sapian podium. Kita juga ada Agnes Inda Robin pagi tu. Selamat pagi Iza, selamat bersiaran menerusi Spektra 912 Suraman FM. Cuaca kat Miri pagi tu mendung, minta diputarkan lagu Sarifah Annie Mawar Putih untuk Mama, buat hiburan sendiri buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih, sama-sama kasih Agnes Indah Robin. Kita juga ada Roy Kuang pagi tu, selamat pagi, hari Jumaat DJ, selamat bertugas, ceria selalu buat pendengar Suraman FM, warnai harimu, kerja sambil dengar Spektra 912 tu DJ. Terima kasih, selamat hujung minggu katanya. Okey, sama-sama kasih Roy Kuang. Seterusnya pula kita ada Rini Sabai pagi ini. Selamat pagi Iza, selamat bersiaran di Konti menerusi Spektra 912 warnai harimu, cuaca di Serikir cerah pagi tu, salam Jumaat buat semua. Okey, terima kasih Rini Sabai. Kita juga ada Iba Vincent, selamat pagi DJ Suraman FM katanya, selamat pagi Iba Vincent. Kita juga ada Kawi Koro, salam Jumaat penghulu segala hari, assalamualaikum, selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Suraman FM Spektra 912, bertemakan DJ Iza katanya, semoga dipermudahkan tugas kita pagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah. Cuaca kami orang di Kuching panas, mohon DJ putarkan sebuah lagu tok lagu adalah salah satu lagu favorite Kawi Kurus. Okey, untuk ibu dan semua peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook yang mengenali Kawi Kurus di mana sahaja berada katanya, semoga terhibur hendaknya. Jom ramai-ramai kita stay tune Suraman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. Tak lupa juga mengucapkan selamat menyambut hari Sarawak katanya kepada semua rakyat Sarawak. Okey, terima kasih Kawi Kurus. Okey, seterusnya pula kita ada Ramlili. Assalamualaikum Iza, selamat bertugas, semoga sihat selalu bersama rakan pendengar setia Suraman FM yang terbaik. Terima kasih Ramlili. Kita juga ada Mary Ubon Martin, selamat pagi Iza katanya, selamat bersiaran, moga sentiasa sihat selalu. Terima kasih Mary Ubon Martin. Seterusnya pula kita ada Dobby K. Baja pagi ini, selamat pagi Iza, ceria selalu, baik cuaca cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Terima kasih Dobby K. Baja, timbul tawa pagi tu dari Masjid Bandar Tawau. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Jumaat semua rakan-rakan Suraman FM, buat Iza selamat bertugas. Terima kasih timbul tawau. Itu di antara komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini di ruangan Facebook Suraman FM. Dan apa kata kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini, kita dengarkan lagu ini untuk anda, Spektra 912.

0: Viaman FM.
1: Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Viaman FM 89.5 MHz Inspirasi.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

ketika nanti anda akan dapat ikuti segmen Nurani terbitan rakan saya Mulami Ahmad. Dan sebab itu, saya akan kongsikan untuk anda info sopfadu bagi anda yang berada di Zon 6.

0: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam, apa khabar semuanya? Kita doakan mudah-mudahan baik-baik. Duduklah di mana pun, atas katil, atas kerusi, nak baring, nak tidur, duduk atas lori, kat mana pun kita, tuan-tuan, puan-puan, kita doakan mudah-mudahan Allah permudahkan urusan tuan-tuan, puan-puan, selamat sampai ke destinasi, insyaAllah. Hari ini macam biasa dalam Nidaul Islam, kita nak kongsi berkenaan dengan bagaimana zakat itu menyuburkan harta. Tuan-tuan perempuan, selalu kita dengar kan, zakat ni suburkan harta, zakat ni suburkan harta. Harta ni subur lagu mana, tuan-tuan perempuan? Pertama, kita faham zakat ni, tuan-tuan perempuan, dia wajib. Kerana dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut terbinanya Islam ni daripada lima perkara, dan salah satunya adalah zakat. Kenapa zakat ni, tuan-tuan perempuan, kita kena keluarkan? Ulama' sebut kerana kita nak sucikan harta kita. Boleh jadi gaji yang kita terima ada masa kita culaskan bagi yang bekerja, kita sebut kan. Kadang-kadang waktu patutnya kita bekerja, tapi kita buka YouTube contoh, kita tengok Facebook, kita komen dekat orang, tuan-tuan perempuan kan, masa yang patutnya kita gunakan untuk bekerja tapi kita guna untuk waktu lain, maka inilah kita sebut kita nak sucikan harta-harta kita ni dengan cara kita berzakat, tuan-tuan perempuan. Kenapa kita zakat juga, tuan-tuan perempuan? Supaya kita duduk dalam kasut orang yang lain, kita boleh tahu macam mana kesusahan orang lain, tuan-tuan perempuan. Ada orang susah nak minum susu, nak belikan susu untuk anak minum pun, tuan-tuan perempuan, terpaksa mengemis, menagih, minta dengan orang. Tapi kita yang cukup serba-serbi ni, tuan-tuan perempuan, maka kita keluarkan zakat supaya apa? Supaya kelompok-kelompok ni, kita sebut orang yang susah ni, boleh rasa macam mana yang kita rasa. Kan kita ni, kita kata apa, logik akal kita ni, kita rasa kadang-kadang kita takut kan, kita nak keluar zakat pula. Banyak juga Ustazah nak keluar zakat ni, 2.5 kan. Jangan bimbang, kita kata sifir Allah Ta'ala ni tak sama macam zikir kita. Sifir kita ni, kita buat keluar RM10, maka habislah RM10. Tapi dalam Islam, tuan-tuan perempuan, kita keluarkan 10, maka Allah boleh gantikan dengan berkat dalam rezeki kita. Maka nak berkat dalam rezeki, banyakkan bersedekah, teruskan berzakat, mudah-mudahan Allah sucikan harta kita dan subur harta kita tu makin melimpah ruah, insyaAllah. Jumpa lagi dalam Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.

0: Lucu bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

Belah sekarang ini saya kongsikan untuk anda info Safrado bagi anda yang berada di zona 6 Suria Manda, kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya selepas Fajr Zuhur tengah hari ini 12.44 minit tengah hari, Asar 4.7 minit petang, Maghrib 6.49 minit petang, Isyak 8.2 minit malam, dan berdemikian tadi jadual info Safrado bagi zona 6 yang telah disediakan oleh Bagi Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Terima kasih untuk anda yang telah pun setia bertemankan Isa Sawa jam 9 pagi tadi sehinggalah ke penghujung siang kita untuk hari ini, hari Jumaat 24 Julai 2026. Dan insyaAllah esok anda akan bertemankan rakan saya Melami Ahmad untuk edisi hari Sabtu. Dan sehingga kita bertemu lagi di lain pertemuan dengan ini, Isa mohon untuk undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz Inspirasi.

Selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz. Inspirasi

Selamat tengah hari bergelanggau. Aku Daniel Stephen, bak berita tengah hari YFM. Atur 3R nya revisit rethink ngau recharge patutnya di ke cara kerja ba opis perintah menua Sarawak. Tu dikenan tentu ke pengerja pengawal opis perintah meruan relevan bersemekih serta nerima ubah ba pemansang teknologi ke guna rakyat. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki madah ke orang ti kerja ba opis perintah patut seruran berarti ke baru prosedur berkeliling ngau cara bekerja ngambil ke setipak ngau atur tusun pengawal ba pemansang teknologi. Ya megak madah ke cara bekerja ke dulu subak nyangka nang keman agi ba maya ke diatur. Ketegal pemansang teknologi yang kawam penempat pintar AI wadah ngubah cara perintah ngagak polisi pemutus ngau ngerja pengawal. Arinya ubah ke bensetuk dan berguna ke bala pengerja pengawal opis perintah. Patut ngembuan pengelandik ngena teknologi dikena ngangkat ke pemanah ngau penyikar pengawal. Ia maksud ke jaku tu bak Majlis Amanat Setiausaha Kerajaan Sarawak ngau nyuak ke surat mangkuk pengawal di Kuching. 46 iku hari menua Triso Darat bisi nerima surat palak tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak KTN kemari. Sapit Menteri Pengatur Kandang Menteri, Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Dato' Len Talib Saleh nyuak ke surat palak tanah tu. Wada bukau tanah ke pemesai 3.56 hektar menua tu nyak mujur di Gazet. Atur bak program nyuka tanah tumpuk pendiau tradisi baru Seksyen 18 KTN ianya nyuka tanah lot lalu digezet sebedau ke diberi surat palak tanah. Yang mana ke Perintah Sarawak udah ngagih ke lebih kurang 40 juta ringgit nintiang tahun dikena nyuka tanah bak serata menua Sarawak. Tundang dikena ngagak surat palak tanah individu udah bekau ke disukat gezet ngau nyukat antara lot nitih ke undang-undang kanun tanah Sarawak. Ya berjakup menyinya ba pengerami nyuak ke surat palak tanah ba meludam kemari. Projek ngagak palan baru Nur Berdajak seraku bidayah Braang Pendawan udah temuk digagak 19 hari bulan 6 tu tadi. Projek tu ke bongkos RM500,000 dan hari agih belanja Transformation Menua Pesisir RTP Dun Mambung. Dia kena ngada ke palan do berdajak ke lantang agi ngagai sidak ke diau di menuanya. Pengerami nyerah ke projek tu hari kontraktor ngagai serakup bidayah Braang Pendawan diatur kemari di kemata ke pegawai tabih khas Adun Mambung Keren Mapus bergulai ngau pengari hari opis kerja raya JKR. Palan baru Nur Berdajak tu dekatnya di Kelanting bak pemansang ekonomi di ngada ke perengka dikena berdagang ke meruan agi serta lantang dur berbeli serta berjual ke barang. Penanggul penusah angus 13 iti lot kedai bak Jalai Kupeng Long di Sibu dekat dibaik bak awam bergulai ngau opis Menteri Pengawal Berumah ngau Perintah Lokal KPKT. Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kohian madah ketuk nyeng kaum perkara kebukawa ngau napi penanggul maya ngerara api di debantai ke opis Bomba Malaysia JBPM. Penerang ngau langgur ari JBPM berguna benar dibaik ngagai perintah besai ketegal opisnya ke dikuasa KPKT. Yang madah ke diatu okai maya ngigak penyalah sapa-sapa dan Perintah Sarawak dan bersedia nyawup mutar ke penanggul tu. Sekedar ari perkara kedekat diperhati ke, ianya perengka dikena ngerara api serta gaya pendiau rumah kedai tau ke opis berpelasar ke penerang ngau perambu ari JBPM. Ia maksud ke penerang tu ngagai pengarahan berita udah bekau ngabas lot kedai ke angusnya bak Jalai Kupeng Long di Sibu kemari. Tuan-tuan kami nabur ke berita hari YFM. Berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Edwin Nanggah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Gemulai sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Belilih menua Semerahan, kejauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang sudah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia hari kanandurnya tiba penuduk strategik serta misi potensi besai dalam sektor bertanam betupi. Pengawal mengangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua, hasil hari sadang penemu serta sukung perintah menua, maya awam ketuai-ketuai bagi menua, ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau bertanam betupi. Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kenang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambaknya perintah sudah berjalan ke projek ngagai entalai dari Kota Semerahan ngagai Semunjan kenang mansang ke sektor bertanam betupi. Gau tu mensia mayuah dagi ngenak pengangkut air nebu nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan yang dibagi menua tu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nangetu ngagai raban bangsa.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu piamaga bekusi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Nemu kita api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mojampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulengo YFM, nyelia managi hari kengerarang.

0: cara nganyung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari.

Lagu hari Lucy and to Lemsi Orat Gawai 24 bulan 7 2026 bergelai dengan aku Daniel Stephen. Hari itu kita bergelai buat tengah hari 5 Siti Berita Mana. Kita boleh ningat ke YFM baru buat channel 871 Astro. Sebenarnya tu mayos bana nama kebuana boleh dengar by Astro Nathan Dato. Boleh dengar baru buat channel 871 Astro. Terang lagi di dengar kita. Okay. Serta moga selamat tengah hari. Sekali lagi kita ke baru ningat ke YFM. Kita ke Benung Merarau. Selamat Merarau kaki kita. Kita ke Benung Berlelak. Selamat Berlelak. Kita ke Benung dekat Ngerelap Kediri. Udah Merarau tadi. Itu memang ia ke Nyamai Aman. Dengar-dengar anda radio maya tu ne. Kekada dengar, kekada anda gemui nyawa orang ke radio. Okey, selamat Berlelak mah kaki kita semua. Datuk lagi aku dekat macam pesan. Pesan kita kena tanya ke YFM. Email kaki yfmiban@gmail.com serta megawasap WhatsApp 0136284422. Mari kita angkat lagu hari Timothy sekarang itu, Kerimpak Kaca Luya.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh pekit bintang Baram Regatta 2026. Pak Dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami itu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Nyak baru ngam
2: kan?
1: WAI.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan ke terubah, jadi pesan ke sekali itu dituju ke ngagai kapal belayan di Sungai Hasan, Pulau Dudung. Kapal belayan di Sangkung Julau, Batu 10 Julau, Rumah Meris, Mawong, Selepung Luap, kapal belayan di Selidap Bintango, Serikai, serta semua kapal belayan berumah gaduh Sungai Nabau, Ruban, Salim. Jadi pesan tu madah ke Pelesi Anak Ubung, tahu ke menjadi baki Anak Ubung udah nadai kena 24 hari bulan 7 2026. Ni yang Pelesi Anak Ubung dekat di Senggai berumah Cendang Sungai Asan, lalu dekat di Anjung kena 26 hari bulan 7 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai Tajapan nadai madah di tutang ku melabakkan ni yang tu dekat di Senggai Sarito meh laban dekat di Anjung 26 retinya dekat di Senggai Sarito ngau megak pagilak ba rumah Cendang Sungai Asan. Nando isi berita pesan madah ke Pelesi Anak Ubung, Pelesi Anak Ubung udah nadai kena 24 hari bulan 7 lalu dekat di Senggai ba rumah Cendang Sungai Asan Sarito ngau pagilak. Ni yang dekat di Anjung kena 26 hari bulan 7 2026. Telepon ngagai mena anak baki dia dekat nombor penerang ke Siliak 014-892-7921. Ini pesan ke terubah. Lalu pesan ke sekali itu, pesan pemati mega hari mula anak ikiah tau ke Intan Jack. Jadi pesan madah ke laki ya, ianya Anthony Anak Ungkang. Anthony Anak Ungkang tau ke Apai Jack. Udah nadai kena 23 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Senggai kena 24 hari bulan 7 ianya Sarito. Ni yang dekat di Anjung Pegila 25 hari bulan 7 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan di Julau Kenawin, kapal belayan di Merakai Indonesia, Sibu, serta kapal belayan di Miri, ngau kapal belayan di Sung, serta kapal belayan kebuka di Naaleh di Rintai ke Dito. Penerang ke Siliak telefon ngagai Semiol 014-8982-982. Okey, nangkan kenya pesan ke sekali itu, pesan hari seruji tau ke rantai anak basia. Jadi pesan madah ke bini ya, menggan anak ampek udah nadai kena 23 bulan 7 2026. Lalu ni yang menggan anak ampek dekat di Senggai kena 25 bulan 7 yang pergilah ba rumah puin Sungai Kerubung, Selalang, Serikai. Pesan dituju ke ngagai kapal belayan di Sari, Sungai Pawah, Entebu, Minus, Langan, Garuk, Sebangkui, Kerapa, Sungai Tapang, Kemendu, Tusuk, Semalau, ngau kapal belayan kebukai di Nalah di Rintai ke Dito. Jadi semua kapal belayan dipinta datang dengan gendur ke disebut tadi. Nando pesan tu baru, jadi pesan tu madah ke menggan anak ampek udah nadai kena 23 hari bulan 7. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 25 hari bulan 7. Barumah Puin, Sungai Kerubung, Selalang, Serikai kena hari 6 25 hari bulan 7 2026. Okey, pesan ke sekali itu mega macam pesan ya kebisi email tu. Jadi pesan Ari Ali anak Bangking, jadi pesan madah ke Indaya, Mona anak Buca udah nadai kena 23 bulan 7 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kapal belayan di Pelanjau, Karak, Lacau, Punggu, Banting, di Lingga, kapal belayan di Bayit, Empili, Sungai Besai, Selanjan, Sebemban, Kubau, Enciap, Sapek, Semulung, ngau kapal belayan ke Naaleh di Rintai ke Dito. Jadi ini yang dekat di Senggai Berumah Morin, Karak Atas, Lacau. Lalu penerang ke Siliak telefon ngagai Ali Bangking 019-68-01-106. Nandu isi berita pesan madah ke Muna anak buca udah nadai kena 23 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat di Senggai ba rumah Morin, Karak Atas, di Lacau, Lalu nadai madah kemayang ingai ngau nadai madah ke mayang anjong dan kita ke dekat nemu penerang ke silia tau telefon ngagai ahli bangkiang 019-680-1106. Dah terlalu lagi nampung maca pesan kebukaan kita ke besi pesan berat kena tai ke pesan kita sulit ngau pesan pemati kita ba email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: na pamaagi. Deka ditemu kitai, ni bagi 12 itik lagu. Deka bukit ba pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamim. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri Music Iban.
2: Okey, Nando pesan ke sekali itu pesan berat tu Ari Maria anak Jimbun tau kecil. Jadi pesan tu mada ke pengawal ngeta sulit ni yang laman anak rekan tau ke apai kelukut. Jadi pengawal ngeta sulit kena 25 hari bulan 7 2026 pagi hari 6. Serta pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Jalan Long Tubau, Long Tisam, kawan belayan bak rumah Kadir Melabuk di Ulu Layar, ngau semua kamu belayan ke Bukai ke nalai dirintai ke dituk. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke Silia, kita boleh telefon ngagai Maria anak Jimbun 017-801-6195. Lalu pengawal ngetas unit dekat diatur ba rumah Jerandil Sungai Bebayan Jelalong Tubau. Ya, pesan ngetas unit. Lalu ke sekali itu, pesan ngetas ulit megah hari Lolia anak Jonathan Jua. Jadi pesan madah ke ngetas ulit serta nyawa ke Ntebalu ni yang Jonathan Jua anak Gayau tak ke megah di Kangau Apai Lia. Pengawal ngetas ulit kena 25 hari bulan 7 hari 6 pukul 10 malam baru meh cala anak Jepun. Sungai Ranan Kenawin. Pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Batang Anap, Batang Gakus, Batang Balih. Kemudian di Balih Kapit, kemudian di Kenawit, Mukah, Julau, Bakun, Ngau, semua kaban belayan ke Bukai. Ya, pesan ngetas unit. Serta pesan ke sekali itu, pesan ngintu 100 hari, hari Subdikan Andrew Prait. Jadi madah ke ngintu 100 hari, ni yang bini ya. Pengawal semayang 100 hari, ni yang SD Ici anak Lawrence, tau ke di Kangau Ci. Lalu pengawal tu kena 8 hari bulan 8 2026 baru mah Stevie temu dua baru jalai hoop on. Pengawal dekat berengkah pukul 7 lemai. Jadinya pesan ngintu 100 hari. Ada terlagi nampung baca pesan berat ke Bukai ke bisa dikenatai ke YFM.

Agih ke Skeleto tu pesan ngeta sulit Nia Ramba anak sigau tau ke Apai Francis. Jadi pesan hari itun anak Rejab tau ke bini Nia tu. Jadi pengawak ngeta sulit Nia Ramba anak sigau kena 25 hari bulan 7. Ianya hari 6 pukul 7.30 malam bak rumah nombor 288 lot 35 lot 36350. Lot 6350 Sungai Apung Baru di Kuching. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ke ngelala niantu. Lalu kita ke dekat nombor penerang ke silia telefon ngagai Francis Allen Wood. Ianya 016-5571-844 atau ke telefon ngagai Joseph Ramba 014-878-2380. Okey, ni pesan ke diterima kami bak YFM. Datang lagi kita akan dengar ke pemutus carta siapa juara minggu ke-29.

0: pukul 1 ngalih hari.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar Ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara.

0: Ia catat siapa juara ninti yang hari lima. Tentu ia bergulai engkau. Aku Monica Midi. Serta mega.
1: Aku Jackson Jabot.
0: Jabot pulai sekolah terus kita.
1: Ada aku sekolah tadi.
0: Nama apa? Nama dengan nama sekolah Jabot?
1: Aku eksen aja.
0: Ada apa buka eksen?
1: Surprise, surprise.
0: Hello Rudy Peter. Tu bisa pelajar tu. Nada tanya tu. Nada sekolah.
1: Ada aku bisa support tu.
0: Hello Will Masterpiece.
1: Oh, adi saya ni aku seputa.
0: Mayu balak balak balak
1: cikgu. Aku tidak mahu siapa seputa kau.
0: Siapa?
1: Mesti jantan umpat.
0: Jantan umpat. Udah pincin.
1: Oh iya, tang ya bisik kuasa.
0: Nih kanya deh, udah pincin lah cerita. Mesti
1: jimbon jimbon tawai.
0: Udah pincin magang orangnya.
1: Mesti membuang kak.
0: Ngajar.
1: Oh, ngajar.
0: Oh. Dek jabot di udo main nak sekolah. Okay. Udah agak minggu ni lah aku bisi dengar cerita dek kak ke Selangau.
1: Orang mai aku ken lah aku.
0: Nah, aku mana ke dek?
1: Aku mai.
0: Siapa di titik ke dek ken?
1: Aku sida ibu minut, sida banon.
0: Kau pernah ke dek? Syarat-syarat ya.
1: Apa syarat? Mesti kamu sih tanya banyak.
0: Okay. Dia mesti sekolah dulu.
1: Oh.
0: Nanti dia nge sekolah, orang nge maik dek.
1: Oh, mesti ke sekolah.
0: Mesti ke sekolah. 8 tahun ni lah, orang sekolah, okay, 7 tahun, 6 tahun.
1: Nak patut, hari 6 ke sekolah, hari minggu ke sekolah.
0: Hari orang, 6 hari minggu sekolah dek ke lain hari hari dek nah. Orang hari 1 sampai 5 dek hari 6 sampai hari minggu.
1: Ya part time sekolahnya. Kumai tenang dek bisa part time sekolah kan.
0: Jabot dia mesti sekolah dulu. Ngambil kedek pandai ulihnya di penanyi enggak orang SSJ.
1: Oh my god. Lirik.
0: Nanti dia nak dek sekolah. Dia nak nemu maca. Kati kedek ke belagu enggak orang SSJ. Lekal lagu pan adik lagi jauh kebuka hari.
1: Amai kena jauh ya, kemudian.
0: Rerti ya. Kak jadi penanyi dia tahu. Kak rerti dek kak bisi pengelandia belagu aja.
1: Betul.
0: Tang di mesti bisi pengelandia nemu maca.
1: Mesti kak nemu maca 10 itik lagu bak cata siapa juara.
0: Okay, 9-10 ya. Yang kau iya kebaru masuk lagi 11. Okay, terima kasih selamat. Ninti hari 5. Gelai ngau kami dah jabut buat program catatan sampah juara kesari itu tusun ke 29 2026 nak jabut.
1: Ya.
0: Okay, nama bagi lagu ke dipasuk ke minggu kemari jabut.
1: Lagu ke dipasuk minggu setik ni kemari. Setik lagu ke
0: penanyi baru tu saya guna.
1: Penanyi baru tu ada kalau
0: Ronald namanya.
1: Ya. Ronald K namanya.
0: Ronald K na. Oh, kita sebenarnya engka bala nak sempat ninga ke program tu minggunya kemarin aja bot. Tua mai sudah mulai ke pengingat seminggu minggunya kemarin.
1: Ya.
0: Ninga ke
1: recap tu dulu.
2: Recap seminggunya kemarin. 10.

0: recap seminggu nyen kemari.
1: Ianya recap minggu nyen kemari. Jabuat? Jadi juara minggu nyen kemari siapa Jabuat?
2: Juara minggu nyen kemari kan?
1: Uncle tanya.
2: Angka
1: dari kapit. Ada jaga ada sekolah aja dunilang dan cigonya.
2: Ada aku kira ya dunilang. Tanya ya, cigo
1: di kap ada sekolah ga. Anjong pun ngaga sekolah seni. Nawa ke dunilang ngajar.
2: Ada ngak mana lagi awak yang ngajar ku ngajar.
1: Ada ya orang belajar ngajar Den.
2: Ada ka?
1: Belajar bokal bisa.
2: Oh namanya sekolah seni.
1: Iya, ukai ngajarnya, gak ngajar tuh ukai. Hanya juara minggu yang kemarin, baru seminggu juara. Hari lagu Hari Dunilang, nama lagunya Jabot.
2: Penawar pengubat ati.
1: Penawar pengubat ati. Ya, sekali ke Dunilang lagi oleh ngetan ke juara minggu tu. Lagi kita ninga pengujung program. Lalu minggu yang kemarin mega lagu ke paru dipasuk ke diberi nama Sulu Seput Nyawaku. Dini nak penuduk lagu tu lagi. Sama-sama kita ninga ke program tu jentuk ke pengujung program. Laban tentu ya tiga cara andur ngambil undi tau ke ngira markahnya endang dikena nin tiang minggu na Jabot. Okey. Jadi ya nak masa jam laban bisi berita ketika dikunci ketua mega program catat sepak juara lebih lagi bekawal ngau program ketika diatur di Selangau.
2: Ya, kena ke satu hari bulan tu ilah.
1: Jadi ya, terus berarti ke lagu nomor 10 nya Jabot.
2: Ya ke nomor 10 minggu tu sikit lagu ke 2 minggu kalaknya di juara. Cempian. Ya, 12 minggu dalam catatan nak mukai-mukai. Minggu tu yes.
1: Lurun 4 gigi anak tangga. Arif nuduk ke 6 berarti entar ne.
2: Ya, betul. Lekang ngotion lagu tu ibu minut.
1: Ayah di Wandi.
2: Ayah Wandi. Ngau di ba lagu kita by Yus Andrew.
1: Lagu ke diberi nama Manggai ke Ati. Penuduk tiga 10. Sebab kita dengar ke lagu penuduk tiga 9.
0: 10.

0: Abisik ni ngati pun minat.
1: Ada saya hari Intan.
0: Hari Intan.
1: Di kalam dah Intan dia jawab.
0: Ada kalah aku ngai apa pula.
1: Ningga aja. Kan
0: nama Intan kalah.
1: Nya Mayu.
0: Intan.
1: Orang nama Intan ya Mayu. Intan ke mamai atau ketekan ke mala kurang tak. Kita kalam bedak nah.
0: Amai.
1: Betuah nanti terpedak ke tek nama tekan ke mala atau ke Intan ya.
0: Betul.
1: Okey jadinya lagu bab penduduk tik ke 9. Kamu sudah didengar kita. Sikok tahu dikumbai kita penanyi legend tu jabut. Di bedau ada maya ya tu jadi penanyi
0: kelihatan. Bedau. Ya. Bedau si Belango.
1: 90-an. Tahun 90-an. Lebuh ya namanya tadi berengkah belagu. Lalu bisik dikumbai orang telih movie nya jabut.
0: Iya iya.
1: Dikala di mendak tajapan di miat engka dikala mendak telih movie ya tak?
0: Iya ti YouTube.
1: Iya ukai YouTube. Bedau YouTube mianya. Nya.
0: Bedau.
1: Ngena
0: kiset.
1: Ya ngena tap sayanya. Video tap. Video kena video tap meda tadi movie sudah tu kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi ke sekali itu pengudah asai ku ka 20 lebih tahun bisa aja buat. Ya tu
0: enda pansut
1: enda ngeluar ke lagu lebih 20 tahun. Yeah. 20 lebih tahun. Dia tu
0: pansut baru lagu Intan.
1: Terus lagu Intan saya ori Intan. Sebut dia siapa nama ayak dia?
0: Idi Kuyang.
1: Leka ngau tiun lagu tu. Di Gaga
0: Yampo
1: Idi Kuyang Po. Minggu tu 5 minggu udah aba cata siapa juara. Saja pihak lalu bedau begin siat tone ja buat.
0: Bedau.
1: Hanya lai padah ke ngagai bala ke benuang ninga program cata siapa juara. Lebih lagi peminat-peminat sidak ke bisi ninga 10 itu lagu tu. Cara
0: ya. Undi kita lagu ke dikrino kita penyanyi ke dikrino kita. Ubah pengujung program tu lagi ianya uni ngena telefon tu pemadu besar tu peminat.
1: Madu besar?
0: 60%.
1: 60%? Besar yang mengenal lebih hari setengah.
0: Betul. Uni Facebook ianya 30%. Buka hebat Facebook. Aku Facebook
1: cata siapa juara. Agi.
0: Udahnya 10% tu ianya hari lagu kita pinta peminat ba tiap stesen
1: FM
0: ba Selampur menua Sarawak tu.
1: Kayaknya cara merkah undi di ituang bukai siti cara aja mayu.
0: Betul.
1: Nya ngujuang ke penduduk 10 lagu tu engka dekat berubah ba minggu ke nintang minggu.
0: Yeah.
1: Okey, jadi
0: undi
1: cara ngundi. Jadi kita terus ngage lagu penduduk tika 8 tu jabut. Dek kan dah nemu maca.
0: Oh. Undi tik ke 8. Atau lagu terbaru tu terbaru pasuk minggu siti yang kemarin.
1: Lagu kebaru di calon minggu yang kemarin eh.
0: Baru seminggu
1: tu dah.
0: Udahnya leka lagu tu digaga Justin JR.
1: Justin JR. Nama JR na Junior?
0: Junior kini. Ngau Ronald. Ngau penyanyi tumpu.
1: Ngau penyanyi tumpu.
0: Tion na. Ya. Dari Den Aladdin.
1: Tion ya Den Aladdin eh. Tu ayak de Den Aladdin tu. Okey.
0: Siti lagu ke disadaka Ronald K.
1: Ronald K.
0: Sulu seput nyawaku. Punti nadai sulu tu. Udah mak. Oh, nyengai antu.
1: Okay, kau darah macam apa beratnya?
0: Ya,
1: empat pemergah sulu yamnya tadi.
0: Ya,
1: nyo bakal ke
0: jadi mai pun api.
1: Bisi mana?
0: Bisi mai pun api ke sepuat ya?
1: Bisi mai pun api. Katiknya
0: lah. Katik nadai pun api mati lah.
1: Hobi ya. Jangan ingat lah.
0: Jengap lah.
1: Tintin ada solo, ada lain sepuat atau tak ada ne?
0: Ya, mesti kan bisa solo, bisa artinya solo, bisa mai pun api, bisa mai sijin.
1: Oh, bisa mai sijin. Oh, kira ke solo ya tu? Kadang nak gawat ke hospital lah.
0: Enggak mai.
1: Enggaknya jadi lutur. Tahu ke Indo misi ne?
0: Ya.
1: Oh, okay. Jadi lagu kebaru di calon ke minggu yang kemarin Ronald K tu bab 28. Kita terus dengar ke lagu namanya tadi Sulu tu support ya aku ya. Sebab terus dengar ke lagu nangkan ke tu lagi 23 7 8.

0: Nak memahami dekat di tubuh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelaki ke industri musik Iban.
2: 7

0: Sindok ke lagunya.
1: Udah milih pergi.
0: Siti lagu ke namanya lagu orang ke Benuang Putus Penggendok. Dah ditinggal ke Suluwati ya.
1: Iya.
0: Jadi orang ke lagu antara siapa aja buat?
1: Pindah McLean.
0: Oh, okay, pindah ribut ah. Pindah McLean. Sindok mat lagunya ne.
1: Nenuan milih pergi.
0: Oh, nemu mende lagunya aja buat.
1: Nah, aku sih lagu-lagu Sinok tu sih lagu aku kan nemu.
0: Namanya bisa berkhayat ngode?
1: Atai.
0: Engka, ma.
1: Simina aku rindu ninga. Ya, milih pergi.
0: Oh, milih pergi. Pergi. Engka tak sebaiknya ninggal ke dewa ku.
1: Betul.
0: Leka lagu tu benar ya. Daniel Undi. Nyak ke ngagak leka lagu.
1: Tiun tiga kak Cheryl Kayam. Kaban ku to.
0: Kaban lama deh.
1: Angel kok
0: Okey, jadi lagu untuk menairan nikik segiga nak tangga Arif nuduk tiga tujuh minggunyan kemari ngagai lumur lumur lapan minggunyan kemari ngagai lumur tujuh.
1: Ya, pelan-pelan.
0: Berapa minggu dah?
1: Udah 12 minggu
0: dalam cata.
1: Ya.
0: Nuan milih pergi Penny McLean nya orang ke ngak mai lagunya. Nanti medak video klip lagu tu asai ke baru bakal ke medak lagu Florence Law lagu lelengau kelia ya ketepi yang air. Nyoka bakanya gamal nyoka sebaka bakanya sekelia nyawa nyoka sebaka.
1: Ayah kasih alat ati
0: nama tengah lihat ya
1: ngasuh alat ati itu tiap-tiap orang ke syuting video mesti ke tepi yang air bak pun bunga bak peguang
0: peguang ikan
1: nama
0: perawat peguang ikan
1: ada yang kena mau nyama kau kan nanya nama kebua orang mimik yang tasik pun bungai bak peguang bak rumah-rumah kan tu nemiak pemain
0: dini rumah tu nemiak main nama atas ka
1: taman kanak-kanak.
0: Oh, taman kanak-kanak. Oh, nyang ke lagu miat miat kenya kok.
1: Oh, kak.
0: Nyang sekedar dor nah. Bisik ga atas bangunan nah.
1: Bisik. Bisik katanya matan.
0: Kata jematan. Nah, dini ge. Ya ke mayo segi bepun bungae lah.
1: Betul.
0: Susah kan nah. Ya. Dia dia to tangnya kebenar aja buat kelia amai bepun bungae. Dia to nanti dia berarti ke pemansang video klip tau ke cara bala kita ibantu ngagak video lagu lagu video klip lagu ndak bakal kelia nyo majak mansang nyo macam style namanya ukai semina melit-melit pun bungai aja.
1: Laban dia tu teknologinya canggih. Bisik itu kumai orang namanya Ewan
0: AI.
1: AI yang kayak Ewan.
0: Ya macam macam style lah video klip dia tu. Bisik sekedaknya tadi Ari Atta Langit.
1: Ya.
0: Videonya diambil. Laban dia bisik drone. Mayu macam ah. Cara video klipnya diambil bisik benuang bak-bak air buang macam-macam style dia tau
1: bisik sekedar kasmina master dia wajah ke pemin
0: bisik gak?
1: Iya laban kos. Nama tak kena kumairang itu di belakang kapan green screen.
0: Oh, green screen.
1: Green screen kan.
0: Green screen. Bisik gak bekenya. Enggau pengelandik terimpun menyan tadi.
1: Betul.
0: Leban teknologi deh.
1: Ya, nadai terbatas.
0: Nadai ukai semena melihat pun bunga aja. Enggak itu
1: tadi. Melihat pun mulung pun bisa.
0: Ya lain. Oh ya lagu ngindi mulung.
1: Ya.
0: Nanti bakal lagu rock enggak itu nyadi ke di pun bunga aja buat.
1: Mesti enggak pun mulung.
0: Bapun bulu enggak yang menyadi.
1: Ngai ke dini ke
0: anjir di imagine.
1: Gampang ku.
0: Raban sedang masterpiece bapun bungai membelit pun bungai. Enggak itu nyadi lah.
1: Raban lagu rock tu. Ya ke mesti bak rumah-rumah ke.
0: Udah tinggal kurang
1: lah. Tinggal kurang. Udah rumah ke betul nyadi. Nama ke buah bukannya ini peminat.
0: Rock. Segi rock bukannya kini.
1: Ya.
0: Bisik gak pada aku band kita ba Padang. Ba Padang ya ke nanti bungai padanya. Nanti bisik bungai. Ngintunya di. Ba bungai. Ba Padang. Ba Gelanggang. Tau. Bisik sekedarnya tadi.
1: Tangan bisik lagi. Ibu minat. Tak lucu lagi. orang yang ngesantong gas.
0: Nama bisa. Ngesantong gas, mah bisa ya. Lagunya.
1: Kayak orang modeling ngesantong gas.
0: Oh, ngesantong gas, nama bisa.
1: Bisa.
0: Mau kuna naik ke lemedak, anak.
1: Kayak macam-macam. Komentar dia tau, oh. Kita ikan ngambil view dah.
0: Oh, macam nih. Bisa ke bapun lalang, mah. Yuh, enggak, nyaknya pama gaya ganti rock, bapun ya. Lalang. Gaya
1: kulit baru terima. Nyematan.
0: Baru nyematan. Hanya rock tadi baru nyematan, slow rock, baru nyematan.
1: Tanya aku kalau lucu-lucunya. Lapan, ya tau, sikit kreatif gak? Siku penyanyi kita itu. Ya ngesantung gitu.
0: Ngesantung gis. Banyak macam nih. Nyana deh ngawan itiah ke pengelandia.
1: Pengelandia.
0: Asal ya pandai ketika mana edit ngatur videonya. Bakal ke mana lah gamal landia ngadu orang-orang ke ngedit yang terlalu landia. Nyata tadi pengelandia. Utai ke baru kita enang dak nitiah ke pemansang.
1: Ngau penguat tuh. Orang kayaknya dia modelnya.
0: Ahunya ngentunya dia nanti ngesantung dia.
1: Nanti aku tuh ngesantung dia ibu minat jangka aku.
0: Aduh, okay. Ulih.
1: Melerak magang.
0: Nadanya 15 kg tong giasnya.
1: Lawapun di debait di terjun kai. Nadanya meditan makap tong giasnya. Enang ke bola.
0: 15 kg nadanya jadi mega berat.
1: Bola deh. Nadanya deh.
0: Uga 15.
1: Bola.
0: Berau ga 10 kilo napa tuh di natangga.
1: Tuh, dia jabut. Di nemu kai peminat. Ya keempat 15 kg-nya. Tuangnya aja okay, termasuk uci dalamnya.
0: Oh, landia deh, tahu kerja nah, upi dagang dalam menuang.
1: Aku biasa angkal meruni.
0: Oh, nyat tambah ngoges ya, kira 20 lebih ya tadi.
1: Nyat, mudah kata.
0: Mana oleh, nak oleh, nak oleh sahan kita nih.
1: Terus barang tay.
0: Tahu gede nguji ngagak
1: nah klip. Aku punya klip ngesantung kayak ibu minum kayak pula-pula
0: kata utai bukai kesan aja buat
1: nyak makaku.
0: Oke nyak nyu limpang kia ke pemansang teknologi nih
1: teknologi ngesantung kia
0: ngesantung kia
1: nyati kita terus ngagak ibu lagu tiba
0: ke
1: penuduk
0: ke 6. Oke lagu ke 6 tuh aja buat
1: 6 minggu
0: udah 6 minggu udah dalam cata. Niki ya tahun tuh minggu tuh nih Niki segi gina tangga
1: ya. Lagu tu digagak penyanyi Raban Tumpu.
0: Ketua yang ngomga pemain namanya
1: saxophone.
0: Bass ke gitar deh saxophone ke utai. Ya moga ketua band, ya moga siko ari ke nebah music atau ke pemain ba Raban sedato. Lagu ke diberi nama penyanyi tua. Ke digagak Leslie Launas Empire.
1: Ya.
0: Okay, lagu tu di baik Raban Nona Simpaya Arif nuduk tiken ketujuh minggunya kemarin minggu tu nuduk tiken enam.
1: Ya.
0: Enam.

0: Umbas.
1: Tekawang kawang ada umbas.
0: Umbas. De anang ano ex geprende kan?
1: Nang ko ka kupen ano nang?
0: Dalo si Paul di lagi. Lagu bab nado tiga lima.
1: Ya.
0: Lagu kedua by Ika.
1: Ya, ada berasa itu. Tidak ada berasa.
0: Ibu mengat. Lagu kedua yang mau umbas.
1: Umbas, umbas. Aku ninga lagu to. Hari nombor 10 ngagai nombor 1 semua lagu cinta-cinta
0: bedaul nombor 1 tu ah
1: ngagai koko
0: ngagai
1: di dekat ninga hari suba sampai tu hari nombor 1 ngagai nombor 10 semua lagu sino-sino mada putu pengrindu bisik kada tinggal solo
0: bisik ka baru bepangan
1: bepangan tangan ketemu orang alit atiko kelengu.
0: Ya, dan mahal dah.
1: Ngenang ke semua lagu.

0: cintan cintan makang.
1: Ai, barang ko sida ya, sida ngara lagu.
0: Ngenang ko ka ko. Tang bisi ga lagu, sete ga lagu. Ya kan antai cinta cintan.
1: Sini, sini.
0: Siko tabai watrok.
1: Dini warok bisi dito.
0: Nah, dai ngenang ko
1: oh, ka ko. Nyok ke lagu baca tanya.
0: Okay,
1: anti lagu ke baca tamai wah, benar dai bercinta.
0: Oh.
1: Namanya tadi lagu ke ni bo jawa lah dia nyemak ke jambut. Dengar ada lagu ke gau pekit SSJ tahun tu. Semifinal.
0: Siapa?
1: Ndak semua ya lagu cinta. Maka lagu masterpiece menyadi. Nyak lagu ke nuju orang kau dia pakai ya.
0: Lagu ke orang ke nuju menyadi.
1: Menyadi, menjadi ambo, menjadi amat. Orang ke bak kawal kita ke bulai tu tadi, maka menyadi. Bisik memaya kita belayak ngopangan diri. Renyar te tadi, ukai tu ngopangan.
0: Bisik
1: ke lagu ukai, bakal lagu waroknya, lagu terabai. Ukai lagu ngopangan makan eh. Hanya pemanah ya lagu
0: terabai itu lagu patriotiknya jenis ini
1: yang minat tahu kenyangnya tadi reti ya patriotik mana ke lagu bekenya aja buat nah laban kita nembia baru Gen Z to nah dan tu mayu enggak lagu bekenya
0: betul
1: ni lah bercinta
0: aja mimi cinta
1: mimi bebelat bapak nang bungai nanti lagu beketongannya dia pada bungai
0: aku yang kaku nanti kita lagu to nanti akan lagu ini ustaz yang kaku sini buah kita itu bertukar ke baju.
1: Aku mudah kena jabut. Lagu Hindustannya, ya mesti berlagu bercinta. Laban tinah lagu cinta, enggaknya dia memelihat sebelah pun bungai.
0: Amai. Ngenang ke kita, ya ke bercintanya. Ngakai kereta api, sahnya kereta.
1: Bak kereta api.
0: Ngari yang
1: kediri.
0: Ngari yang kediri. Beril kereta api.
1: Putus sahnya jabut.
0: Naik kayaknya mulanya. Pedah Hindustan. Ya, nanti ya berlagu.
1: Ya.
0: Me bukit, me langit, lelai pengujung, gerabak kereta api, mesti bisa.
1: Nyanyi lagu baka sanggup mati kena timbaknya. Ya sama menyerti tadi teh. Hanya sekedar lagu adunya pemerindang. Nanti ni teh ke 10 lagu amat ku deja buat. Lagu tu bercinta magang dalam tu. Ke semina lagu ko ndak dalam tu nya bisa kena bercinta bakal kepada aku tadi ba SSJ tu ila. Ndak salah ke kita datai bedak SSJ.
0: Betul.
1: Laban lagu dalamnya 24 itu lagu kai semina lagu cinta. Bisa megak lagu ke bakal tadi
0: lagu patriotik.
1: Bisik megak lagu ke Siti G nunggu lo nama kat sebut kota lagu bisik Siti lagu
0: sebut aja dia anak
1: ya lagu nuju anak ya apa bisik ga
0: oh.
1: Amai yo lagu ke nadai bercinta
0: betul
1: jabut.
0: Betul
1: ya ndak salah ga bala ke bisik dekat gagak lagu lekat lagu tu
0: betul
1: ukai semina bercinta aja nih tau ke pengerindok di ke rindok tau ke lelaki pengerindok di ke namanya ke rumah panjai pun tau pengerindok di ke indo iban pun tau hanya kadang dia adu ke kita kuas tu ilah
0: oh.
1: Kena 29 dari bulan
0: sebetul SSJ kuas
1: ya okay. Okay, jadi tadi nyo pulai baru tu ngagai melumur 5 je buat
0: okay.
1: Lagu kedibai ika tu kebenarnya digagak ayak dek
0: Ayah Gunrong.
1: Siapa nama ayah?
0: Jesli Jabu Bajang.
1: Enggak, Matthews Mambang. Dikit-sikit na tangga hari hari bukan dikit nurun.
0: Nurun
1: sikit na tangga hari lumur 4 hingga lumur 5. Kala juara ne.
0: Betul.
1: 3 minggu kala juara. Minggu tu lagu ke dua lama dalam carta. Lagu tu 16 minggu dalam carta. Hanya tadi penduduk lagu tik kelima tinggal 4 itik lagu. Sebedau namanya sebedau mai bala kita ninga ke lagu bak nomor 4 jabot. Tentu ya tua berkunci ke mimit berita berkawal ngau SSJ na jabot. Laban nyau ka semak bapa Rito seminggu lebih lah. Seminggu bapa seminggu sehari. Seminggu lah seminggu sehari. Okey, jadi ngagai bola kita ke
0: Dia Obas Langau.
1: Bisi megak ninga berita sekedak ke di muka. Dekat datai medak beraba-raban.
0: Beraba-raban, okey.
1: Bisa mengari sibu, didinga.
0: Tak beraba-raban.
1: Sibu bisa mengadatai. Jadi sibu tu suah nur ngatur pengerami je buat.
0: Betul.
1: Lebih lagi pengerami bakal tau, ne. Tu tadi perami di sibu ke hari...
0: Betul, hari Malaysia.
1: Hari Sarawak. Tang di... Tunggak ke Selangau, jarang bisik pengerami berkata.
0: Betul.
1: Nyala ya tentu ya orang Selangau, ngau ke Semak, muka tak tahu nak jauh harinya magang.
0: Artinya, Ibu Minut, bos dia kemeri kesempatan ngagai orang kosan Selangau nya bos ya.
1: Bos ya? Bos Tamin lah.
0: Ya, betul.
1: Bos Tamin. Bos Tamin. Mai orang datai meda bakal ni gaya pasal Selangau.
0: Betul.
1: Jadinya Siti mega cara ketuai kelebih lagi yang berhormat ngangkat ke ekonomi, angkat ke pemansang. Laban aku meda utai tu bakal aku meda ke Terubah ya SSJ di Betuang Menyak tahun 2014.
0: Betul.
1: Ke Terubah ya segi nak percaya orang SSJ satu sebuah jabut.
0: Betul.
1: Aku pun ada percaya Dewan nanyo ngelumpak. Pun Kamal Dewan ngelumpak. Namanya Sarito SSJ pagi lah. Ai pemakai.
0: Biar makan.
1: Biar makan pasar betul. Orang ada nyangka utainya deh. Jadi utai ke sama engka dekatnya di Selangau tak japan engka kurang agi lah ndak bakal kelia. Kelia ukai nama ai datai barabar-barabar laban bedo bisi Facebook live deh.
0: Betul.
1: Dia tu laban da bisi Facebook live bala ke jauhnya tadi bisi kena oleh datai
0: si tang gerinti datai ibu minut.
1: Ya kenapa datai?
0: Di nemu nama kebuah.
1: Nama kebuah.
0: Jalai nyonya mai.
1: Mai.
0: Nya.
1: Bonio.
0: Bonio jamai ada jalai. Nak bermalam kita ulir.
1: Pulai hari.
0: Pulai hari.
1: Bapa jam jaris. Nak tak sejam hari sibuk.
0: Nak tak
1: kira. Setengah jam jaris sibuk.
0: Nyapian.
1: Hari muka pan. Bapa lama jauh hari muka.
0: Kira kira sejam setengah.
1: Sejam setengah.
0: Dua jam lah.
1: Oh, dua jam juga bakal muka ke hari sibuk. Hari Selangau ke Bintulu menyenai.
0: Ya.
1: Sejam lebih ya. Tangan ngawak. Siti ada cara megang angkat ke namanya kelimpari ekonomi menyangka aku tadi ngelama tu orang mayuh nak nemu bisik hotel di Selangau.
0: Yeah.
1: Jadi dia tu hotel kira ke baru dah bisik. Lalu Siti megak rakan strategik SCSJ ke 9
0: semi
1: final laban ke sponsor mayuh bisik 12 bilik sudah sponsor 4 malam.
0: Betul.
1: Jadi tu cara kita ngangkat ke tau ke ngasuh so, sedang lala. Siapa ke dekat bisik penggerami di Selangau sudah tahu dia bah hotel tu ilah.
0: Ya. Tambah muka Ibu Minut. Pemakai bah Selangau tu.
1: Tidak pukul 7 tutup kedai nah. Parem kita lapar Selangau.
0: Ya.
1: Tang tang nang awak engka maya SJ tu ya bisik tai berubah mimik dah
0: ya.
1: Bakal mendak bertuang subak lah. Jadi udah SSJ tau ke maya SSJ tu lah ni nemu ke kedai ke ngelama tu tutup pukul 7 ya nemu tutup sampai pukul 10 tau ke pukul 12 tengah malam ya. Ramai yo datai
0: pihak megak Ibu Minut tu berita paling san mana ngakai sidak ke Selangau din mayanya Anang Irawati. Mayo penyanyi bekali kau buat pasal Selangau.
1: Mayo penyanyi bekali kau. Ya okey semina semi finalis saja ya.
0: Betul.
1: Mayo mega bala penyanyi ke dekat datai kena 1008 ni lah.
0: Betul.
1: Munyi ku dia tadi habisnya bekali kau sedang gap makai.
0: Betul.
1: Ambil me peluang tu kita Selangau.
0: Ambil gambar.
1: Okey semina bergambar sedak ke bisik bisnes si kedai buka kedai kita. Anak nutup kedai kita pukul 7 lemai.
0: Betul.
1: Rugi WB mai program ke kawasan kita.
0: Betul.
1: Kami gaya baik. Kami gak lapar menua kita.
0: Adai petan. Aku nanti aku lapar. Pulai ke rumah panjai apa kau?
1: Dek untuang lah. Bisi rumah panjai Selangau. Kami nyadai ke pernah pulai. Pulai yang itu ni rumah. Junia ma rumah sengalai.
0: Ya sama kita.
1: Ya aja tak lala dia. Oke.
0: Bisi oke ya.
1: Bisi ke?
0: Ngakai rumah puluh.
1: Puluh siapa nah?
0: Nih. Ya tentu kita suka.
1: Nya ma puluh ngalai ya kak.
0: Oke bisi ya.
1: Program kita dokumentaris ya, buat nama-namanya buat rumah Dato siapa nama akik sebenarnya kena nadainya sebut deh urus kuaunya
0: nyamal Dato
1: siapa namanya Subana?
0: Pengulu Imban.
1: Ah, ya ya, Pengulu Imban namanya Skuau magam jadi mayon dor kita pecah besok.
0: Nggak kayak kuni amannya tahu.
1: Oke, kita mulai baru nggak yeah. Catat siapa juara.
0: Kita ibab penuduh tadi, kita ibab penuduh nomor 5.
1: Nomor 5.
0: Kita ibab penuduh nomor 4.
1: Oke, baca ketua dia.
0: Nyati lagu tau ibu menut 2 minggu kalah nyati juara.
1: Kalah nyati juara.
0: 18 minggu.
1: Lagu dalam madu cata. Lama. Betul. Madu lama dalam cata.
0: Tak minggu tu. Ya bagi can orang bukai.
1: Nurun dua gigi na tangga.
0: Betul.
1: Lekang ngotiun.
0: Di gagak. Abis.
1: Itu bakal tekan belajar si
0: Besifia.
1: Besifia. Lagu di sada ke Nick Ravinci. Kala jadi juara menyeku jabo dah kala jadi juara 2 minggu. Tak minggu tu ya bab 2 3 4 ngolagu. Pengindo nak datai ba adan. 4.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrong, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato Dr. Makam Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
3: 3

0: Siku penanyi ke dekat engau berpekiat ACSJ tu ilak semifinal.
1: Ya.
0: Ha, tang lagu ya, bukan lagu tu lagu bukan.
1: Kain lagu bukan.
0: Ha, lagu singkang. Ah, ha, tangka baca ta tu lagu bukan aja buat.
1: Ah, baca ta tu lagu bukan.
0: Ha, lagu namanya?
1: Lagu Isi Ati ya.
0: Ah, Isi Ati, Isi Atiku Dayana Shini. Ya, leka lagu digagak Paulus Morris.
1: Iya, Dion digagak Paulus Morris buku lagu Den Alade.
0: Ya, lagu tu kebenar ya, nikit dua gigi anak tangga minggu tu.
1: Betul.
0: Taja pun baru 3 minggu dalam carta. Hari lumur 5 ngagi lumur 3.
1: Betul.
0: Artinya kita tinggal 2 itik lagu lagi kepada udah diingat. Sekali ke Donilang ngagi oleh ngetan ke juara ya. Tau ke kepada udah diingat kita siti lagi ya ke namanya tadi semifinalis mega.
1: Ya.
0: Dunia lampau semifinalis.
1: Betul.
0: Ya ke Raban Kelemayan band pun semifinalis.
1: Betul.
0: Ke tahun tu. Dayana Shini pun semifinalis.
1: Yeah.
0: Omayu semifinalis tu. Ika pun sama. Nah, dia buat lah.
1: Ya.
0: Engkau dia bertemu magam.
1: Enggak, aku bertemu magangnya.
0: Apa-apa.
1: Nanti oleh aku ke dia ala kampuang.
0: Nama di dia ala kampuang?
1: Nggak, aku bertemu Sita.
0: Lapar lah.
1: Ngai ke belaya.
0: Nama tak kelaya. Nama orang yang anu dek.
1: Nah,
0: nah,
1: aku
0: kemalau. Ayai, kini nama tak kemalau ke dek dah.
1: Adai bertemu Sida ya.
0: Oh, nanti bakal Sida kelemayan adai punya anu dek.
1: Adai pun.
0: Aduh ni langka leban cigo.
1: Betul.
0: Leban di kamar dek sekolah aku ya.
1: Ngau siko ke.
0: Siapa?
1: Ngau kita ngagak lagu ikannya.
0: Ya ngagak lagu ikannya. Nya guru vokalnya.
1: Ya
0: kak. Okey, jadi ya 8 itu lagu udah ditemu kita eh. Sebedau tuang ngalih ngagai lumur 2 ngol lumur 1 ne jabot. Auji di madah ke dia ngagai bala ya ke bisik nganjong lagu ke RTM. Kelebih lagi ke dekat nemu lagu sidaknya namanya
1: bakan ni.
0: Ulih kan nyat ulih pasok lam sata ke ndak? Padah ke dia meh ge sidak.
1: Berengkah hari tahun 2022 nya kemarin.
0: Okey, 4 tahun udah.
1: 4 tahun udah. Semua lagu ke lulus tapisan PPLTI nya. Dekat di sarap, dekat di tapis, dekat di pantis panel khas. Ba RTM Kuching ngau Kuala Lumpur. Sebedau dicalon ka ba CSJ Cata siapa juara.
0: Tajapan ti kita berarti ke lagu ke dianjuang ke Kuching atau ke RTM Sarawaknya. Mayu rekomen ke DC.
1: Betul.
0: Lalu mesti nungak luya dulu.
1: Betul.
0: Luya ya, luar berangkat sumpah.
1: Betul.
0: Madah ke lagunya digagak orang nyampu. Enda ngupi lagu orang. Enda ngambil lagu orang. Nanti nyemak ke lagunya bisa ngambil lagu orang. Enggak pemendar hari orang ke ngagak lagu.
1: Nggak tahu.
0: Mesti bisa surat pemendar.
1: Betul.
0: Semuanya mesti bisa megang.
1: Mesti.
0: Nyak. Siti hari cara kita namanya ngambil ke lagu orang tu nak suka tik ngambil lagu orang dah.
1: Lepas dia ada tahu ngambil lagu orang.
0: Lepas kadang-kadang begak, ya udah ngangkat sumpah aja buat. Tang kebenaran lagunya bisik lagu menua bukai sama lagunya.
1: Ya, betul.
0: Bisik gak? Hanya Siti Eri penyalah bahawa undang-undang melegau.
1: Betul.
0: Artinya tadi kita ke ngagak lagu, kita ke nusun tion lagu. Berarti ke namanya lagu ke digagak kita tadi enggak ketemu bisik sama lagu sama tion ngau lagu orang bukai di luar.
1: Betul.
0: Ia ke ngagak yang kena, ia nemu dah jabut. Tang ia ke meli ri orangnya.
1: Ya, tentu.
0: Ya kembali engkau kan nerima lagu dari orangnya tadi.
1: Betul.
0: Laban orang kadang-kadang enggak nganu orang ngagak lagunya. Orang mayo ge nganu penanyinya tajak penuh kaya ngagak.
1: Ya.
0: Jadi berarti ke tanya megak lebih lagi kita dalam dunia pemerindang.
1: Ya.
0: Okey, jadi ya ngagai bala kita tua bisik lagu baru megak-megak dipadah ke bisik megak berita bukai bekal ngau SSJ tu lagi. Nyala ini bermasa jam ni nyabut.
1: Ya, terus ngamik ke sida nadai tanya.
0: Terus ninggal nombor 2.
1: Pasang
0: nombor 2, pasang terus nah. Okey.
2: 2.

0: Saya keduan siko ko ya jabut. Ngarap ke kita sayau ke YFM bagana jabot.
1: Betul.
0: Lebih lagi kita te sayau ke program Carta Siapa Juara ngau anugerah Carta Siapa Juara. Mari pangkati ngaga Doni Lang. Akan jadi juara ba minggu te kedua jadi juara minggu to.
1: Kalau mayang ben tadi pun adik berniki segigi anak tangga.
0: Jadi ya, kelemahan bento hari lumur 3 yang agak lumur 2.
1: Oh.
0: 3 minggu, tajapan baru 3 minggu dalam cata. Laju, sudah nikik.
1: Betul.
0: Jadi lagu tu diberi nama Nuan Berulah. Nuan Berulah.
1: Nuan Berulah.
0: Nuan Berulah. Ya ke dekat berpekit di baik lagu ke dekat di Sabung Sida SSJ tahun tu. Lagu diberi nama Penerang Dalam Petang. Nuan Penerang Dalam Petang. Jadi tu lagu baru Sida ya. Nuan Berulah.
1: Di siang Sida baru lagu tu.
0: Ya, amat. Jadi lagu tu digagak Dixon Boss. Penengkebang lagu kesama nengkebang lagu Nuan Penerang Dalam Petang.
1: Iya.
0: Ya kelompok dua tadi lalu juara baca ke dia pengajar dia.
1: Iya ke juara minggu tu. Dua minggu termasuk minggu tu jadi juara 10 minggu dalam cata. Leka ngotion digagak penyanyi tumpu ianya Doni Lang penawar pengubat atiku.
0: Pandai dinambah keku belakang.
1: Best. Ada sih kan?
0: Ada.
1: Oh, penawar pengubat hati.
0: Penawar pengubat hati. 10 minggu dalam carta. Menyika jabut tadi 2 minggu dah jadi juara. Leka ngotion lagu tu nanti gagak penanyi tumpu. Tau ke pengajar jabut. Siko hari penanyi ia ke nyadi pengajar. Begulai ngosida Rudy Peter. Nah. Jadi ya hanya penduduk 10 iti lagu dah ditemu kita. Enggaunya megak tentu ya bala kita ke udah ngunding nak arus telefon minggunya kemarin nemu diri bisik menang kenda.
1: Iya. Nyati minggu tu ibu minat nadai orang si menang nadai. Salah megang teka sida ya.
0: Nadai pemenang. Salah magang. Kita kedekang nguliah ke prize nak salah. Kita tahu nguji baru ke sekali tu.
1: Anang putus asa.
0: Tajak peminggunya kemarin salah teka ya ne.
1: Betul.
0: Jadi datang ke minggu tu ni nemu engkau nguliah kini nyala ya sebedau muka arus telefon. Tentu ya kita bisi lagu kedekat pansut ngau megang lagu kedekat dicalon ke minggu tu.
1: Iya betul.
0: Jadi sebedau kita ningakan nama lagu baru ke masuk. Ada jabut?
1: Betul.
0: Kita ya ninga ke dulu lagu ke dekat pansut Ari Carta.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: Nyaya lagu baru jabut.
1: Ya.
0: Lagu kadi baik lama itu nak ngagak lagu ke Ayu Lundai berkata.
1: Ya, senang-senang.
0: Senang-senang.
1: Ya.
0: Ngau lagu ya terpejuah.
1: Terpejuah. Laban hujan.
0: Ya, leka ngau tiun lagu tu digagak penanyi tu empu. Andang sebenar tu yang megak andang ngagak lagu ke diri empu.
1: Ya.
0: Okey, jadinya lagu ke masuk ke tahu berengkar diundi kita nak jabut.
1: Betul.
0: Jadi tadi tua ndak sempat madah ngagak bala kita ya ke deka menang prize undi. Tentu ya bisi arus telefon dibuka udah tu. Kayaknya lain ngagak bala kita ke deka nguli ke prayes tahu ke barang produk pemakai.
1: Ya.
0: Kina Kara Agrofarm. Ndang di lalu tahu ke di gerah tahu bertelepon nangkan ketu lagi udah bisi urang bertelepon jabot.
1: Saya nang wai
0: lagi
1: dulu.
0: Ada lama lagi. Ya. Alaban kita akan beri terima kasih ngagai sponsor Nintang Minggu.
1: Ya.
0: Sebut dia jabot nama produk Kina
1: produk
0: Kara Agrofarm.
1: Produk kita bisi sos.
0: Sos.
1: Minum
0: sos cabai
1: macam-macam.
0: Habis ini megak ke pemadu barunya sos lada ne?
1: Ya, sos lada. Tapi baru kue baru tu.
0: Kue baru.
1: Ya.
0: Sos
1: produk
0: lada.
1: Produk baru. Teka dia tu. Ianya minyak angin.
0: Minyak angin. Minyak angin digagak hari Lia.
1: Lia.
0: Hari Lia.
1: Ya.
0: Lia jernang ni kini.
1: Ada yang kau temu ada yang nanya
0: Lia jala
1: Lia
0: jala atang Lia namanya tadi cabai
1: ya
0: ensabi kuteka dah di nama dah dah dibutul kena tadi
1: ya,
0: dalam butul
1: ada proses
0: ada
1: ya.
0: Proses enang ditanam dah di menu luar kilangnya tadi empo
1: betul kilangnya empo nanam kilangnya empo proses
0: hanya siti ari produk kita bangsa.
1: Betul.
0: Terima kasih ngagak Kina Kara Agrofarm.
1: Ya, sudah sponsor kita.
0: Ya, tajak peminggu tu nadai pemenang.
1: Mm-mm.
0: Jadi kita kedekan nemu berkening sama produknya, tahu datai ngagak supermarket ke semak nur kita.
1: Betul.
0: Ndang bisik. Ndang bisik dia tu. Terima kasih ngagak bala kita ke Nyukuang.
1: Ya.
0: Nyukuang ke produk benua kita Sarawak.
1: Ya.
0: Okey, jadi ya nya tadi penduduk 10 hati lagu, kita ada kamu ke arus telefon udah tu.
1: Ya.
0: Ngagak bala kita ke dekat bertelefon bapa lumur jabuat
1: 082-258-633. No. 082-258-634.
0: Jadi nyawat ketua peningat namanya pengundi keterubah tu.
1: Okey. Halo. Hayo. Halo. Nama tu ada bunyi di peminat.
0: Oh, dah pelabak aku. Bisa saya salah tu jabut. Bisa orang dekan. Nekan lumur telefon tu nak boleh kena. Ya semina boleh telefon satu je boleh ditanya. Nak nak sempat di pulai ke sida baru tu.
1: Nak
0: nak mulai kena teknologi utai tu. Ada gawak. Semina siti lain je boleh dikena.
1: Ya, hello. Hello.
2: Hello.
1: Oi,
0: sidinga.
1: Nama te ya kau tu baru lah.
0: Entah di ni tetemunya je buat.
1: Oi.
2: Eh,
1: buat. Ayah kau.
0: Hari ini yang mungkin dia buat?
1: Hari ini deh, ini darah bagi ya.
2: Hari itu, hari mirai aku sari tau.
1: Oh, pihak.
2: Aunya, ini nak kosong 85.
1: Oh, pihak.
2: Au, hari mirai aku sari tau buat.
1: Oh, dia tak semirai dan kah?
2: Anak lama pulai baru.
1: Amin. Anak-anak pulai ini darah bagi ya sunyi kami itu kucing tau.
0: Okey. Dari ni tu telefon
1: Ari Miri, Ari Miri.
0: Nama tu nare tu buka tu ala tu dah.
1: Ah?
0: Benar eh?
1: Ada ikon mu.
0: Ni aku nak dini tu nah.
1: Dini tu.
0: Tang ya boleh didengar tu ah kan
1: punya. Iya, iya. Taya telefon tu. Okey. Ini dari bajet unai ni.
2: Lumur satu.
1: Kelemayang
2: Ben.
1: Okey.
2: Lumur dua, Dunilang.
0: Okey. Dunilang nombor dua, okey, tiga.
2: Lumur tiga.
0: Dana sini nombor tiga.
2: Nek
0: Rafensi nombor lima.
2: Nombor lima.
0: Launas Empire.
1: Okey, sama kasih. Okey, Launas Empire. Ya.
0: Launas Empire.
1: Launas Empire.
0: Okey.
1: Okey,
0: terima kasih.
1: Hey, untung disebut remang, kurang dia, antu sebayan.
0: Ya, buat tak pun dia kedua.
1: Halo.
3: Halo, buat.
1: Oi.
3: Mama berita good.
1: Very good. Dini, dini to.
3: Aku punya sikat.
1: Kamu punya sikat. Ari simpang bakun.
3: Aau.
1: Nama. Aau ni apa? Angat kita dia panas.
3: Nada hujan juga dia beri hujan
1: itu. Oh, sino mai. Okay, apa nama to?
3: Aku
1: punya sikat. Terus ke anu dek undi dek.
3: Undi apa dah? Dah mai undi aku rumah
1: 1, 5, 2, bertukar
3: nomor
1: 3 ini tadi. Oh, 2, bertukar
3: nomor 3. Jadi aku baru masuk beli nomor 5.
1: Oke. Baru masuk.
0: Ya, aku nomor masuk beli nomor 5.
1: Ya, lalu Isna Nala tadi. Itu lain itu. Peminat Isna Nala itu.
0: 2, tukar 3.
1: Bagus.
0: Peminat Isna Nala itu. Oke, terima kasih. Oke, Bija Sigat.
3: Sama.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Ya tadi lagi okay, ya. Tung, yang sikat ada simpang bakun.
0: Uji itu dulu kak. Ulen tak tu dibuka. Hello.
1: Buka.
0: Hello.
1: Hello. Nama.
0: Nengah jadi. Aku nak mau berkenal mulai kena jabut. Jadi technical dulu. Kau mau kau mulai kena. Kau pun dah siti lain jam kena
1: tuan. Nengah jam kena tuan. Nanti kiranya mai ke.
0: Ya. 08225863 4 pelab aku tu. Okay. Uji baru.
1: Hello. Nih dah.
0: Nengai.
1: Nengai.
0: Tok, Moji.
1: Ayo.
4: Halo.
1: Oi.
4: Halo, Bud. Nah.
1: Oi, siapa tu?
4: Oi. Satu ngau dua bekali ya, Bud.
1: Satu ngau dua bekali ya. Oke.
4: Okay. Ya sama, Bang.
0: Siapa tu, nah?
1: Doni.
4: Siapa tu? Dari Batu Tujuh.
0: Oh, Alex. Oh. Dua, satu ngau dua aja bekali ya, nah?
4: Ya, Doni lang
1: nomor 2 kali ya. Nomor 2 kalau mayang ben nomor.
0: Ya, 1 ke 2 aja kali ya. Oke, okay. Senang.
4: Ya,
0: senang. Tenang tuh.
4: Dengan semua sama Magan.
0: Iya. Oke, okay, terima kasih Alex.
1: Terima kasih.
4: Oke, okay, thank you.
0: Iya. Ya, enggak pernah ngena Siti lain aja.
1: Ayo aja. Ibu minat. Anai rauka kale
0: nah. Oke, okay. Kependak buji jam kita telepon dia ni.
1: Betul.
0: Ya ke bidiak nasib lagi boleh lain mah.
1: Iya, ya ke bidiak nasib, ya

0: Sapat to.
1: Inelo, kebon hari kemana bentulo? Oh,
2: kemana?
1: Lama pun nang bon ada kalau boleh lain.
2: Sinok mai. Allah lebar bina. Allah lebar bina.
1: Sinok lama kedingan yang buat tiap hari lima.
0: Oh, sinok belum mak. Ada nyabak deh. Lah,
1: punya pihak ke dia buat.
0: Anak ada sinok. Tapi ya, terus bayan.
1: Tentu berapa hari kami bentulo tabut mama-mama
0: gitu. Tentu nak bayar minyak. Janji anang besik calo lalu nanti pernah
1: nadae bubuak dia tahu
0: nadae okey musim bubuak ya
1: musim bubuak total hari itu kudu hujan dia tahu duku dai
0: pia okey siapa tu tadi
2: ini no
1: jadi lagu undai aku buat jadi nomor 4 tukang akan nomor 3 buat
0: jarak nomor 4 tukang akan nomor 3
1: jadi kebukainya berubah
0: dia nak sini nomor 3
2: nomor 4 nomor 3 aja bertukar
1: nomor 4 nomor 3 bertukar
2: kebukai sama magana
1: sama maga oke bu bye bye
2: iya
0: tak dek kaya ya
2: iya nyata dek siko hari pengundi kita hari kemena menua sida Datuk Seri Datuk Sipo Rundi
0: menua sida sana tu
2: siapa
0: ya kapan tua dia
2: siapa
0: pengelola
2: oh my kayak pengelola saya tu
3: hello halo jabuk
0: oi siapa tu
3: apa
0: tu nama tu apa tu
3: Nadai kau bunyi lagu tu.
2: Okey, apa tu?
3: Lemah satu punya band. Lemah dua ada nilang.
2: Aku maya band satu. Okey, dua ada nilang.
3: Tiga provinsi. Lemah empat provinsi.
2: Nek provinsi, okey.
3: Lemah lima Lanas Empire.
2: Lanas Empire. Okey, terima kasih Abadom.
3: Sama-sama, bye.
0: Titi Abadom.
2: Okey, nyata di abad 2 menit. Hari Semunjen.
0: Semunjen, hey.
2: Okey, jadi lagi ngelalu kabala kita, nguji telefon dan Siti Lanja, 082-258-633. Saya kukai 634-633. Aku nak nemu lain ni, nyata. Selain telefon 2. Ketik
0: je, jadi saya buat saja.
2: Ya, dia apa?
0: Anaknya buat lain.
2: Okey, hello.
4: Halo.
2: Cepat tu.
4: Selamat ngali hari, Bu.
0: Selamat ngali hari, Mega.
2: Peter, kaya ke Peter
4: tak? Ya, ngam.
2: Peter, Ari Miri.
4: Ya. Yeah.
2: Okay, Peter. Ni bagi undi sekali tu,
0: Peter.
2: Ni
0: bagi undi Peter.
4: Nombor satu, Kelemayang Ben.
2: Okay.
4: Nombor dua, Dunilang.
2: Okay.
4: Nombor tiga, Diana Kini. Empat, Naik Rufaizi. Lima, Lones Empayanya.
2: Okay, terima kasih.
4: Sama-sama.
0: Ya, setuju, Mei.
2: Ari namanya Ari Miri.
0: Ari Miri. Ari Miri.
2: Dah suah megak ngau buat telefon kita to.
0: Betul.
2: Okey, agi ngelalu ke peninga kita ngau pengundi ketujuh ke sekali tu.
0: Baru tujuh
2: ke? Baru tujuh.
0: Okey, pupuk mah.
2: Hello.
0: Hello.
4: Hello, Dube.
2: Oi. Siapa tu?
4: Kau tu Aki Ben tu.
0: Ari ni dah Aki Ben.
4: Aki Matarajan.
2: Aki Ben ke Aki Ben?
4: Aki Ben.
0: Aki Ben, hari Batarajang.
2: Batarajang.
0: Anang terkau.
4: Ini kesan dia buat.
0: Nih.
4: Kesan purau.
0: Nama tai, kesan purau.
4: Apa?
0: Nih dah.
4: Memang yang habis itu kan?
0: Oh, lelah. Kami mencak sibuk, 22 hari bulan.
2: Ya, okey. Agak selangau.
0: Ngarai selangau. Mencak. Anjuang aja, di ngarai selangau lah.
4: Au.
0: Mentak pekiat mayu, pekiat terdia lah. Anak macam.
2: Okey, Kibian ni bagi undi Kibian.
4: Okey, nombor tiga, Niki dengan nombor satu.
2: Tiga, Naya nak sini, Brad dan nombor satu ni? Okey,
4: nombor satu, Brad nombor dua.
2: Okey, Donila, nombor tiga.
4: Nombor dua, Brad nombor tiga.
2: Okey, Kelemaya, nombor empat.
4: Nombor empat, Nagakal.
2: Empat, nak berubah?
4: Nak berubah?
2: Nah, di revisi mu lima.
4: Nombor enam, Niki dengan nombor lima.
2: Okey, ke lagu Lawnas Empire, nah?
4: Oh.
2: Okey, terima kasih.
0: Tentu kayak, ano, kesamnya beri kaku ala anjuang.
4: Oh.
2: Okey. Ya, tadi. Kibin. Hari,

0: terjang nih.
1: Kapir. Ya, kapir. Kapir. Arab ke Dataim ke Samsemahnya.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Oh, Macaga.
1: Macaga.
0: Yeah.
3: Okay. Hello. Aku marah ke dia.
0: Macaga.
3: Dia aku dah ambil seri 3 kemarin.
0: Oh, dia dah ambil ya.
1: Macaga tu.
3: Macaga.
0: Ya, nak jauh aja.
1: Ya, Macaga tu seri setiap hari Macaga.
0: Okay, ni undi kali tu Macaga.
3: Ah, ni aku kata. Lumur satu. Ini kalau. Lumur dua, beri lumur satu.
0: Okey.
3: Jadi lumur satu, beri lumur dua.
0: Okey.
3: Lumur tiga, lagi mengkang.
0: Lumur empat.
3: Lumur empat, lagi mengkang.
0: Lagi mengkang.
3: Lumur lima, out. Masuk Isna Nala.
0: Isna terpejuh. Nala terpejuh. Nah. Okey, terima kasih. Macam Agat. Mm.
3: Yeah. Okey, terima kasih. Bye. Terima kasih.
1: Bye. Tak deh. Macam cagat. Sikit titi. Nampak kita rempo ya peraya. Ada buat kira-kira.
0: Ya. Okay. Lumur pengundi tiket 9. Hello.
1: Hello.
3: Hello.
1: Oi.
3: Apa tu? Semat tengarin je.
1: Semat tengarin. Siapa tu?
3: Oh, no. Ya, tengenjung barang tu je.
0: Tengenjung barang.
1: Oh, mai lori deka.
0: Dika ngundi, Dika ngundi ke nganyu barang. Siapa tu deh?
3: Joseph.
1: Hari ini je Joseph.
3: Hari pot kucing tu.
0: Oh, hari kucing itu.
1: Kucing pot.
0: Okey. Joseph ni bagi lagu ni deh.
3: Satu ngedua aja berubah.
0: Oh, bertukar satu ngeduanya.
3: Satu-satunya berubah, tukar aja.
0: Iya. Okey, terima kasih Jusep. Jiman deh dan nak telepon sambil sambil driba dia.
3: Danu driba tu. Danu orang.
1: Danu tuke lagi.
0: Okey,
1: sama-sama.
0: Iya. Iya tadi Ari ipot kucing lah.
1: Ari pot.
0: Pot kai pot.
1: Pot.
0: Pot. Pot kucing. Oh, Ari pelabuhan.
1: Pelabuhan. Para labuhan.
0: Penyangkai kapal.
1: Okey.
0: Okey, pengundi tiket penudi.
1: Penudi.
0: Nomor 10.
1: Nomor 10.
0: Nomor 10 ni tu anak telefon ke sitenya kita. Dan ada sawat kami dua.
1: Sino,
0: kasih mede.
1: Ini ento jarak.
0: Pengundi ke penudi siapa? Kini ke bertuah tu. Kita baru bisa 9 ikut kau dah bertelepon ni Rubina nah.
1: Ada nanti kini dia.
0: Kau nanti kini dia nyasar kau dan tindu ane lah.
1: Engkau main kini.
0: Jaga Arubi nadi dan tu jabot dia lagi. 0822 58633 uji lumur setiknya pelabak kunyak ke lumur lain dua to.
1: Ya, yeah, hello.
0: Bedau. Nanti dah 9 aja agak engkau bisi penanggul baru telefon
1: setiknya. Ya, ya, ya.
0: Ya, ke penudi aja buat.
1: Ya, ya. Hello.
4: Halo, teman-teman.
1: Oi, ya.
4: Aku tahu hari Kampung Tengan.
1: Kampung Tengan. Siapa?
4: Siapa? Nomor satu.
0: Bukan siapa tu tadi?
4: Nomor dua, nomor tiga yang berubah.
1: Nama dulu, Jang. Oi. Nama dulu.
4: Udah aku pada nama aku tu zaman gini, tadi dah.
1: Siapa?
0: Kampung Tengan.
4: Nama aku di ini.
1: Oh, di ini.
4: Hari Kampung Tengan.
1: Oh, nanti ini ngak. Okey.
4: Dari Kampung Tengan.
1: Okey.
4: Aku tu start. Nombor satu.
1: Okey.
4: Dua ngot tiganya tukar dua ya.
0: Dua ngot tiga aja
1: tukar. Dua ngot tiga tukar.
4: Terima kasih ya.
1: Sama-sama kasih ya.
4: Ya sama.
1: Ya.
0: Ya pelabak kukanya Mina Dayana sininya saya kok.
1: Ya. Jadi minta ampun bala peninggal mayuah.
0: Ya.
1: Laban. Arus
0: telepon ke bisi penanggul di tos Mina Siti aja. Ya boleh dikena tang nak boleh disawat ke midoi. Ya to technical jalu mung
1: kan. Kanya tegeran spika.
0: Okey nanti ngawa. Jadi ya to Minaka acata siapa juara tusun ke 29 minggu to.
1: Ya,
0: jadi minggu nyenila kita ada cata.
1: Okey. Laban kami bisi SCSJ ya. Kesai hari cata to.
0: Minggu nyenila deka interview bala semi finalis maya bak program to minggu nyenila jam ke sama. Kita deka bersiaran langsung hari Selangau.
1: Ya.
0: Kau bala semi finalis SCSJ
1: secara
0: sembilan
1: okay. Secara lan
0: Suong. Suong. Okey, ha. Bertemu kita minggu ni lah. Bak Selangau. Jadi kita kita ninggal dari recap dulu nih. Sudah kita bergulai ngau pengeluar program rentak ngali hari.
1: Nanya mau pak.
2: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undut ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita nyerungkai cerita lama menumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia temegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memalu dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumahnya megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udum ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan. Di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa lagi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyati pengajar bak menua adab ke seratu ngau betul. Tuan Awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal Fijian Gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawak, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuh KLC, bak tahun 1930.

Lunatik Kedua, Nyadi berengkah di tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Sultadu Jipun, Sangkai di Semanggang, urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan kerengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah kediri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942. Lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai Yadiau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemiak tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Mungguk Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua, tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama. Lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri, ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya, Robert E.D. diambil gawak, nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari munggu ubah pantu, ngau katekis Ugin, hari banting, datai dudi agi nambah ke tubuh, mantuk katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan, diangkat nyadi padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang, nyukat tanah compound mission, berindia hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu, bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan, ngau bala bukai Robert Eddy, Maurice Lubuh. Menyadi Robert Eddy, Martin Danang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu. Megah bela mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding, dintak kebak tengan pelurun bukit, mua ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke Secondary ke Diato, kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga, nur bala raban Christian Anglican bersemiang, lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin bub pantun, ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan hari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus,
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang di pedak kitai, nyentuh ke sarito. Nyak meh sekedari langsa kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Excuse me, sir. Can you please shut up, please? You are disturbing other passengers.
1: Ano de nga nyo?
2: Di is baka majap. Ringgar. Nyo, asay de, ente bilon to abis minyak malangnya to. Kadaan ay duop ti taban bilon to labuah nyo. Ya labuah kanya katas ke baruah labuah mu de.
3: Oh jap, anang beli-beli de. Uliah nda jap, uliah nda de anang pelah. Aku to nyo ket kembali teciriet to de taden mu de. To pedak de jari ku to. Nyo wet sewitiang ke nyo kita bekejang repot kuciang tadi. Belat preze aku to. Ente de sukat. Kadaan na tinggi gari biciang dalam tubuh haya buas to jap.
2: Deto, baka kena kalak tepan bilon. Ya nama tepan tua guys nggak pos ban. Nak bilon tepan tua, baka tu mea saya.
3: Amai ini jap, nama ngajap.
0: Excuse me sir, do you want any food or beverages?
3: Yes, miss, I am. Kopi or peace, give me one.
2: Oh, no. Kisial de kopi. No, drink, just witing kolindeng.
3: Jap. Nama dengan ngiro kopi, pejap. Ukai selalu tu leh ngiro kopi dalam biluan tu jap. Bebayar belama tu ngiro kopi berkedai.
2: Eh, nyau, deh, nah macam-macam nyau. Ingat deh tadi, maya tu ngiro kopi bak airport tadi. Bayar ya udah 25 ringgit ke dua cangkir kopi aja. Tambah ngedua itik rute penat, 25 ringgitnya. Nanti di atas biluan tu, wuuuh, anang lagi dia nyebut. Nanti di atas langit tu, marage bayaran mu deh nyau. Green tea berdabal 6 bayar ya. Salah hari 148 ringgit cangkir kopinya nemu deh. Badaran udah mar anangge batas pucuk angin tu.
3: Amai ini jap. Kisil. I am sorry miss. My friend said no drink. Just wait for landing. If I thirsty, I go toilet. Dunto my pipe.
0: Today we have special menus like chicken curry, beef steak and fried chicken with bichin.
3: Jap, oi, nama si dak tu gila bici yang mau magang jap.
2: Nyame, meme bici yang tak tahu mu ada bici yang so pala lala.
0: Okay, never mind, thank you.
2: Nyam, maya mesti abad nyato tua tu me orang madu ya peruntuang menyau dak di tua di upa orang kerja abah Australia dien. Ah, nade lebu tua kalau kau uca ijen enggak kerjaannya nenyau.
3: Ya, jap.
4: Setengah bulan sebedaunya.
1: Sekelem murah.
2: Mudut. Sekelem.
1: Sekelem.
2: Ya, sige, 20 sen, 4 ige, 2 ringgit.
3: Jap, nama penyadi tua atau jual sekelem, jap. Hari pagi tadi, tua nyua sekelem baramis gula SK kayu atau. Tau pernah deh, tempat itu aja udah beli orang. 20 itiknya masuk nyawa dimpu. Nya. Ngkawam ke benar Pak Juha dinya. Dah 21 itiknya 4 dari tadi.
2: Gak, sekalian terimpo berkira. Kayaknya beli, gak diriknya. Nyak, medik, nyau. Tuh, kira mana tua? Berdagang ngena cara hati lurus. Ngena hati budi bicara yang tulus ke orang putih. Nggak jerak deh. Suba, maya tua nyua BCD tunuh. Kena tangkap orang. Nyau, tetemu. Aku nyak. Nah, ingat nih maya nyak. Nyapan kamu mut. Ente aku ndak maju sekalian tuh bu nyau. Siapa lagi kak maju? Saya nanti sekalian tuh lelak. Nah nih ngak deh, orang bar radio selalu bos pesan, selalu madah kita. Anang nak berkelimat, ngau barang. Nggak lebih lagi di sini nangkai. Selalu nyebutnya, anang masa utai. Jadi, tau me cara ya, paju aja utai ke bisi. Nggak ketepasau ngapa, mude.
5: Apu sino nda aku ningap sebanas seduai dia ngal. Nyau ambil sempat panas seduai bekerja na. Bekeni meido bekas seduai dia tau na. Nemu seduai, macam-macam cara dia tau liah dia kena ngigak duit. Nemu seduai megak, mana goreng, nyamai nanti di sumai kena bici yang.
2: Bici yang. Nanti sino meda kami dua nyawa sekalian tu. Beli ne, sini sagi ya. Kira di luang memang kaya dia ngal.
3: Eh Mujab, ni tau bunyinya. Mana yang beri penemu wangai Tuhan mu dek? Aku baru nemu meh manua guriang nyamai di gulai ngebiciang.
5: Eh, seduai deh, lengkap dulu cerita biciangnya. Beketok ya ngalau, nemu seduai, bandu nyato, nadai orang uli ngubah nasib kita inti kuek tempo. Inti seduai deh nak berubah, nyentuh ketuai. Tak nyualas klaim aja. Inti duai dekat berubah, duai deh mesti nyambut transformasi. Dia kedekat debayak kuto, nemu seduai deh.
3: Ijab, dia nemu nama teh kucato. Kita ngericau munyi semalau, tinggalku.
2: Eh, nyau, nanti orang kalau mayo jako kuto. Nanti bawa bukain. Nya kunci orang MLM multi level marketing pengawati penjual beringkat-ringkat.
5: Eh, ukai berengkeringkat, ukai berkeringkat asiknya utai ku aku to. Dini bisa munyinya utai kedekat pada guys dua itu to. Jadi begitu ya, untang kajak cerita aku to ukai orang MLM berita mana kakak ku baik guys dua itu to. Sesuai kak nemu, bah menua Australia dia to, ha? Cukup berguna ke orang tu cukup mana bekas dua kerja bak sektor profesional, bak technician, engineering, habis itu mereka pengawal nyumai manuk guri yang enak wicah. Wicah baru lah.
1: Pia, nyau, nyumai manuak na biciangnya. Pengawak kerja profesional ni, nyau.
3: Awak, nama berkait ngoko medua ede. Australia nen, kita dien lah Australia. Kami temui kanyo di to, dini nemu politia kita dien.
5: Agit back to the story to, madak sedua ede. Ah, sampai. Ya kamai yang nyata Australia dia to, benar guna kurang hari menua bukai. Banyak pengawak tuan dia to. Nah uliah di tapik rakyat sedang menuanya empun. Mus dua ada gaji sehari buat Australia di Dian $148 Australia. Jadi pulang dengan duit kita di to sama engkau $345,000. Nemus dua ada
1: apu 345,000 apu nanti pihak dalam sehari uliah meli 5 itu pilaknya nanti pihak yang kau
5: kurang lebih makanya bedau teh bukai
1: apu nanti pihak nak lama kamu gak banglo 5 tingkat.
5: Nah itu dua dia kak mai kerja to dua dia tau sayang bak pun to jadi aku tu benar ya ngan nama dah dua itu ejen tau muda ah to ya kataku ejen keranjong perintah hari menua Australia nian ngikat pengerja pengawak di penua to ini raus dua dia semua utai ditangguang magang ah itu dua dia makai pen beno makai orang kenanggung dua dia uleh mantah orang lapan makai ditangguangnya tarik dari segi breng dia dua dia seminat dua dia tadi dipintaknya dia ke duit deposit kena ngadu ke pasport atau titip bilon kena dua dia mansang kenila
3: ade ni ni ni hos mugos mugos mugos ni tamai itu yang ngasuh kerja dia minta duit ga nama kerja tu ketok
1: dia tu nyau. Anang mayo saya tanya, nemu dia punya sekejap aja tu uleh mayarnya lah. Kira seminit udah tua gawak lah. Mune uleh tu mayar deposit 3,000-nya. Kira deh $145 Australia. Darap kau ringgit Malaysia 148 pulang ngagi duit kita temui kanyua. Nak berapanya? 3 minit gawak aja uleh mayar cash and carry 3,000-nya. Mune nyau.
3: Ya aja.
1: Nama kerjanya bos?
5: Pintar deh, cukup pintar deh. Kerjanya muntang aja. Dingah suwe di mana-mana. Jadi dua ide dekatnya di supervisor nyaga anak kuli di dian nyamai pengawak tu ikat duduk aja kerja sedua ide besar lagi ikuan besar lagi upias no sedua ide mu deh
1: ha ikutnya
5: jadi dia setuju sign pun tu lalu nanti uliah lemai lagi mau nak uliah sedua ide nyawak aku duit RM3,000 siko
1: apu nama agreement tu nyau nama tu tulis orang bak agreement tu nyau
3: aku nai menemu jap semina tas tu jap temu ku agerimian ala baca tu ah tu jap nyau tebal kiri kelapa getah dah itu pada aku gak
1: nyami nyau dia tebal kiri kelapa getah dah gajah kura putih megang
5: eh aneh hidup dia doa de kapak kamu dia sepala maca utenan nebalnya nak kelas sayan doa de pia tahun ibu baca anyu ngal tak sayan aja anya tanas doa de setuju nerima kerja kepada aku tu
1: sayan dah nyau sayan dah.
3: Okey.
1: Sayang.
3: Lemah itu kami dua yang nyuma lada dulu. Ngau advan hari pengulu satiang.
1: Kena mayar deposit 3,000 sikonya. Dia nganti di tu janggal.
5: Mana-mana. Very good. Mana-mana sudah ada.
1: Australia. We kami yang Australia.
4: Lebuh maya datai bak airport Australia.
3: Jap, celap me jap. Titik ketuk kinsil plan aku kam lekon. Pedak dek.
1: Bubura magang indora putih di tu.
3: Ojap, nama kita tergenuang nah.
1: Okey nama aku tu tergenuang nyau. Aku tu alat hati mau di nyau. Pandai mai anak orang putihnya, jago orang putih. Hari tadi aku merhati kia ke becis west ajak jago. Pandai mai apa yang ngajar jago orang putih nah.
3: Nyah, nah, lagi deh, dadah. Namanya udah nak orang putih. Ketika nak jago orang putih, aram tu hingga orang kengamat tua munyi kunci hijian. Lalu mai tu anggai upias tua kebesaing. Hanyin ya, hanyin lah saya kucap. Pedadek, nama dek tulis ya jawab berkertahnya. Ih, nama aku bisa yang ucap.
1: Amai nyau? Amai nama aku tulis hanya nyau?
3: Nama dek menyak. Ketika dia ada mus piliang ngejap. Nama dek menyak.
1: Ya ketika kan mus piliang aku sekolah anak ke pemerit tiga aja.
3: Nah, dengar itu. MUJHAPE. Mujap. Nah.
1: Oh, nama aku nyamain lah.
3: Nama dek menyak. Apa pun berada nyen sebiarnya nama aku berada pengelama aku hidup tu baru ya aku mendah nama aku tulis orang mesai nyen
1: nama terketis pengelama dia nyau
3: BUW NYAEW bunyi.
1: Oh bunyi.
3: Aram kentua. Aram kentua.
6: Good day Mike. Are you bunyi and muda?
1: Apo? Nama tu aku ya jap. Di nyawa jap. Aku pia. Iga kena nemu. Yes. It isn't.
6: Okay sir. Follow me to my car. I take you to the site where you can start work immediately.
1: Jip. Yes, it isn't.
4: Tiga hari udah gawa.
3: Ya, jap. Amat nak bula aki hijen nyango tuhan jap. Kerja tua tu. Sigi amai jaga anak kuli. Madu penyamai nyamai. Upi ya sega besai. Bisa ikun gini jap.
1: Iya menyau. Nama kebula. Ya, pedah deh. Kerja tua nyaga anak capi. Upi ya tua besai. Batengah pada yang dito. Ikun. Apu. Nyau besu-besut. Ribuat tumupuat tua batengah pada yang to.
3: Gak ya jap. Udah ketua maya di pusiat 3,000. Datai dito. Putuang udah baru gak gajinya. Gaji tua baru ke $5 sehari. Gak deh. Pulang gak kayak duit kita. Baru ke $2,500.
1: Aku gak pulang. Pulang itu aja. Pulang aja.
6: Hey, shut up and go back to work.
7: Berjemat meh, ngau tiap ejen pengerja pengawal jadi kapai kita gawa. Tentu kutai nyaman, lalu anang sayin negeri mengapa. Baca dulu, ngai kenuan kena tipu orang, tipu dagang kemensia.

Yanti Hanuan pihak aku lagu Aria Win Albert kenang ngemun gawa rentak ngali hari kita sari tu ba Aria 5 Aria ke 24 kita dalam bulan 7 2026. Apa kenang kalau lagu tadi bunyi ke sempama orang tuai mega patah tumbuh lenyau berganti. Apa kena mega patah tumbuh ini tadi habis awak ngelah tengah hari ditampung ke ngau rentak ngali hari segulai segalai ngau aku Uncle Stone dalam kandang 3 jam ti dekat datai. Terima kasih agak kita semua lawan lagi terus milih stesen radio YFM bagi bahan bawang ngali hari kita satu jadi ke stesen pemerindang kita semua di Bandar Raya Kuching Pamaga. Hari itu tadi bisiner nyangkung kelebih lagi gaya kita itu berguna ke gaya hari ngerja pengawak sari hari itu apa nasmenya tadi okey jadi hari 5 atau 6 vibe yang punya aku rekomen hari itu hari-hari ya kebukai laban kita berarti ke hari 5 itu hari yang perlu di kita ingin gaya di kacau orang lebih maya up ujung minggu itu jadi semua teh ka di tembu di abis ke magang di peribiat minggu jakunya tadi Sarito. Okey. Jadi terima kasih ya bagi mendiang kami bagi ban YFM ngai kita nak milih dini-dini alai dur kita dia lalu sekali lagi ingat ke kita dia tu bagi ban YFM uliah di dinga kita ba channel Astro 871. Mudah ya lenyau na lamarnya. Ada tu uliah baru ai. Ha jadi pukul 6 lagi baru kita uliah mendiang kia bawa sada lumai rentang ngali hari jam ke dia tu nau le mendiang tang agi mega mekang uliah didinga ba apps kami yang ba RTM Click. Okey, jadi kita beberapa baru bawa ke sekali tu gaul tu lagu ke dia by penyanyi ti bernama Abang Kaya. Puhu, kaya namanya. Kaya duit tau ke kaya roti. Terima kasih. Bisi udang selepak batu. Sebenarnya siapa yang kami YFM.

Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitihkan pengutus persa engukus di kerinduk ke sidak. Nak metuju ke lewat untuk diatur, ngambil ke ngemli yang memberi penerang negara bandar niak senang tangkus, engkau pulang gawak kuli ditangguk sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak salah.

di pastor bala nang biya mayanya. Disediakan agar bala nang biya latay ngulo po pinto. Kenap ikut nang biya nak ngira penatai akademi, endur pagka status ekonomi, patut diberi awak nirungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nampak individu di ngemuan pengelandir, daya pengetang, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dina tik seluruhan berubah. Ngau akses negara miak serta pengelandir tepat

0: Karnival Belia Selangor 2008 tiket atur kena $25.7 berengkak hari 7.30 pagi yang tak nombor lemai kepalan Bak Dewan Seri Pertina Selangor.
1: Info Activity Wise.

Suria lagi mending kami bagi bahan YFM frekuensi 101.3 FM Bandar Raya Kuching Dito. Okey, jadi berkongsi ke berita TVC Dayan ke bawah Facebook berita RTM Sarawak tu mengenang berkawal ngau kes perahu yati karamba sungai Beram apa nama ya kudah kalai sari tu mangsa ya ke penudi di digiga udah ditemu lalu ujung ke operasi SAR ditutup ya. Jadi operasi ngiga ngawa pian mega nyelamat SAR mansa perahu karam ti nyadi balong selatung sungai Beram datai ba ari ke penudi sarito pengudah ia ke mansa penudi ditemu lalu ditiak terang ke dikeluar ke pusat gerakan operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak. Mansa yang kemudiannya ceria anak dulah umur 43 tahun ditemu orang periman urang pukul 5 dini hari tadi balong miri kira 94 km hari penusahnya kenyadi. Lalu ramai DCR menerima information hari orang periman urang pukul 7.30 pagi lalu berguai ngesah ngagai nur bangkai itu tadi ditemu. Pudah datang tadi dia raban PGO lalu niki ke bangkai itu tadi ke tebing sungai ngau bantu hari perahu tidipu orang periman lalu urang pukul 12.17 tengah hari itu tadi dia pemesai hari UPS pengerai Long Miri udah mengagak postmortem ke lebih lagi nur ngesah ke identiti ngau PMGA status mansa lalu ngau ketemu ya ya mansa ya ke penudi itu ke semua empat ikut sila ya kebabadi bak insiden tu tadi udah dia temu magang lalu semua dah tu tadi nang ya babadi nyawa lalu sila ya ke babadi itu ianya Joshua Uken Matthew ke umur 38 tahun ngau anak ya Jovian dan Jongin dan Joshua ke umur 4 tahun ia ke ditemu kena 22/7 tu tadi pihak mega Jonathan Nyurang Lusut ke umur 45 tahun ditemu kena 23/9 ia kemari lalu

0: besar itu Ceria Anadolu ditemu. Lalu berasi SCR itu tadi, ya komisi ngaunya 5 Raban Arya BBP Merdi dibetuai ke BBK 1 Erik Anaunyi. Lalu disawap unit Ari Kenan SCR ngau PMG 2 kena nyidi inya Epi Bella ngau PMG sawap Ari Raban PDRM ngau UPS Pengerai Menu Malaysia KKM. Lalu ngujuang ke operasi SCR ke masuk area ketiga hari itu
1: diketu ke uruang pukul 1:30 ngali hari itu tadi.
0: Oke, jadi meri pinuati ngagai silas wilia terbagi ya sudah ditinggang pedusah tu. Oke, jadi pukul 4 atau lagi kami kamai kita semua berjoget kita ya bapak grem Raja Joget YFM dah tu lagi tentang sebelumnya terus merindang kita ngau seleksi lagu ti udah diharintai ke kami bawa rentak ngali hari YFM.

0: finale hari. Sada lemai, pemerindang malam.
1: Wai FM, segulai sejalan.
2: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio, mayu acara kenaknuan ninga ke Wai FM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, Wai FM segulai sejalan.
3: Kemaya arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya silir dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
4: Rindu mendengar lagu-lagu joget? Ingat, Raja Joget.

Lagu Ria Kejelama Joget Buah Pria Mungkal Hawa Kita lalu ujung ke 17 minit jam dah pukul 4 hang lemai. Ianya tadi jam kita bersegulai sejalai bah program Raja Joget Joget. Raja Joget Bah Aria 5 ke Asarito. Outdoor kita berjoget atin dan kira training dulu malam lagi benar gi yang ngan sak kaki ke diri. Oke, okay, jadi ya bah program Raja Joget temega ya. Ada telefon bisa dibuka kita ya kira ngenatai ke pelagu apa minta atau kena mana kini lagu joget ka ada dengar kita kena separi yang dulu lumai tu sebelum joget amai malam lagi ngopi bega apa gila kelimparnya nyakanya bisa ke berenang ngawang ke stone apa konti tu nadai salah mega tahu berdayal ngagai nombor kusung 1 9 0 8 2 2 5 8 6 3 4 tahu ke bahawa lain kami setiap lagi nyebab 0 8 2 2 5 8 6 3 3 2 bengkak cara yang cukup muntang alayan duar kita tu tadi ngenatai ke lagu meminta kelimpari ke pernah kami kelimparinya mega Facebook kuliah bahan nombor WhatsApp konti pan tahu mega kita nganjung lagu peminta kita dia bah wai raja joget kita ke sekali tu. Okey, jadi terus mari kita berperinang bawa rentang ngalah hari berjoget kita ingat lagu ke di by Richard Lee begulai ingat Daryl ba rentang ngalah hari kita ke sekali tu terima main lagu hari seduai ya. Ianya lagu joget.

0: Ya.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerin okati, didekat diatur. Baka perau kayu hengau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, didekat ngericah ngagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayu hengau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke Pemadu Tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
2: Hai kawan-kawan.
3: Aram, merindang, bala, nembi, amin.

0: lagu kembali nama Snipers kecewa tambah merana ya ga pedih menembal kaki nyonga suhaun sena apa kurang kenyam lagunya tadi ba Raja Joget kita Ariel 5 ke sekali tu munyi ke ku tadi hotline kami 082-258-634-633 udah dibuka ke kita abzi kejap-kejap tu siapa nak kini kenyapa ke guys studio ke sekali tu. Hello.
1: Hello,
0: Jim. Hello, ya siapa tu?
1: Gelebat kudang
0: toh. Oh, gelebat kudang. Hari ni gelebat kudang.
1: Hari gelebat
0: kun. Jalebat kun. Kia, apa hari tu kita bakun lemah tu panas ke? Tanya hari kita dian.
1: Hujan-hujan panas
0: tu. Oh, hujan-hujan panas. Ana pansut kan. Laban orang muda deh. Maya hujan-hujan panas tu main antuk rasa pansut kurang. Pihak kura tua. Okay, aku punya baru tua. Kena buatnya. Okay. Nak jadi ana mau lagu ke dengar tuan sekali tunggal lagu juga kita eh?
1: Aku akan dengar lagu Restless.
0: Oh lagu sini ya.
1: Tulah busuang
0: ah. Anggolo atulah busuang stuart tinggi ya. Mudah lo lagu lama nya nak.
1: Ah lagu lama kena tanya tambah inon pulai baru lagi.
0: Oh jadi ya lagu tu si tujuh nang ke siapa kini?
1: Tujuh kami ni tu. Tu ngadi tu. Hmm.
0: Ya sabar dibe. Anya jan ada si nya kebukai.
1: Mayu apa lah ban ke lama
0: kalau
1: lama lagi.
0: Amah, ngai ke kalau nya lajak lagi ne. Okey, nya jangal.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama berjalan ke mengawang ke rumah dia, bakul dia, nak peninggal kita. Ya, ke bisi, bateri pun ngagai studio YFM kita ya, dito. Ya, jadi datang lagi. Cerita berpindah anggau lagu ke udah dipilihnya lagu retro ke dia by Stewart Tinggi ba Raja Joget kita YFM ke sekali tu Joget tulah busuang.

0: Ini dari lagu ke Dibaya, penyanyi kebempu suara serak-serak basah. Sapagi Anti Ukai Wan, lagu joget siapa dia baranya joget buai FM sama apa ngalmai ngagai kamu nyemulat tuh kenyok kenyok pagi dan eh ngagai pendengar kita ikut senyapa apa Facebook lebih lagi pendengar hari Johor yang tadi Lina Abu Gesti minta tebah ke lagu sebarang lagu me asal me boleh kena orang berjoget ke lemai tu. Okay, lalu pihak muka nuju Syasha Amanda sama Angali Haria minta tebah ke lagu kedua Alexander Peter Celo menjoget ensabi payet kena menang bal kaban Facebook ngau PMG Group PWI ngau peringa YFM mudah mamam hari ya di sibu ngali hari itu. Oh tidak mamam kira garik yang tahu buat ngai kita ngai kedagi telanjur nak dibuat basah wai nama garik kena kita pergi lah. Okey, jadi kita nyawa dekat ngau hari ya peninga kita ke sekitar. Hello, hello, yeah, hello. Oh, ni kan jemsi penanggul kini baru sah telefon kita ke sekali itu anggota baru. Hello. Ni kan jemsi utai ke salah pelian ni kita anggota nyawat kang awari apa ingat kita. Hello. Ya, yeah, hello.
1: Hello.
0: Ya, yeah, hello. Siapa tu?
1: Selamat ngali hari dong, Jack.
0: Ya, yeah, selamat ngali hari.
1: Kita pantesin tu hari. Negeri Sembilan.
0: Oh, jauh mai di pun Negeri Sembilan. Oh, sigi, dia udah menua Negeri Sembilan kan tak kena muai kan?
1: Ngai di sibu di tau ke dom, di tau pulang
0: ke. Oh, pia, ni kau kita mek on off mek kerja di sibu, kerja di Negeri Sembilan. Oh, ya. Oh, kini ramai kita Negeri Sembilan, dia tau.
1: Di benuang namanya. Pilih orang.
0: Ya, merami menyakim pian kia.
1: Tambah
0: ya. Oh, tambah ya mayu.
1: Tambah direk.
0: Nah, rami itu. Oh, kimeh pan mayuah bebelahnya.
1: Ya, meh aduh. Oh. Namanya bisa kita kucing mana hari?
0: Ah, kucing nak nemu tadi sebenarnya aku tambah ke studio tu. Mana hari tanah muda tu kadang nyok kudi kena pan lama muda terpekul nyok 2 jam lebih terpekul dalam studio itu.
1: Nama lemai tu minta lagu ya namuka kunti dia lemai tu ya muka
0: nah,
1: telefon
0: nah ya meminta lagu melapa kita buat program lagu joget au jadi kan nyanuan kami minta lagu-lagu joget nah dengan awak tau minta di tau kak
1: minta joget tau mende duam
0: ya ya main lagu joget nama ada program lagu joget nganya jadi kita cenderung mereka joget ujung minggu tau
1: pihak
0: oh.
1: Nah, selalu joget aku
0: dua mah sama dah joget. Eh, yang mati ingat sebab sebarang aja. Sebarang lagu joget dia sama apa nya?
1: Lagu joget itu joget. Ngasal kakinya.
0: Oh, joget ngasal kaki nah.
1: Oh, nak kena main yang pernah buat itu kurang tahu orang yang ngaku.
0: Ah betul. Kita
1: nak
0: buat apa? Oh, pria medium. Apa ya? Ngamat mesti kita yang terperindang nih. Kapa ngirati orang?
1: Dan hei. Oh, ni tu sirai aku. Nada kali yang aku di tau. Aneh, nyomleh kerja menantu kerja. Aneh, kerja dia usik tiktok
0: lah. Oh, nanti orang pulai lagi kan minta balik orang awan?
1: Ya, biar hari ini hari minggu kulit dua hari kita dia udah menua orang hari bisa awak orangnya supiannya kita kita kan bisa lupa serempan kemelaku oke ke kemenua kena jauh di itu
0: betul nanti guna berjalan jauh itu dia udah rumah aja mana kita segi berjalan ke dia udah tinggal orang pak menua orang meh
1: ya, me duam kalau ke agak uliah berjalan ke tu duam saya ingin nak pergi ambil ke ni ku kita ke berjalan baik ngau
0: Krus sudah. Oh, jadi lagi ingat tarik orang hembre. Udah kita nyob jalan ke diri lagi dengan suruh kusir. Udah kita kemuakin.
1: Semua kita dia gadum nada ya. Tanah
0: aku gemai
1: tau. Minta aku ajak
0: meh. Oh, amin ini kan nanya. Nama kena ada yang kami ke Negeri Sembilan dan?
1: Oh, terima kasih Adom. Ngena teleponnya, Michael Julia, Michael Lianya.
0: Oh, ngena Michael Lianya.
1: Betul keren. Nah, tak lupa tenap radio sehari hari pun inga program kita di hari ini inga ngalih kemarin tu inga program kekak punya inga malam ya kita inga belum tino.
0: Oh, malam sih tidak semua anak kalau lawan tino malam nampi ayah.
1: Ngana oleh sinawan kami tuai.
0: Ah, untang anti maka malam tu anak kalau temu ujo minggu saya malam tu pasau kurang. Okey, jangan. Jadi kita
1: lihat tapi yang barang lagi dia kedua. Oh, dia, oh. Dia. Terima kasih ado. Okay. Oleh yang tuanku.
0: Okey, sama-sama. Bye bye.
1: Maka program mama ni kita. Nama kita sak ngau. Bisa program baru dia tu.
0: Nah, dah programnya mek lamanya. Bedau kena bekal cerita baru iga.
1: Kita ni ni punya ode agau kamat.
0: Oke, jaja.
1: Jaja deh.
0: Iya, sama kali hari. Sama lama enggak kita bahas Negeri Sembilan, Din.
1: Sama-sama.
0: Kini dari apa nih kita ya hari Negeri Sembilan. Tanya penjawab beribu batu tentang Agi tetap milih YFM. Jadi ke station pemerintah terima kasih. Halaman terus segulai sejalai ngau kami. Oke, jadi datu lagi dengan pemerintah ngau lagu ke dipita peningal kita yang tadi. Lagu RBT joget ngansar ke kaki. Udah tuh lagi. Lalu api amga pukul 5. Kita kira belalak dulu nalama meri awak nur kita ya. Mendiang ke berita tidak kau ditabur ke terus area kota media Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lalu angu juang ke awak kita ke sekali tu. Terima meh Betty lagu kerita peninggal kita tadi. Okay, joget ngansar ke kaki. Itu baru kita ya, bah. Raya joget minggu baru nyelah.

0: isu buruh paksa, Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia akan terus mengadakan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baru berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil maklum pengumuman terkini Washington berkaitan kadar tarif itu. Ia dilihat sebagai perkembangan melegakan memandangkan kadarnya secara relatif adalah rendah. Bagaimanapun, rundingan lanjut akan diteruskan bagi memastikan kepentingan negara terus terpelihara. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan bersempena sambutan Hari Pahlawan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Podiksen. Laporan media menyebut Malaysia antara negara ASEAN dikenakan kadar duty terendah 10% bawah tarif baharu Seksyen 301 Amerika Syarikat. Terdahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi keutamaan. Peningkatan tertinggi pernah diberikan itu bertujuan memperkukuh kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam menghadapi perubahan lanskap keselamatan di peringkat serantau dan global. Ia mengambil kira keperluan aset serta kelengkapan pertahanan yang ditentukan berdasarkan kepakaran setiap cabang perkhidmatan ATM.
1: Pertahanan naik 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya pun hari ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curang, beli yang diputuskan. PAT ada sini, Palembang pun ada. Tanya, saya tak pernah campur nak beli apa, bukan kepakaran saya.
0: Pada masa sama, kebajikan anggota ATM juga terus diberi perhatian termasuk melibatkan aspek kediaman. Ia bagi memastikan warga pertahanan dan keluarga menikmati kemudahan tempat tinggal yang lebih selesa. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan menyediakan peruntukan besar tahun ini bagi melaksanakan kerja pembaikan dan pembangunan perumahan ATM selaras usaha memperkukuh kebajikan anggota agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mempertahankan keselamatan negara. Dan bersempena sambutan Hari Pahlawan 31 Julai ini, kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM2 juta sebagai menghargai pengorbanan serta jasa veteran ATM dalam mempertahankan kedaulatan negara. Menurut Perdana Menteri, pemberian tambahan itu diluluskan berikutan rekod pengurusan yang baik. Jumlah yang diterima tahun ini lebih tinggi berbanding peruntukan biasa antara RM1 juta hingga RM1.5 juta yang disalurkan saban tahun. Lebih 835,000 pesara dan penerima pencen terbitan kini menikmati kemudahan perkhidmatan yang lebih mudah diakses, selamat dan memberi nilai tambah menerusi inisiatif baru Jabatan Perkhidmatan Awam. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata penggunaan Touch and Go e-wallet diperkenal sebagai saluran alternatif pembayaran pencen serta peluasan manfaat My Pesara Plus. Saluran alternatif itu merupakan inisiatif pertama seumpamanya dalam sektor awam. Ia diperkenalkan bagi membantu pesara yang menghadapi kekangan menerima pencen akibat akaun bank dibekukan atau disekat susulan menjadi mangsa penipuan kewangan. Menurut beliau, inisiatif tersebut memastikan pesara terus menerima bayaran pencen tanpa gangguan menerusi saluran yang lebih fleksibel dan selamat. Sehingga Mei lepas, ramai 122 pesara menerima pembayaran pencen melalui kaedah berkenaan. 99.5% permohonan surat hak milik tanah daripada lebih 43,600 peneroka Felda di Pahang berjaya diselesaikan. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, hanya kira-kira 200 kes belum diselesaikan berikutan isu pewarisan. Namun perkara itu dijangka dapat dimuktamadkan pada tahun ini. Pencapaian tersebut membuktikan komitmen Kerajaan Negeri Pahang dalam memastikan kebajikan peneroka Felda terus terbela, termasuk menyelesaikan isu pemilikan tanah yang telah lama dibangkitkan. Menurut beliau, isu pemilikan tanah peneroka Felda antara perkara diberikan perhatian oleh Kerajaan Negeri kerana ia melibatkan hak serta masa depan keluarga peneroka. Projek pemulihan dan menaik taraf landasan kereta api dari Gemas Negeri 9 sehingga Mentakap Pahang serta kerja berkaitan siap sepenuhnya pada 19 Jun melibatkan kos keseluruhan RM41.7 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, projek tersebut penting bagi memastikan kesinambungan laluan kereta api Pantai Timur yang merangkumi beberapa negeri iaitu Negeri 9, Pahang dan Kelantan. Projek itu bermula pada 2016 dengan jangka kaan siap pada 2019 namun mengalami kelewatan antaranya disebabkan kerosakan teruk pada landasan akibat banjir besar di Pantai Timur. Berita seterusnya, pesawah dan petani tanaman sayuran di Pulau Pinang bakal menerima bantuan sara hidup secara sekali beri RM500. Menurut Ketua Menteri Chow Kon Yeow, bantuan itu disalurkan sebagai menghargai peranan penting komuniti petani dan pesawah dalam memastikan bekalan makanan negeri sentiasa mencukupi.
2: Pelaksanaannya melibatkan peruntukan sebanyak RM3.286 juta dan bakal memberi manfaat kepada 6,572 petani meliputi 5,567 pesawah padi dan 1,005 petani tanaman sayuran di seluruh negeri Pulau Pinang.
0: Beliau ditemui media bersempena lawatan kerja ke Mardi Pulau Pinang di Kepala Batas. Luar negara, Indonesia memberi pengecualian kepada Amerika Syarikat, China, Kanada dan Australia daripada peraturannya mewajibkan pengeksport mengekalkan pendapatan dalam pertukaran asing daripada eksport sumber asli sistem kewangan domestik. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Ekonomi Airlangga Hartarto berkata ia bagi menghormati komitmen negara itu dalam perjanjian Duhala di samping mengekalkan jaringan ekonomi sedia ada. Langkah itu diambil bagi menyemak semua mula dasar berkenaan yang berkuat kuasa pada 1 Jun lalu. Keputusan Amerika Syarikat mengenakan tarif baharu terhadap import dari negara itu amat mengecewakan. Menteri Perdagangan New Zealand Todd McClay berkata, keputusan Amerika ditolak kerana prosesnya tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Tindakan itu akan menambah ketidaktentuan ketika sistem perdagangan dunia berdepan tekanan besar. Beliau menggesa negara yang mempunyai pendirian sama supaya bekerjasama memperkukuh perdagangan dan pelaburan termasuk mengurangkan halangan perdagangan. Dalam perkembangan berkaitan, Kanada sedang meneliti langkah tindak balas sekiranya gagal mencapai persetujuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sebelum tarif baharu itu berkuat kuasa. Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata pihaknya akan mengerahkan segala usaha bagi mempertahankan kepentingan negara dan melindungi rakyat dalam menghadapi tekanan perdagangan dari Washington. Trump sebelum ini menandatangani pengisytiharan bagi mengenakan tarif tambahan 50% terhadap barangan tertentu dari Kanada dan mendakwa negara itu mendiskriminasi perdagangan Amerika. Sukan kemungkinan penganjuran perlombaan Formula 1 F1 di litar antarabangsa Sepang bagi menggantikan Grand Prix Bahrain Oktober ini sedang diteliti. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kementerian telah menerima makluman awal kemungkinan penganjuran perlombaan F1 di Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017. Malaysia dan Turki kini antara calon utama menganjurkan perlombaan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: isu buruh paksa Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Belilih menua Semerahan, kejauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang sudah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia hari kanandurnya tiba penudua strategik serta bisi potensi besai dalam sektor bertanam betupi. Pengawal ngangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua, hasil hari sadang penemu serta sukung perintah menua, maya awam ketuai-ketuai bagi menua, ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi gau bertanam betupi. Simunjan gau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kedang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambaknya perintah sudah berjalan ke projek ngagai entalai dari Kota Semerahan ngagai Simunjan kedang mansang ke sektor bertanam betupi. Gau tu mensia mayuah ndak lagi ngena pengangkut air lebu nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan yang dibagi menua tu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nangetu ngagai raban bangsa.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
4: Genap 51 tahun, jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka. Mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama. Nuat ke menira, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
5: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg dan Sri Ong Kihui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Narai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka. Numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
6: Penglepas Sungai Kitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka Kitai berpelasar ke Raja Keberadat, Siro Imat Kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
7: Haram tan ke Kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngenak jaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawak.
8: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai besawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celak ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup bakal belut ngau raban semut.
5: Aram kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemayak pengelikun menua batan petara. Aram berebak kita bara bertak, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama. Perak ke bereta semesainya.
9: Merdeka, merdeka, merdeka.
10: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa.

0: pintar nulung ke isu, siapa kekaya nulung ke mensenang, siapa ke pemisi nulung ke merisa, siapa ke pandai nulung ke babal, siapa ke bidik nulung ke sial,
1: siapa ke berani ngiriang ya ketakut, siapa ya ketegar ngembiang ya kelembut, ati papas dan siang kupas buai kerpai, ati kebedengki cuci bersih iar kebukai, ati kebingkiang jok segiang tinggal ke di belakang, ati kebendam tutup padam padu dikenang,
0: tudah kejai anang dikemeli, tudah kebagu anang dikemelu, tudah ketimpang anang dikemenang, tudah kenadai anang dikelanyai, Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba sirup dipedua.
0: Aram sungai kitai terus tandai, gamai kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
1: Kayu terus kita limbu intu sirup, ngami kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serau.
0: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah, mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran besri, merik penyangat nyasuh sihat ngeriang ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita depan.
1: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
0: Pemayak mai penglantang, pengelikun mai penyenang,
2: pemayak penyokong peruang, pengelikun penungkat dunia.
0: Pelasar merdeka
2: Pak Menua,
0: penanda bangsa merdeka,
2: merdeka,
0: merdeka.
2: Pelandai merdeka di Tengkebang, Najar Janang Siri.

UFO temuan. Sekali itu, kami, Mike Tanemuai, ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari bagi benua, ia ketepikai Sri Aman, tau kemengga di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubak itu berantara ke garis benua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ini tadi Pasar Lubak itu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Badau, bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubuk Antu tu nitiah kepansia udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung reja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut Lubuk Antu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu. Asal menua Lubuk Antu. Mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah itu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kerja. Mayuh bagai nansia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu. Rarat ngagai Siti lubuah bak ilik sungai itu. Bangkainya tadi lalu nada di itu lalu luluh diri bak lubuahnya lalu ngujung ke lubuahnya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ke kiraiban ia ke ngembai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuah itu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemana ceman menyak bisi dua ikut diri menyadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti lebuah maya Ciri Ngau Jampi itu pulai ari ngambuh duku lalu lebuah seluai masa lubuah ke disebut lubuah antunya dia seduai lalu tertemu ke Bungai Nuyang siku manuk sabo keliang ari panggau libau Bungai Nuyang lalu mai Ciri seduai Jampi itu beruji ke penajam duku lebuah ke buji penajam duku dia Bungai Nuyang lalu mantap seti batu bak lubuahnya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua bekau batu ke ditetak Bungai Nuyangnya tadi uliah dipedak bak lubuah antu nak jauh ari klinik desa lubuah antu ya kerja tu. Bisa megak Siti Jita Tuai ke ditampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus Siti Buam dibuai ari bilon perang kena ngebom pasar tu semua buam yang kedibuai ari bilonnya tadi lah buah lalu nuju lubuah ke disebut lubuah antunya tang alat hati Siti Pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi enang ya ditulung antu kenguan lubuknya buam merah lubuk antu. Naga kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Wong mirah lubuan tu, Siti arinduar ia kemanah. Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuan tu, nuju ngagai wong mirah kita uleh nengah jalai ari sekolah SK lubuan tu, lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong mirah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nduar ia kemana ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross lalu pia megak ngagai sidak ia kerindu jaga trekking wong mirah lubang tutup bisik 12 ringkat peninggi ia ngau air ia keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke hati kenuk kesidak kenguan menua tau air wong mirah tu nak kalah langkang tajak pan kemarau panjai lalu semampai celap belama kalau mega sidak kenemuai kenduar tu bisi tertemu ke bungai refresia yang nyari sebangsa bungai ya kemaduk besai bak dunia tu tapi yang uang tu terenjan amai manah ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing bak tiap itik ringkat bak uang tu bisi ngemuan cerita yang baka air pemandi bunsu darat lanjir telaga kuman lubang kusil ngemayu haki nanti kita udah datai bak tujuang ringkat ke 12 air uang tu kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia bah aram nemuai ngagai benua kami bak lubuk antu penatai kita endang disambut kami ngau ati gagah

0: na pamaagi. Deka ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu deka Bukit Ba Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu deka Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab Sampa Datai Masuk Nadai Pembayar ACSJ ke-9 Melati ke Industri Music Iban.

Sekejap lagi lagu yang ke Mujur Nyingkang lagi semi final ACSJ Kerkadia Turnas 1/8 tu ialah Bak Dewan Serbaguna Selangau. Datai Wai, anak-anak Datai Rambles Walter, finalis kita lalu piak muka 2 tahun berjurut ia boleh gelarnya artis paling popular. Okey, jadi apa kesama? Udah tu lagi kami di kamai kita mendiang ke program Panggau Cerita Tuai. Lalu ketegal ke Ba Ujung tentu dia program tu kira diketu ke anak lama laban penanggul ke nak uliah di seliah ke entang nak dengar mak ngarap ke tahun baru baru kita itari uliah mendiang ke Tampung Cerita Girai laban lama main ke Tampung Cerita Girai tu tinggi ngil au kita ya kira flashback ya gai cerita yang kekala dia tu si ke Mr. Thomas Tegong Lakau sebenar tu. Jadi bar sukat ke sekali tu haram kita yang mendiang ke Panggau Cerita Tuai ianya tadi kenang ke cerita rampai.

Tapi pendengar serta ngau semua, kita kebisi mendiang ke program pangau cerita tuai kita ke sekali itu. Nyalah aku rata baru ke studio bakal selama laban dekat nampung cerita rampai kejadi ngau antu inu ba tusun ti kedua. Jadi ba tusun ti terubah, kita udah dengar kerampai itu. Agi dia ba pucuk penduk ngemata kepala antu inu kepulai mansai. Nyak mesidaknya tadi daripada rampai berjalai engkak ya kebisi ya ke 20 iku sambil bertungkup ke pemansai bak pala sidaya. Tak semua inu nadai lelaki siku daripada rampai. Mayanya rampai tengayun kelalu nimang anak antunya ke di uyuak yang anak sirat dekait ke badan penua. Tang anak miatnya mayanya nemu narga narai memunyi ake. Nya merampai tadi ngenyang nak memunyi ya nilia lalu ngemata kesida tip jalainya. Rampai mata inu ti dudi benar berjalai tadi lalu limpang agai pun kayu kalaya ningal kana ya supa. Nataya dia dia ya lu ngenuang. Laban dia nadai meda anak ya apa selepak bandir kayu nya ada. Meda anak ya nadai dia. Ya lu ngangau kino bukai. Bala kaban ya. Ti sama ngau ya pulai mansainya tadi. Oh wai. Nama anak aku nadai ya nampak bandir tu lagi. Dini ya da. Kini ke penungai ne. Ya kino nya. Nanya. Sambil ngangau kepala ya. Orang ada nyawa dia. Sidak ya. Majak berjalan. Ninggal kiak diri dia. Indonya pan lalu. Penanas kena ya. Ngusai kutai dia. Ngiga. Anak ya. Rau habis. Dekusai kia. Ngelingi bandir pun kayunya tadi. Nadai dia tertemu ke. Anak ya dia. Nyak merampai tadi benar amat yang ngelila kino nyari pucuk penduaknya. Penduak kali rampai ni kiknya nak jauh hari pun kayu kalai inu antunya tadi ninggal kanak ya dia. Nyak kepuas inu nyak ke berserungkai kutai dia meliang kayunya tadi dia dia tak nyau tersium ke bau rampai. Kan iki bak pucuk penduak nak jauh harianya tadi. Ya lu merenang ke atas lalu pedak kerampai duduk. Badan penduaknya sambil ngayun kena ya ngena sirat sebeliat. Nyalai mudah nyutai berkenyak dia inu yang tadi lu ngangau hari. Baruah hari tanahnya. Ngasuh rampai nganyuan anak ya ke baruah. Oh rampai. Kuinunya tak ngelala rampai ya nya tadi. Anjong kebaru kita anak aku. Aku ka pulai ni tiah kebala aku. Hari itu nyau ka malam. Pihak de kuinunya ngangau hari tanah. Ngai aku. Nak aku anjong anak de tu kebaru kia. Nuan pu menikai kita ke ngamai anak de tu. Lebu gede bangan inu antu. Nak tertikai kayu tu. Pihak deku rampai weh. Berjaku. Hari atas pucuk kayu nya tadi. Rampai tu tadi. Merangsang inu nya. Ngasuh yang nikai. Ngambil anak ya. Aku ingat yang tadi dia inu nya. Lu nguji. Dekat nikai. Kayu penuh. Ya kalai rampai. Dia udah pucuk dia tadi. Kira baru nengik diri meyanya udah nikik penduaknya dia ia lu berurut gak labuah ke baruah laban penduaknya ada nyoli cien narai kulit lagi udah ke ada titik rampai kulitnya tadi tikik ia baru makanya gak tiap kali ia nikik ia sikik berurut belama
labuh tanah. Okay. Inunya lalu berjakau ngorang pai. Nyepik dia rik. Nau liah nikik kayuknya ke. Paraya ku rampai. Hari tunyuka malam. Pihak ku ya. Tak rampai. Menda hari baru kak tawas. Kerkumai nauknya tadi. Nyuka malam. Anjuang mana aku rampai. Anjuang kaku wai. Tinggal aku. Lagi hari bala aku bukai. Pihak ku ya. Hari baru anjuang tadi. Ngaih. Ku rampai. Papal dulu. Ku kuat dek penyainya. Pihak ku rampai pihak ku. Baru aku kan nurun. Ku ya. Ku kuat inuknya penyayaman. Engkau bisa senyengkal. Daripada rampai. Dengar rampainya ngasuh. Mapal ku kuat ya. Dia inuknya lalu pihak ku. Nuan memapal ku kuat aku tu. Tenuan ngai mendaya penyai. Ku inuknya ke. Madah ke rampai. Ninganya dia rampai lunguruan belubah-lubah hari pucuk penuaknya tadi. Nangkin dukuk ya. Datai ada tanah. Dia rampai nak cicamang. Lalu mapal kukut induknya. Udah ada papal ya. Pada kukutnya tadi. Cuma baru nyulur baru kepanjai. Bakal kepadau ada papal. Mata baginya dia rampai. Madah diri kan iki. Pucuk penuaknya baru. Medak kukut induknya. Lalu ngai pandak. Udah ke dersetak ya. Anang pia muai. Ku induknya. Papal baru me. Ika ada nak papal kukut aku dah. Pihak induknya ke. Ninganya dia rampai. Tadi. Nu, namanya. Lalu mapal kukut induknya baru. Jadi ke sekali itu. Dia rampai lalu nut. Tak semua tunjuk induknya ni. Bak pun ya. Kai bak pun kukuat bakat tadi. Udahnya. Baru kukuatnya nak agi nyumbuak. Bakat tadi. Jari induknya pan. Nyu bakat jari kita mensia. Udahnya ni. Udahnya induknya lu berjaku. Ngau rampai baru. Parai maku rampai. Nak ulianya diantu agi. Bakat ke dulu. Nak baka kaban aku lagi. Nyalai tua. Nak tahu nak jadi tua. Nungan. Nak tahu nak. Ngambil anak tua. Kebab pucuk. Kayunya. Baik nurun ke baruah kita. Pihak ku ya. Ninganya rampai. Perlu nikik baru. Ngagai pucuk penduak. Lalu mai anak mian. Kedabaluat yang anak sirat sebeliatnya tadi. Nurun ke tanah. Datai di tanah. Inunya lu jaku baru ngurampai. Laban tua udah jadi diri melaki bini. Dik, ngaku pulai ngagai menua aku kian. Nuanya dia anak tua. Lalu aku mai mansai ngawikan tua. Tapi aku bini ya. Bijaku ngurampai. We. Rampai nak munyi. Udahnya seruai apa lu. Bijalai ninggal ke pulaunya tadi. Rampai nang tudi bini ya belama. Kelama-lama seruai udah berjalai dia seruai alur muas, pak jalai besai. Tak bakal jalai alur nah. Seruai ya lalu berjalai. Dengah jalainya berhari. Nyong kepuas seruai udah berjalai. Dia seruai alur muas, pak jalai simpang tujuh. Mata simpang jalannya Mayu Ahmad. Dia rampai talo. Nanya bini ya. Apa? Ahmad Mayu simpang jalan itu. Bini itu gak jalannya situ-situ ya. Pihak ku rampai nanya bini ya. Dengannya dia bini ya tadi. Lalu mai rampai. Ngetu dulu. Semak. Nanga simpang jalannya. Udahnya baru. Bini rampainya lu jaku ngau ya. Tinoan nak nanya rampai. Nak ke kumadah gede. Mana gede nanya. Ngamai di nemu dah. Tidak pihak lu nak nemu dah. Ku bini ya. Bijakuk ngurampai. Udahnya baru bini ya.
Jaku baru madah ke tiap-tiap simpang jalannya. Ngau kini ketujuh sedanya. Simpang ke bisi mayuh bungai. Nyak nuju ngakai benua kami. Ya kemayuh pun Sabang. Nyak simpang ngakai panggau libau. Ya ke bisi pun Sengkenyang. Nyak nuju menua sempulang gana. Tinuan bisi medak pun melanyan buban. Nyak ngakai menua Sebayan. Bisi simpang jalai ke bisi pun kayu. Kalai daun ia selalu gugur. Nyak menua hantu ribut. Udah nyantai nuan mendak simpang jalai ke penuh. Laban dujuang taik manua. Nyak jalai nuju ngakai menua bunsu ribut. Bunsu bubutnya. Kena ngetu memunyi keput-keput. Ngangau kesemangat orang kudah lesi berbadi ilang parai. Pihak dekuk. Inuknya tau kebini rampainya berjakuk ngoya. Tak rampai nak berjakuk selka. Seminak ni ngaku tai kerpadah ke bini yang tadi. Udahnya baru rampai berjakuk ngobini bini ya. Oh, tiba ketau. Aku nak aku ngau dia pulai ngakai menua dikin. Lepas aku kan muai panggau. Tu gak penuai aku. Baru rembus sebab jalan ngakai menua orang panggau. Nyalai aku kakin. Laban dekat bertemu dengan orang depan oli bau. Tapi aku rampai madah ke bini ya. Dengan aku rampai madah ke diri. Ngai ngau ya pulai. Ngakai menua ya tadi. Dia bini ya. Lu. Bila aku ngurampai. Oh, dek rampai. Nak boleh datai dek. Nak boleh nemuai kian. Tapi aku nak ngau dek. Nemu deh. Lepas jalan kan marah man. Menua kerpansa mayu macam ke. Bisi nyengah tanah. Bisi ngah air. Lalu bisi nyengah langit. Tinuan kediri. Sikit nak datang dia ni dalam 2-3 tahun. Anak nuan ngumbainya semak ke. Lepas dah pedak tu atau nyak. Nyak semina simpang ya jahatnya. Nyak kuenya tawas. Dah pedak. Baka kenyamai kian. Laban jalainya tawas serta besai daripada tadi. Da. Tang. Jalainya tadi. Makin ya. Kita jauh berjalai. Makin ya mana semana. Lalu kadang nak temu batang jalai. Ya patut di tengah. Nuan sikit nak boleh ratai dia kediri. Dia rampai. Semadi murang dia. Bisik bertemu ngodik dalam mimpi. Kalai sidak ya. Minta dia dataikan. Nyak baru dia uliah dataikan. Kami baru uliah dataikan. Laban kami nyak sikit nemu jalaikan. Kami sikit semakai gawai. Ngau orang depan oli bau. Pihak ko. Bini rampai madah kia. Rampai nak munyi ni ngau teker padah. Kia nya tadi. Pasal kena muai ke panggau oli bau nya. Udahnya bini abjaku baru. Pernah dia rampai. Simpang ngakai menua kami dah. Bisi pun bungai. Kepesai amat. Nyamusai batang tapangnya. Nyaman kumai kami. Bungai. Senanga. Ya kejalai tampak rita kabau menua ke dunia. Disium semua orang. Tik maya ya berbungai. Batang ya nadai depedak mensia. Seminak bau bungai aja uliah sium. Nyalai rampai nanti nuan nak ngau aku. Nuan sikit nak nemu menuan kami di batang bungai senanga. Kejalai tampak rita ke bau menuah ke menua. Pihak aku bini yang madah ke rampai itu tadi. Udah bini yang madah kerti semua simpang jalai tujuh bengkahnya tadi ngagai ya. Nyak baru suruai apa lu mupuak baru berjalai. Ninggal ke nurnya. Dia rampai ngasai ke jalai ke tengah suruai ya. Nyobakai jalan luan dah. Lebuah ke jalainya tadi dia rampai medak semua nisi jalai hari sepiak-sepiak. Nang tak bungai magang-magang daripada. Bungainya nyamu manah.
dapadaya tang mayuh kena dekelala ya seruaya lu majak bejalai berhari nyong kelama adanya seruaya nyong ratai bak sungai simpang empat rampai medak sungainya tak sama belap mesaing pangan diri nada besai nada miak medak bekenya dia rampai lu nanya bini ya sungainya tadi nama sungainya siti-siti ni rampaikan nemu dia bini alu berjaku madak ya au rampai dek ke nanya nyeleku madak ke ngamai dek nemu biar aku bini ya dia bini alu nunjuk ke sungai ke satu bini yang madak ke sungainya sungai Senanga ianya sungai kemasuk ngagai menua sedaya menua antuino kuat liar. Sungai keduanya rampai nya nanga batang pangolibau. Lalu yang ketiga muang ke kanan tua tu nya

sampai yang bernama Sungai Bendah, Kadewan Petara, alai anak mensia bumai. Pihak kubini yang ni madah ke rampai. Dengan yang tadi, dia rampai lu madah ke diri, kak ngagai menuanya, laban nak kalak madah petara. Oleh rampainya tadi kak ke panggau. Tu, ya hanya kak bertemu dengan petara kak. Mana aku ngagai Sungai Benarnya? Awak kakunya lu bertemu dengan petara kak. Tapi aku rampai. Menua-menua tu jawab man. Menua tu. Lah mana tua? Udah berjalan. Lu nak datai-datai. Jawab me menua kalai kita. Diau tu. Nantinya berkata. Tapi aku tu dah rampai. Tapi aku ngebini. Eh rampai. Nak menua kami jawab dah. Nak mau aku ngasuh menua kami semua. Tang kebuah ya jawab. Sepik di labana aku mai di dengan jalai ke berbelit-belit awak kenuan medak menua siti-siti ya ke depan sak tua pi aku bini yang kan medah kerampai oi. Nama dah nak ketu dah rampai tu nemuai ngagai menua petara laban bini yang gak segi nagang ya belama nanti ya dekat limpang kebukai bak menua jalai simpang tujuh tadi. Ya, minggu aku tadi dia akan nemuai ke panggau libau. Ditagang bini yang laban jalai mansangkin, mar, lalu pedis tegagai. Semadi orang panggau mpu minta nemuai kin. Nyak baru ya uliah, pihak aku bini ya, madah kerampai. Ah, serukai apa lu berjalai ninggal ke menua sungai simpang empatnya tadi. Nak lama seruai yang sudah berjalan, dia bini ya lu berjaku ngerampai. Rantai, rampai. Uji pejam ke mata dia, dia tu. Biar aku ya. Tinuannya lelak berjalan. Ku bini ya. Ninganya tu dah rampai, lalu menjam ke mata ya. Udah ya menjam ke mata ya, dia rampai lu ncelak. Sekali, dia lebuah kenceleknya tadi. Lalu menuanya dia tak berubah. Ya mendak seruai bini yang berdiri bat tepi yang air semak penaik orang. Ya lu mendak jelatung bat penaiknya. Nah, udah ratai tu rampai. Sebentar tuan ike tuan mandi dulu. Kau bini yang jago. Tang lebuah mandi lagi. Nuan nak tahu nyelam ngampuh kepala nuan. Kau bini yang kan? Madah ke rantai. Ninganya dia rantai terlalu berundiang. Nama maka buah bini aku tu. Tidak ngasuh aku nyelam ngampuah kepala aku. Perintah mandi. Kati nak nemu nyelam kepala. Tu nak rasuah ya. Kuatir rampai. Ya nak peduli kejakup bini yang tadi. Kena ngasuah yang mandi nyelam ngampuah kepala. Dia rampai terlalu nak kakang. Ya perlu terjuan kai. Alu nyelam kena ya baiknya. Bini ya nare jalai nagang ya laban ya sehingga udah tenggelam dalam aidin. Dia rampai kok cerita. Lama amat dalam air. Ante bini yang pansuat nak ke pansuat. Medai lama nak pansuat. Dia bini ya lu matak kaki ya. Bini ya tadinya muda mua rampainya celum. Ya, nak boleh bercakap lagi. Suah bini ya nanya ya, tak rampai, sikit nak memunyi. Nak boleh bercakap lagi rampainya tadi. Nyawa kepuas sudahnya, baru rampainya boleh nyawat bini ya. Bini ya nanya nama kepuas ya lama amat dalam air. Katih. Aku nak lama tadi dah. Lama aku yang bertemu ngopai naik aku dalam nyadik aku. Nyak aku nyak lama beranau ngau sidak ya. Laban nyau lelengau aman ke sidak ya. Aku lama nar udah ninggal ke sidak di menua. Nyak makami
ยังไงบ้าง

Tu beranau. Pihak kurampai madah ke bini ya. Hanya lama diri seruai beranau berjalan tuang bak penai. Sedak inu antu kot liarnya tadi. Nyak ke buah ku nasu nuan nyelam kepala nuan lebih di mandi tadi. Tama di nabdulik takkan aku. Ah, dia tahu dia beradu dulu dek. Laban tuanya kak nikik ke rumah. Pihak ku bini ya. Madah kerampai. Ninganya rampai pan lalu begari, megaya. Ya. Ngetur itu dulu kita ya, malam ayo. Ba, tusun cerita kita ke sekali itu. Ianya cerita rampai. Jadi ngau indo antu kok liar. Udah tu kita ningaka cerita tu kujung lagi suruh ayah panyoka. Niki ke rumah, enggak. Rampai itu baru beradu, nasuh bini ya. Ya, nyalai tusun cerita kita ketujuh tu di lengkap ke kutu dulu, au. Nanti kita ke dengar ke cerita tu bah tusun tik ke lapan. Okey, mumpat dulu aku, bye bye.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Minta peluang kawal. Sida dekat diberi peluang melekus ke engkeman, nitihka pemutus persa engukus dikenduk ke sida. Yak metuju kali waktu diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar miak senang tangkus, engkau peluang kawal kuli ditangkup sida cemah gila. Ngambil ke sida, nak

pasto bala nandia mayanya. Disediakan ada bala nandia teratai ngelupu pintu. Kenap ikut nandia anak nira penatai akademi, endur ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngelupu penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngelupu mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngelupu nempak individu di ngemuan pengelandi, daya pengetan, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngelupu dunia tik seluruhan berubah. Ngelupu ekses ngelupu nandia serta pengelupu tik betul,

0: Pantai Karnival Belia Selangor 2006, tiket datur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak lemai, kepalan Pak Dewan, Sini Pertina Selangor.
1: Info Activity Wise.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Ya, terima kasih yang mendengar YFM. Kaget muka boleh sejalan dengan kami. Ke alai kami itu tadi. Boleh sejalan dengan kita. Peningat 24 jam sehari. Terima kasih ke pengrindu kita. Terima kasih ke sokong kita. Ke seluruhan milih YFM. Ya. Nak ingin dapat dinindur kita dia jam ke Datuk Peningat. Sekali ke kita tadi. Benung. Benung berbaik kereta. Benung. Bersekut Pak Jalai Alun jam ke Datuk mulai diri arindur kawak. Tau ke benung kawak shift kini kelemai tu. Tau ke benung dah datang di rumah kini. Benung belelak kini. Terima kasih ke pengrindu kita ke Mengkam Kelas Jalai Ngau YFM. Bukan selama nintiang hari lima bawa sedang lemah itu peninga. Kita bergulai dengan aku, Rolan Agil, penyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Lalu bukan selama bak jam ke Trubah tu. Kalai kami mai kita mendiang ke Hello Y Sri Aman. Lalu nangkan kenyakut kat macam pesan berat. Ia ke bisik diterima kami hari peninga YFM. Lalu nangkan kenyak ungkup Raban Kristian pukul 7 lemai tu lagi. Kita semua belak mendiang ke program tu rap ni mulai dengan Pastor Edward Langi. Sedang kita semua belak mendiang ke berita pukul 7:30 lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Puji Tuhan buat ke lemah itu peningat. Gaya hari kami buat Bandarai Kuching. Kelebih ke buat Jalai Piramli itu. Hari kami yang mengkang mana? Nanti nitiah ke berita hari Malaysia itu. Ke diungkup ke sehari itu. 24 hari bulan 7, 2026. Kenyar hari pukul 4 lemah itu tadi peningat. Jadi, nada hujan kami di Kuching. Tang tajak pihak ribut kudik diadangnya di Sibu. Di muka Kapit Bintulu Miri Piamekat di Limbang. Lalu nada hujan di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betung Piamekat di Serikai. Lalu muak ke malam tu nyentuk ke dini hari pergilak. Hujan diadangnya di Sekedandur di Kapit Bintulu Miri Piamekat di Limbang. Lalu nada hujan di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betung Serikai Sibu Engkau Muka. Lalu Tasik Menua Sarawak bergumbang 4.05 nyentuk 1 meter. Lalu ribut berpuput hari barat-barat daya bak penerah 10 dengan 20 km sejam. Lalu tikas dengan gaya rianya 24 darjah Celsius dengan 34 darjah Celsius. Terima kasih yang gemet Malaysia. Kelebihan pemasai hari Met Malaysia kudah berkongsi yang kita peningat lemai tau. Fazmi bin Syukri ungkup ke lemai tu nyentuk ke dini hari pekilak. Jadi ya, berita kesih lagi kaul ngau berita gaya hari tu peningah daripada kita bak website Met Malaysia www.met.gov.my. dan tanya pihak harap ke semua pengawak ke di Perambu kita sepemanjai lemai tu nyentuk ke dini hari pekilak. Semua pengawak ke di kerja kita belak mujur magang eh? Sedomai kita mendiang ke Hello Y hari Sri Aman. Merindang kita ngau lagu-lagu kedah tusun ke lemai tu peningau. Enke nyongai celap-celap angan.

Aram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob, Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, Bukit Perau Perias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Bukit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Anting meh Bukit Bintang Baram Regatta 2026, Pak Dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang Bukit Lomba Perau Kayu ngau powerboard, tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk Bukitnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Selamat ramai bala peningam bertemu baru kita dalam program Hello Wai Sri Aman. Selama mai kita berita hari dua bengkah bagi menua. Bagi menua Sri Aman kau dibagi menua betuang. Terima kasih 894 miliah Wai FM jadi kepangan kita. Berita ke terubah di kunci ke sekali itu data yang dibagi menua Sri Aman. Akala empai lama berserimbai engkau hari Sarawak 2026. 22/7/2026 tu tadi. Bak mini Stadium Sri Aman. Mujur diatur program 227. Pickleball Challenge Sri Aman 2026 Semarak Kemerdekaan. Main pickleball tidak atur unit komunikasi awam Sarawak. UKAS ngau kerjasama SMK Sri Aman. Pia megak Semanggang Pickleball Club. Program tu mujur dipenyadi ke Kaban Parlimen P201 Batang Lopar yang berhormat Tuan Haji Muhammad Savizan Haji Kepli. Lalu bisik 33 pasang, 33 regu. Udah engkau main tu, tidak tayari hari pelilih menua Sri Aman biar mega betuang engkau samarahan. Nyalai ko MP Batang Lopar yang berhormat Tuan Haji Muhammad Safizan Haji Kipli. Tau ko ya, sebengkah main ia ke baru pihak muka moden, nyamai dipelajar ke semua, lalu main tau ko ya, ulenya di platform ia ke pemaduk mana kena merangsang komuniti, lebih ibuah ke gaya penghidup ti berpengerai. Lalu pihak muka ko ya, tajak bagi menua Sri Aman dia tu terbilang ngau main tinju, ia harap kemain pickleball tu dekat dikerinduk ke muka semua komuniti, lebih lagi nembiak rebak baru, meruan aktif bak pengawak lomba ngomain aktif bak gelanggang. Lalu umaya tu megak dia yang berhormat Tuan Haji Muhammad Safizan Haji Kipli Kaban Parlimen P201 Batang Lopar bisa nyawa kebantuk RM5,000 ungkup Semanggang Pickleball Club kena mantuk surah kuap tu jalai ke pengawak sidak pihak megak ketanda ya nyukung pemansang main tu main pickleball. Main tu mayanya bisa dua kategori induk ngau lelaki lalu bisik 30 ikut sidak ya kemain untuk mayanya yang kawam nembiak Form 6 SMK Sri Aman. MP Batang Lopar muka ngelalau nembiak SMK Sri Aman mayato ngambil meruan berbendar ngemujur kediri bak pengawak bersekolah leban dia tu mayuah bantu bak perkara tu disedia ke perintah menua Sarawak ke pengelantang bala nembiak sekolah. Program tu mayanya mujur muka digolok yang berhormat Puan Hajah Dayang Nurasah binti Haji Awang Sohor Kaban Konsen Negeri Lingga pihak muka pemesai-pemesai Ofis Perintah Tuai-Tuai Reban Bangsa serta Mesir Mayuah terinduk kemain pickleball di menua to. Berita kedua kita ngisit ngagai bagi menua betuang kalai bak pantai Tanjung Kembang Kabung tidak pegai bagi menua betuang empai lama muka udah diatur pekit main gudi disebut muka pertandingan sauk gudi putus tali. Tidak atur berserimbai dengan program Sahabat Maritim ngau kerjasama sebengkah company PJM Plantation KP Sendirian Berhad. Lebih 200 ikut sidak ti rindu ke main gudi disebut megak layang-layang ngau buat program tu tidak atur 3 hari ujung minggu tu tadi. Program tu megak diatur ngau kerjasama persatuan TS Kite Serikai pihak megak Opis Maritim Zon Tanjung Manis agensi-agensi perintah pihak megak serakup-serakup mayanto hari menua to. Nitiah ke penerang hari komiti pengatur mayanto dipejalai ke kena ngangkat main gudi main layang-layang tradisional bak menua luar kelimpah ngelaku kalai Nur mayanto pantai Tanjung Kembang Kabung Betuang ti ulih nyadi palan Nur ngelantang kati ulih nyadi palan dagang temuai menua. Program tu mega udah nyadi platform alai ngelumuk ke komuniti ari macam penatai serta alai neguat kage pemanah kawal antara sidak komuniti pemain gudi sidak terinduk ke main gudi main layang-layang. Program tu mega nerima sambut ia kecukup manah ari sidak terinduk ke main to ukai seminak datai ari pelilih menua Kabung tangari menua Bukai bakal Kuching, Serian, Seriaman, Betuang, Suratuak, Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Enggau, Miri. Jerumbak main tok bisa muka diatur pengawal mandang kebarang serta penerang ari upis-upis perintah baka Upis Maritim Zon Tanjung Manis, LKIM, Upis Pemansang Pengawal Berikan Malaysia, pihak muka Upis Bomba Enggau Penyelamat Malaysia, sekedar Upis Bank di menua kita ditok, pihak muka Upis MPOB, piamga PNK serakup orang berikan peliliah menua kabuang serta upis Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Piamga mayato bisik diatur aktiviti bukai bekas enam robik main ke dikombai bola tampar pantai enggau bola sepak pantai sukanika enggau pengawak berjual ke macam barang. Jadi program tu mayanya mujur dipenyadi ke Sapit Director Operation Upis Maritim Negeri Sarawak Captain Maritim Simon Templer Lo Tusa seduai DO Pelilih Menua Kabung Tuan Tahir Muhammad Syari'i. Bak mayan tu raban dari Lai NKF Serikai jadi juara. Lalu raban Sam NKF Serikai tuliah ke nombor 2. Lalu raban Kia Kawan Sibu tuliah ke nombor 3. Yang berita kedua, kita pulai baru ngagai bagi menurut Sri Aman. Kalai tu berita ketiga, kelansak pengawak kebisik diatur kemarin megah 23 hari bulan 7 2026. Kalai Badewan Mensia Mayuah genturong pendiau Triso Betuang mujur diatur program nyuak ke surat palak tanah SHT Session 18 Kanun Tanah Sarawak KTS ungkup sidak bagenturong pendiau tradisional Triso Darat Betuang. Program tu kemarin dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Haji Len Talib Saleh Sapit Menteri Pengatur Mengeri Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Kemegak Kaban Konsa Negeri N41 Kuala Rajang. Mayato BC 46 ikut sidak tibempu ke tanah udah nerima surat palak tanah SHT baruah Session 18 Kanun Tanah Sarawak KTS. Jadi tondang inisiatif besai perintah Menua Sarawak bapak pengawak merik kuasa bempu ke tanah ngau cara ti betul kelimpah merik pengelantang dudi ari ngagai komuniti dito. Program tu kemarin disik megak digulo Yang Berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor Kaban Konsen Negeri N28 Lingga pihak megak Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Safizan Haji Kipli Kaban Parlimen P201 Betang Lopar pihak megak pemesai-pemesai upis perintah tuai-tuai raban bangsa serta mensia maiwah Ari Munuato. Nyalai ko Yang Berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor Kaban Konsen Negeri N28 Lingga yang merik pengagak hati ngagai semua penerima surat palak tanah tu tadi serta ngelalau sida ngambil nguna serta nyaga manah tanah diri ke pengelantang diri sebilia serta pemansang komuniti bak maya ti dekat datai. Yang megang merik pengagak hati ngagai upis tanah ngau serbe bagi menua betuang laban udah mantuk ngemujur ke pengawak tu inisiatif perintah tindang ditemu mai pengelantang negara rakyat serta pemansang menua pesisir lebih agi. Berita keempat ngelansak sebengkak kursus tidak diatur berserimbai ngawah program menua kita Malaysia National Training Week NTW 2026. Jadi berserimbai ngawah program National Training Week NTW 2026. Program perintah menua kita Malaysia yang diatur berangka hari 20 hari bulan 7 nyentuh 26 hari bulan 7 2026 tu ilak diadah College Community Betuang dekat ngatur sebengkak latihah ianya kursus Semin Fero nyaga tunguras bakagamal lumpung batang sekali pinya kayo ngena cara Semin Fero diatur 25 hari bulan 7 2026 tu hari 8 pagi nyentuh 5 lemai. Lalu kursus tu nak berbayar mensia maiwah diperansang belak ngau kursus tu kursus Semin Fero ngagak tung sampah diatur ba College Community Betuang. Lalu sebarang tanya ngagak kita ia kedekat ngau kursus tu kursus tu tau call 013 8356441 013 8356441 tau megak lawak page Facebook Betuang Access bertanya ke lebih silik agi berkawal dengan kursus terdekat diatur College Community Betuang 25 hari bulan 7 2026 kursus Semin Fero hari pukul 8 nyentuh ngagai 5 lemai. Jadi berita ke penudi dipengungsi berkawal dengan sebengkak pengawak terdekat diatur upis polis pelilih Sri Aman. Jadi ngelansak kempen merik darah terdekat diatur upis polis pelilih Sri Aman enggau kerjasama upis-upis perintah pihak megak NGO serta komuniti di Sri Aman dito dekat ngatur program to kempen merik darah Ketika diatur hari 6 tu, pagilah 25 hari bulan 7 2026 8 pagi menyentuh 1 ngali hari Bandar Kedi Kumbai. Pertubuhan meninggikan akhlak Ci Chuan Ko Jale Bayu Sri Aman. Nyalai mesin mayuah di tau di uliah meredarah dan diperansang sampal datai sama ngau nyukung ngulo program kimpin meredarah. Diatur upis polis peliliah Sri Aman ngau kerjasama upis-upis perintah NGO serta komuniti di Sri Aman. Pagilah diatur 25 bulan 7 8 pagi nyentuh ngegai 1 ngelih hari Bandar Kedi Kumbai pertubuhan meninggikan akhlak Ci Chuan Ko Jalai Bayu Sri Aman. Nya berita ke penudi dipkunsi ke sekali tau dalam program Hello Wai Sri Aman. Bertemu baru ngawak ku ibin tau ke Steven Tapasilai bawa ke Bukai. Selamat lamai, selamat hujung minggu.
1: Okay, terima kasih hanggai Steven Tapasilai ke udah kunci ngok kita mingah berita bak Hello Wai Sri Aman.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ngenatai ke pesan berat Arif Ninga YFM ke bisnis rumah kami Ari WhatsApp Konti biar mega Ari email yfmiban@gmail.com pesan ke Terubato diterima kami Ari mena anak paki kalau pesan tu nuju kaban belayan ya ke Diabak Sekayuk Sungai Asan Pulau Dudung Sangkuang Julau Batu Sepuluh Julau Rumah Meris Mawung Selepung Lop Selidap Bentangur Serikai Rumah Gaduh Nangana Baruban yang megat di Salim ngau kaban belain kebukai kena lah rintai kena madi tu pesan tu madah ke plesi anak ubuang plesi anak ubuang tak ke madi baki anak ubuang udah nadai kena 24/7/2026 lalu ni yang plesi anak ubuang tu dekat di Sengai Balamayuh bak rumah Lumur 52 rumah Cendang Sungai Asan lalu dianjung ke Pendam kena 26/7/2026. Jadi ya, sekali lagi merah ke pelesik anak ubuang tau ke madik baki anak ubuang udah nadai. Ianya kena 24/7/2026. Niang tu dekat di Sengai Belamayuh bak rumah Lumur 52 rumah Cendang Sungai Asan serta dianjung ke Pendam kena 26/7/2026. Berita kecil lagi tau tanya ngagai mena anak baki bak Lumur 014-892-7921. Pesan kedua tu datang dari Julian Anak Karung, mesan kaban belayan. Ia kediau di Wong Panjai, Wong Pandak, Ngkara, Nsawang, Sebubut, Bui Panjai, Buiran, Sekaruk. Piamgak kaban belayan di Kuching, Miri, Bintulu, Sibu, ngau kaban belayan kebukai. Pesan tu medah ke Balang Anak Tinggi. Balang Anak Tinggi udah nadai kena 23/7/2026. Lalu niang Balang Anak Tinggi tu dekat di Sengai Belamayuh. Ianya lemai itu 24/7 bak Permai Jaya Tudan lorong 49 lot 7569 Sengkang 9 di Miri. Jadi ya sekali lagi madah ke Balang Anak Tinggi udah nadai kena 23/7/2026 lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh lemai itu 24/7 bak Permai Jaya Tudan lorong 4 9 lot 7569 Sengkang 9 di Miri. Jadi berita kesilik lagi tak tanya ngagai tu rumah sandum bak Lumur 013-562-1736. Lalu pesan ke Siti Tup Ninga inyak pesan ngetas ulit datai Ari Maria Anak Jimbun tak kecil mesan kaban belayan ya, ke diau bak Batang Jelau Long Tubau, Long Tisam di Ulu Layar tu rumah Kadir Melabuk kawan belayan bak Tembawai Tinting Ulu Layar di Sepak Betung di Intabai Julau di Jematan Suai tu rumah Jelian Ensiat Niah tu rumah Brian Sungai Teh kawan belayan di rumah Berandi Menaram Brunei pian megak kaban belayan kebukai kena larintai kena maditau. Pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit niang lama nak rekan tau ke apai kelukut kali pengawal tu dekat diatur kena 25/7/2026 pagi hari 6. Jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit niang lama nak rekan tau ke apai kelukut dekat diatur kena pagi hari 6 tu 25/7/2026. Jadi berita kesiri lagi tak tanya dengan Mariana Jimbun Balu 017-801-6195. Lalu pesan ke Siti Tup Ninga yang pesan ngetas ulit dari Lolia Anak Jonathan. Pesan tu nuju kawan belayan yang kedia di Batang Anak, Batang Kakus, Balih Kapit, Kenawit, Mukah, Julau, Bakun, Miri, Piamgat di Bintulu, ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kena maritau. Pesan tu mendah ke pengawal ngetas ulit serta nyuak terbalu. Niang Jonathan jua nak gayau, tak ke apa lia, tak ke jua. Kali pengawal tu dekat diatur kena hari 6 tu, 25/7/2026, pukul 10 malam. Bak rumah Cala Anak Jepun, bak Sungai Ranan Kenawit. Jadi sekali lagi mendah ke pengawal ngetas ulit serta nyuak terbalu. Niang Jonathan jua nak gayau, tak ke apa lia, Ianya kena hari 6 tu 25 hari bulan 7 2026, pukul 10 malam baru macala anak Jepun bak sungai Ranan Kenawit. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga datari Subdeacon Andrew Prayet, mesan kaban belayan ya ke Diau Dimiri, Batu Niah, Pidek, Bintulu, Sungai Pelan, Kuching, Seri Aman, Nyelam, Engkeramut, Kelawah, Panggil, Gua, Selepung, pihak mekat di Temuduk, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Undup, Seri Aman, ngau kaban belain kebukai kena lah rintai ke nama dia tu. Pesan tu madah ke pengawak sembiang itu 100 hari ianya niang SDC anak Lawrence tak ke dikanggap kecil takkan tak ke anak niang cikgu Lawrence Abing kala pengawak tu dekat diatur ba rumah Stevie Temuduk Baru Jalai Hap On ianya kena 8 hari bulan 8 2026, hari 6 pukul 7 lemai. Jadi sekali lagi madah ke pengawak sembiang itu 100 hari niang SD Ichi anak Lawrence tau ke Chi tau ke anak niang cikgu Lawrence Abing kalau pengawak tu dekat diatur bak kampung bak rumah Stevie di Temuduk Baru Jalai Hap On kena hari 6 ianya 8 hari bulan 8 2026 pukul 7 lemai. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, pesan ngetas ulit datari Puan Itun anak Rejab, mesan kabar nebelayan ya ke jauh terkesemak ya kena lah rintai ke nama dia tu. Pesan tu madah ke pengawak sembiang ngetas ulit niang ramba anak Sigau, ianya kena 25 hari bulan 7 2026, hari 6 pukul 7.30 lemai bak rumah Lumur 288 Lot 6350 Sungai Apuang Baru di Kuching. Jadi sekali lagi madah ke pengawak sembiang atas sulit niang ramba anak Sigau, ianya kena 25 hari bulan 7 2026, hari 6 pukul 7.30 lemai bak rumah Lumur 288 Lot 6350 bak Sungai Apuang Baru di Kuching. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ke diterima kami hari diterima kami hari ya ke benda tu hari Herbson Sunggung. Kalau pesan tu nuju kaban belayan ya ke Diau di Selepung, Punggok, Ran, Gua, Engkeramut, Nyelam, Kelawah, Puak Aik, Meluku, Entulang, Lacau, Karak, Empilik, Sungai Besai, Sebemban, Selanjan, Sungai Tengang, Pantuk, Nangasan, Pian Megat, Kaban Belayan di Sibu, Miri, Bintulu, Kuching, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama Dito. Kalau pesan tu mandah ke Melda Anak Sunggung, Melda Anak Sunggung, Udah Nadai, ianya kena 24 bulan 7 2026, sehari itu, ba Spital Besai Kuching di tu. Lalu niang Melda Anak Sunggung tu dekat di Sekait Belamayuh, ianya kena hari 6 tu 25 hari bulan 7 pukul 8 malam. Lalu minta kawan belain ke pesan datang ngesah penusah tu ba lot 15162 Lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan. Jadi sekali lagi madah ke Melda Anak Sunggung, Melda Anak Sunggung Udah Nadai, ianya kena sehari itu 24 bulan 7 2026 bak Spital Besai Kuching. Lalu niang Melda Anak Sunggung tu dekat di Sengkait Balamayuh, ianya kena hari 6 tu 25 bulan 7 pukul 8 malam bak lot 15162 Lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan. Jadi berita kesilik lagi tak tanya dengan Hapson Sunggung bak Lumur 016-885-6409. Awak tadi punya pesan berat ia ke bisik di cermat kami hari Peninga. Jadi sudah aku nampung macam pesan berat ia ke bisik di cermat kami hari email wfmiban@gmail.com. Setiap lagu hari Olivia C. Dunia Empu Aku.

Lagi nampak macam pesan berat Arif Ninga YFM. Kalau pesan sekali itu dah dari Seruji atau ke rantai Anak Basiak. Kalau pesan tu menuju kawan belayan yang kedia di Sarik Serikai, Sungai Power Serikai, Entebu Serikai, Minus Serikai, Selangan Serikai, Garu Serikai, Biamegat di Sebangkoi, Kerapa, Sungai Tapang, Kemeduk, di Serikai, Tusuak Belawai, Semalau, Batang Berayang, Batang Keduh, Batang Licuk, Sungai Ruan, Sebetan Ruban, Jabe Ruban, Pelunga Ruban, Piamegat di Beratung Ruban, Ngau Kaban, Belain Kebukai, kena lari intai kena Marito. Pesan tu madah ke Menggan Anak Ampak, Udah Nadai, kena 23 di bulan 7, 2026, lalu Niang Menggan Anak Ampak dekat di Sengai Belamayuh, yang ingat kena 25 di bulan 7, 2026, hari 6 tu Barumah Puin, Sungai Kerubung, Selalang, Serikai. Jadi sekali lagi madah kemengan Anak Ampak Udah Nadai kena 23 ribuan 7 2026 lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh ianya ba Rumah Puyen Sungai Kerubung Selalang Serikai kena hari 6 tu 25 ribuan 7 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau ianya pesan pemati datai Ari Ali Anak Bangkiang. Pesan tu menuju kawan belayan yang kedia di Pelancau, Karak, Lacau, Punggu, Bantilingga, Bayit, Empilik, Sungai Besai, Selanjan, Sebemban, Kubau, Enciap, Sapak, Pantuk, Semulung, Rapak, di Sri Aman, Semayang Ban, Kuching, Ngau Kaban Belain Kebukai, kena lah rintai kena mari itu. Pesan tu madah ke Muna Nak Bucau, Muna Nak Bucau dan Adai, kena 23 bulan 7, 2026, lalu Niang Muna Nak Bucau tu dekat di Sengai Belamayuh, Barumah Morin, Karak Atas, Lacau, Pantuk. Lalu sekali lagi madah ke Muna Nak Bucau. Muna Nak Bucau dan Hadai kena 23 bulan 7, 2026. 2027 peningat ya. Ya kelito hanya 23 bulan 7, 2026. Lalu Niang tu dekat di Sengai Belamayuh, Barumah Morin, Karak Atas, Lacau, Pantuk. Jadi berita kesilik lagi tak tanya dengan Gai Ali Bangki yang berlumur 019-680-1106. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau ianya pesan ngetas ulit lalu main terbalu datai dari Eliana Sebar tak ke Siba Nak Bana menuju Kaban Belayan yang kedia di Batang Aijih, Pidai, Tuah, Bawan, Mapai, Pui, Sekuah Wuyak, Pakuh, Bunau, Bekikik, Sebindang, Lambir, Piamegak, Kaban Belain Kebukai, kena lah rintai ke nama Dito. Pesan tu medah ke pengawal ngetah sulit, lalu muan terbalu, Niang Berawang Anak Yampi. Kalai pengawal tu dikariatur, Bak Rumah Empati, Ulu Cih Kenawit, Mayari Bulan Nguan Ulit, ianya 24 dari bulan 7, Lemai tu. Lalu ngetas ulit kena pagi hari 6, 25 hari bulan 7, 2026. Jadi sekali lagi medah ke pengawal ngetas ulit lalu main terbalu. Niang Berawang Anak Yampi, diatur Bak Rumah Empati Jalan Ulu Cih Kenawit. Nguan ulit lemai tu 24 hari bulan 7, lalu ngetas ulit kena 25 hari bulan 7, 2026. Ianya pagi hari 6. Awalnya teripingat pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemai tau.

Kembali ke pengerindu si lagu Ari Igo Anthony. Bukan selama peningah pukul 7 lemai tau mai kita sama belak mendiang ke program Turai Penidok Bulai Ngepas ke Edo Langi. Dan sebenarnya setiap lagu retro Ari Julia Empayeng. Lagu yang Nuan Bisi Sulu Baru.

0: Haleluya. Bertemu baru kita menyadai minggu tu bawa dalam program Turai Penghidup. Harap ke semua tai manah megang-megang meh ngagai semua kita blok gerainya mai mujur ba semua tai bako kita ti mujur ba dalam Tuhan. Tabi shalom mariaku ngagai semua kita TGIF. Awak ke pengerindu Allah Taala ti nadai banding ngau penyiru pengasih Jesus Kristus serta megok ngau kuasa Roh Kudus tetap meruan begulai ngau semua kita. Amin. Jaku Allah Taala ngagai kita menyadi tahun 2026 tu. Tuhan pu dekau berjalai dulu hari kita. Tuhan dekau meruan ngau kita. Tuhan dak ngasuh kita lebu ngapo. Lebuh kita tingerjo pengawak kita. Yo ndak ninggal ke kita. Nyong alai anang takut. Lalu anang megok lemik semangat. Hari surat ulang adat 31 ayat 8.
1: Aku bersampai ke semua penanggul dan semua penekua kita. Masa mit-mit. Majak ayat seayat. Lalu oleh kuasa Roh Kudus. Udah tembuk program tu lagi. Kita oleh sepi pemenang tina patut ngi kita. Laban kita di tu anak tadi kerinduk kalah pai. Dalam Yesus Kristus. Amin. Apu. Ningau gentran jekuk nyajau nyadik. Dah lapang saya dah dawa di dalam dia. Pemayak Tuhan udah masuk. Shalom Yesus mpuh udah merintah. Badalam penghidup kita. Goliath tadi kunci kita dua minggu kuda. Nada igi nyekap kita. Nada igi ngempang buat muam mata kita. Haleluya. Goliath tak bahaya nyadik. Nanti dia tak seminat saya nak mit aja. Nak mit dia baru masuk tadi ke. Nanti dia tak ngemitnya. Sang kuah yang bupan dah boleh dirinan dia. Nanti dia tak ngemitnya. Tak berbuat balas dadau Israel dekat ngelaban dia. Nanti dia tak ngemitnya. Roh Kudus nak ngangkah ke cerita dia tu babu kudus. Bukai kena yang nebal ke Bible aja. Tang dok. Gerasinya nyau tinggi lagi dari sadau. Ia nak ngepan baju kebal tinya spikul pemberat. Ya. Kata dia. Bisi kebuah meruk kudus ngengkah ke cerita gulayah tu bawa Bible. Awak ke kita muka misteri tidak lalai ke dia. Nyok baru bisi trail maca Bible kita. Laban Bible nyok kais barang suratnya dek. Bible nyok surat penghidup. Seorang kita maca baru bub 1 Samuel bagi 17 tu. Gulayah nyakap orang Israel tiap pagi tiap lemai dalam kandang 40 hari. Ia ngasuh orang Israel milih sikuk dari balas hidup ngelaban ia. Tang nalai sikuk orang berani nangkup Goliath. Laban ia terlalu besar. Tambah lagi, ia nak manuk sabuang orang Filistin. Dan hari mit ia dah jadi bujang berani sidok. Ia nak waria dari pihak subuh. Tera ia tu. Jadi sekali, lebih ia tinyakap orang Israel. David bisi dia. Bisi ningo ya. Tang David nak takut. Laban dia medok munsuah tingempang bermua ianya. Ukai gerasi. Tang dia medok golayahnya. Peruti. Kuliah dia dempok ya. David nak medok gerasi ianya nyadi ke penanggul kenekul ya. Ia nak medok problem ianya nyadi ke halangan ya. Hari ti boleh prayas pemenang ti dismaya kerajaan gaya. David mendak utai tindak uliah di pedak orang bukai menyadi. Grace. Menyadi. Laban nang kau duiti aja jalai kita mendak problem kita. Uliah diselesai ke? Tak kau ndak uliah diselesai ke? Bahaya tak kau bergaul. Kau kengai. Pilihannya apa pangai bagi kita. Tak menyadi. Kus kedok menimba di luar dia. Bukannya nuan nemu problem aku deh. Pedak nuan pemayuh anak ti dekat ditupik. Dia juang sekolah ke. Pedak nun penyakit aku. Tinggi darah. Kencing manis. Buah pinggang. Tambah lagi. Bisnes sudah bankrupt. Tak semua dunia tentang laban aku magang-magang. Semua tak digagak tanda nyadi magang-magang. Goliath tanya merarok ngelingi aku. Nyakap aku. Kata dia. Terima kasih nyadi. Bible madah ke kita itu dah ngaku Jesus nyadi ke Tuhan ngejuru selamat kita. Kita itu dah selamat tu. Nama-nama utai ti bisi ngecau kita deh. Ti bisi ngergau kita. Nadai lagi kuasa uleh ngebedias ke kita. Nau uleh munuah kita. Laban Jesus udah ngelucut ke semua kuasa hantu sitanya. Biarnya penyakit, biarnya penyuntua, biarnya sumpah pemerintah yang hidup ke diri. Jesus sudah nebus kita dari semua sumpah dunia waktu nyadik. Sumpah tidak baik adat. Jesus sudah muai semua penyakit dari hidup kita. Ngenok darah yang pu. Ia sudah nuci kita bersih. Ia sudah ngegok kita tuci. Ia sudah ngudus ke kita. Nama-nama pan problem kita ada tu nyadik. Kuasa Tuhan, uliah Roh Kudus ya, uliah nelesai ke semua tanya. Jesus saja ansa ayam nyadik. Jesus saja ansa yang penangguh penekual kita nya. Kita yang nemu Jesus tak kendak. Nyok aja. Kita sudah nerima Roh Kudus tak kafir. Lebih ia nyok kuasa Tuhan di dunia tu. Kita yang boleh ngasuh kuasa Tuhan yang bekerja. Nanti kita tak tembuk rari aja dari problem kita. Nanti kita tak kutuh ngai emit nyalah terimbu. Roh Kudus tak nulung kita. Nanti kita tak ngaku penyalah ngepenglemik diri. Kita tak boleh ngasuh Roh Kudus gawak. Nanti kita tembuk belalai, tembuk bersilat ke penanggul penekul kita. Kita tidak boleh meri peluang kuasa Tuhan selesai ke masalah kita. Nanti kita tak tembuk berbantah kurang, ngenyalah kurang bukai aja-aja. Lepas kita tidak kena tuntuan penglacak. Lepas maya kita bisi penanggul penekul, bakal kesal itu, ngetahu nak lama. Cinta sepuat dulu. Buka Bible kita. Bersampai minta grace Tuhan neguk kita. Lalu pilih medua itu jalan itu dah dibuat tadi. Uliah atau kena uliah. Ngenak taro atau ngenak kuasa dunia. Kok tengai. To kill or be kill. Uliah pansut dari masalahnya tak kena. Ngelabannya ke diri atau kenyerah kena ngajari Tuhan kebesai. Ti panjai. Lalu ngawak yang ngelabanan tu gerasi gulayahnya. Ti cegit-cegit bermua kita. Ti nyakap kita tiap hari. Ngeriak kita tiap malam. Laban lebuah kita nyuak ke problem ke penglemik kita yang ke Tuhan. Bertinya kita harap kia uliah nur kita berpanggai bok semutai mangai ke pengawak ke penghidup kita. Lalu lebuah kita udah menang. Haleluya. Lebuah kita udah pantut dari pemerintah kita. Yesus Kristus di Tuhan kita. Cikgu ia jauh empu glory ngepuji bukai kita. Lalu lebuah orang udah mendok perubahan buat hidup kita. Sidok dekat muji ialah kalau ti hidup. Ti udah nyelamat serta udah nukar kita. Nukar kita hari ai amat. Berbalik jadi ai wine. Haleluya. Praise the Lord. Bukai seminoknya ajak. Laban hari semua grace Allah Ta'ala ti udah diterima kita. Kita indok temegah ke diri empu. Tangan temegah ke Tuhan Yesus Kristus. Lebih lagi hari kuda. Laban kita nemu deh. Utai ti diuliah kita nya. Ukai hari pengelandia kita empu. Tang ketegal grace Allah Ta'ala. Praise and worship nya jadi otomatik pantuat dari mulut kita. Jakub terima kasih atas jampat pantuat dari nyawa kita. Kadang-kadang orang kena nemu buah kita merik sudah terima kasih. Blah sudah. Thank you for what? Thank you Jesus. Bahaya atau kebergol, intan atau kekacau, kita milih. Amat, nang amat tak mudah muni itu disebut. Laban temok teng mudahnya, semua orang di dunia itu dah ngerja semua tanya magang-magang. Amat, nang amat tak nyamainya, nanti lebih utang tanya majak bertambun. Pedih nak kau nyebut, the Lord is my shepherd, I shall not lack. Amat pedih nak kau nyebut kau nyadik, laban Nabi Luncian Jesus aku dah digerai kari semua penyakit. Nanti kita tagih garing-garing yang sakit. Namat dok nyamainya. Tam nyadi. Nanti kita nyebut utai tiap yang nyadi. Bako iyo tidak nyadi. Nyok tidak kumai orang pengharap. Lebuh no sakit. Sebut dari mpuh dah gerai. Nyok pengharap. Laban ti utai nya udah nyengdo nyenupo bermua mata kita. Namang di utai dikarap lagi deh. Nyok kai pengharap. Amat. Nah segi nak nyamai munyi itu disebut. Nanti kita yang majak kau kena jaku Tuhan bertiap-tiap situasi kita. Laban orang kau ketawa ke kita. Orang kau ngeseh ke kita. Orang kau menjaku ke kita. Orang kau menyawah ke diri dari kita. Laban kita nyelai lagi dari sidang. Nyelai lagi dari orang bukai kebiasa. menjadi kita yuk kayak orang kebiasa, kita orang keluar biasa. Grace, puji Tuhan. Artinya Tuhan udah nyerarok ke kita dari orang bukai di luar dia. Lalu udah ngegok kita kudus, udah ngegok kita lurus bermuaya. Haleluya. Semina oleh Grace salah salah aja. David nemu teori itu menjadi. Ia nemu diri nak nyulut lagi dari orang bukai di menua Israel dia. Ia nemu diri tampak lagi semangat dari beribu-ribu ikut sedau Israel. Tikong laban gulayak. Tandok berani. Semua sidaknya takut megang-megang. Laban sidaknya orang biasa. Seminok siku David ajak ke luar biasa. Ti nyelai lagi dari orang bukai. One of a kind. Menjadi. Nanti kita bisa nyelai lagi dari orang bukai. Puji Tuhan. Laban mayu orang kau bakal kita ne. Mayu orang kau bakal kita. Tak mayu orang nak rindu ke kita. Mayu orang mentah kita. Nanti kita bisi lagi idea hari orang bukai. Mayu lagi orang mendengki dengan kita. Nanti penampak Tuhan udah mencar bermua mata kita. Mayu lagi orang linsau mendak mua mata kita. Mendak mua mata kita tak perincian. Tak menjak biak gemar. Tak menjak gap. Bukai semina orang mayu haja pedih sati. Tanya kau bala orang ke semua engkau kita kerja. Orang ke bergulai dengan kita. Orang gereja. Kaban belayan. Bala pangan. Sampai ke kita sebilia. Kita menjadi. Bob 1 Samuel bagi 17 ayat 8. Bible madah ke. Eliab menjadi David ke penghabis tuai. Bisi ningo David berjakuk dengan bala orang dia. Berjakuk dengan bala sedadu Israel. Ia lalu pedih sati dengan David. Ku ia berjakuk. Nama of ngawak nuan ditu. Sepong ibun bedus nuan di menua puang din. Nuan tu meminta ke diri aja. Nuan datai kita leban nuan ingin dekat mendak orang belaban. Ku Eliab ngenuk David. Buat mua mata orang mayu. Ku mendak orang belaban. Siapa orang ke belaban? Belaban ngau siapa? Semina utai ti dipedak David dia. Minok mendak mua balas dadu ti pucat getar-getar takut ke gulayak. David nerai mendak orang belaban. David datai dia laban ti nganyong bekal pemakai Eliab empu. David datai dia laban empok pengangkuan dia ke keselamatan Eliab empu. Keselamatan sidak tiga menyadi. David datai dia empok pengerindu ngau penyayang dia ke sidak tiga menyadi. Tang ia dia salah anggap. Ndang mayu orang salah anggap ngau Grace. Tak suah utai mensatu nyadi bagi kita nyadi. Niat hati kita mana tang dipadah kurang jai. Ngerja utai kebenar, utai kamat, dipadah kurang berbelit ku utai. Bisi hidden agenda. Nyok meh, namu hati udah jilus, utai ti disebut pan, ndak masuk akal meh. Laban semua utai ti dipadah nyadi ya Eliab pa David nyok. Confident nadi ya David bergres salah talor. Ti hidup. Eliab suah dah ningo David bercerita ke diri tikalau udah bunuh singo. Udah bunuh beruang. Udah bunuh beruang tidak tai ngacau bedus ti dibun nyebab bunuh puan dia. Laban Tuhan bisi ingo ya. Tu mesti ya dekon usui ceritanya baru. Ya kuati Eliab. Ya nang amat. Nang sigi amat. David nang amat kon usui cerita ya tu dah bunuh singo ngo beruang. Ti ngacau bedus ya. David nang amat dekon usui pemanah Grace salah talor. David munuh singo ngeberuang ngenok jari aja. Nadai ngenok senyata. Laban alah talau bisik ngoyo. David nak sigi dekok ngulang ceritanya ngagai sapo-sapo orang tikok ningo. David nak malu ke pemenang tu dah diuliah ya. Ndang ketegal Grace salah talau aja. Nyok kubah kita di perlansan dan merik testimoni kita. Merik kesaksian ke pemenang berkat alah talau. Tu dah nyadi bak ngawak ngebab penghidup kita. Ngambil ke yo. Ngambil ke Yesus Kristus, empu nama, empu rito, empu glory, empu mulia, empu magang-magang, ukai kita, lalu kita nyurut ke diri, only by grace. David nak ngetu-ngetu, David nak puas-puas, David nak badu-badu berjakuk ke pemenang sudah huliah ya, ndang sigi hari grace Tuhan magang-magang. David majak berpangai berpengarap ya, ialah ia berani nyebut, grasi nyendak telaban kaku. Asik kulut aja gulayafnya. Aku boleh munuh ya. pihak dekat tu David dalam din. Laban confident dia buat Tuhan di hidup. David tak peduli korang ketawa ke ya. Ya tak peduli korang mantah ya. Ya tak peduli korang lesai ke ya. Ya tak peduli korang nyindir ya. Ya tak peduli ke Jakub nyadik ya Eliab. Tinggung bayar seminok meminta ke diri aja. Tan David majak berpangai berkawal sempekat hingga grace Allah Ta'ala di hidup. Bok dalam sempekatnya, Allah Ta'ala udah bersemaya dekat nyaga ya. Dekat ngintu ya hari serang jelu, hari serang mensia, hingga hari serang munsuah ya. Allah Ta'ala bersempekatnya, udah bersemaya dekat nyaga bala jelu berdus ya. Dekat nyaga bala bansa ya. Dekat nyaga menua ya. Allah Ta'ala bersempekatnya, udah bersemaya, nadai senyata itu udah digagak oleh medis kenuan. Barang siapa nyerang nuan, barang siapa ngeleban nuan, sidaknya dekau Allah megang-megang. Aku tu Tuhan nuan udah berjaku. Haleluya. Puji Tuhan. Thank you Jesus. Menjadi semua. Kita pun patut nemu sempekat grace tu. Kita patut nemu kawal derimpu ngolah telur. Di hidup. Nemu kita, bersempekat baru tu, bawa sempekat yang ditanggap dengan darah Jesus Kristus. Allah Ta'ala udah bersemaya dengan kita. Ia mampu dekat nyaga. Ia mampu dekat ngintu. Ia mampu dekat ngelindu dengan kita. Aku nak ninggal ke kita. Aku nak ngelengkak ke kita. Kau ya udah berjanji. Namu, kalau ninggal jakutnya, nyalai. Start berjakut. Lalu berengkah nyebut utai di mana. Berengkah nyebut pemenang kita. Badu agi muji pemesai yang tu gerasi kepala penyamuannya. Anang agi muji ya. Anang agi kong ikat ya. Sitanya udah lah. Nadai utai diri ikat agi. Tang bako David. Berengkah memudak prayas di dekat dimpu kita. Ilok. David nak ngetu-ngetu muji Allah Ta'ala ti hidup. Ti udah nuluang yang lama tu. Sampai kia nyau di baik orang bertemu dengan Raja Saul mpu. Baik orang agai istana kian kia. Laban semina Raja Saul ajak orang di menuanya ti besi kuasa ti oleh ngasuh David ngelaban gerasi gulayaknya. Ya kebendat Raja nyepan kok sanggup-sanggup ke ngasuh David ngelaban gulayak. Nembiak baru 17 tahun ti baru angkat lanjau agi bihiriak. Nenya oleh ngalah ke gulayak kena udah bujang berani ribiak menyo. Biak kerundian Raja Saul dan David ngai ngasuh kati yang apa. Ia lalu majak berjaku, majak nsero, majak nusui, majak bercerita. Majak bercerita kenapa? Laban jam kita itu nyawa cukup. Minggu baru kita nyambung cerita David ngelaban gulayah tu. Kujuang kaget. Nyentuk anggap ngabis dia. Allah Ta'ala tiapai kita. Nyaga serta ngintu semua kita. Seminggu-minggu tu ilah. Ia merkat ke semua pengawal kita. Lalu merik ke kita pemayak ia. Dalam nama Yesus Kristus, di Tuhan penghidup kita. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: Sada Lemai Y FM Sada Gitar
1: tiap hari 5 pukul 7.15 malam
2: Y FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar, bertemu baru kita, engkau aku Patricia Griffin dekat Damai Al-Mesara dalam rancangan Sada Kitai, diterbitkan oleh YFM. Engkau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Mengharap kepada peninggal semua semampai dalam rahmat dan kasih sayang serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali itu bala peninggal semua, aku dekat bercakup ke senentang berubah. Kita berubah jadi positif. Enggak belajar hari penyilap di udah. Bala peninggal semua, tiap ikut kita ke hidup badunya tu, sikit enggak boleh lari hari ngerja ke penyalah enggak penyilap. Tang bala peninggal semua, penyilapnya ukai alasan kena kita putus asa atau ke mutus hati. Tang tadi kita nyadi ke penyalah enggak penyilap. Kita ingat tadi nyadi ke pengajar atau kelalau dalam penghidup kita, awak ke kita sama belak nyadi orang kelebih mana lagi hari ke sebedau tu. Jadi tahun baru hijrah meri peluang ngagai kita merati ke pengawak tu udah dikerja ke kita subak, serta kena kita mikir nama pengurang serta penyilap tu udah di gagak kita. Bisi maya kita kalau ninggal ke tangguh pengawak kita, tak hendak ngeraja tangguh pengawak kita ingat benar, kita ngasuh orang bukanya ensipan hati. Ngambil hati kena korang, enggak ulah, enggak jakut kita, tak ke kita tadi udah ngayah ke jam, tak ke masa kita enggak pengawak ti enggak menuku, pengawak ti enggak menyana. Jadi penyilapnya tadi pula peningan semua, anda patut menyadi ke kita putus asa tang kepatutnya penyilap yang tadi nyadi ke pengajar ti berga kena kita mikir diri kita. Ya Islam sikit ngajar kita senantang pintu taubatnya ia semampai dibuka ngagai bala orang terdekat mulai ke diri ia ngagai jalai ti benar. Ya ke pemaduk berguna andar bala peninggal semua, ianya titik berbendar kok berubah kok mikir ulah diri kok nyadi orang ti lebih mana mana lagi engkau ninggal ke pengawak ti tak ngatai ke mana ti tak ngatai ke penguntung angka diri ngau orang bukai malah peningan semua. Tadi arameh kita ngepun ke perubahan bak dalam penghidup kita engkau singkang ti mit bakalnya ke solat kita mikir kawal kita engkau diri sebilik engkau ngadu ke lebih mayuh agi pemanah dalam penghidup kita itu. Ngarap ke tahun baru tu nyadi ke pemun dalam penghidup kita lebih agi positif. Engkau lebih berguna agi agi maya tu engkau maya ti dekat datai lah. Wallahualam. Nakak tu dulu kunci di baik aku, harap ke kunci ke di baik aku tu tadi bisik meri manfaat bagi kita semua. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Click tau ke My TV.
5: Jadi apa ninga sudah kita semua belak mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching pukul 7.30 lemai itu lagi. Stik lagu lama hari Niang Gani Hassan, Semina Bertemu Dalam Mimpi.

Sabah Lemai Peningah, Datuk akan menabur ke Berita Lemai 24 hari bulan 7 tahun 2026. KKM mengagih ke RM100 juta kena nyururi ngomikik kuartus pengerja pengawal. Miri Uliah dikemasang kenyadi hub pengintu pengerai di utara Sarawak. Perintah Sarawak dekat ngatai ke Perambu kena mengangkat ke pemanah atur berjalai ke subsidi diesel. Ya, tadi batang berita lalu tu isi berita.

Dalam sepemanjai tempoh langgur pemansa Malaysia lumpar ke 13 tak ke RMK 13, Upis Menteri Pengerai Malaysia urang agih ke belanja RM100 juta di kenak nyururi, miki ngaungin tu quarters. Dalam post Facebook ya, Sapit Menteri Pengerai Malaysia Dato' Hanifah Hajar Taib marah ke ungkup tahun 2026, RM34 juta sudah diagih ke nengah rolling plan 1 di kenak nyururi serta ngintu pemanah 760 unit kuartus lalu 1965 unit kuartus kebukai dekat diadu ke berenggat-renggat dalam sepemanjai timpuh RMK ke-13. Ia mansut ke penerang tubat Dewan Negara, lebuh yang kenyot tanya Ahli Senator Dr. Linggeshwaran, anak lelaki R. Aruna Salam kemari. Tourism Malaysia dengan UPS Dagang Temuai Menua Sarawak, STB, netap ke pengawal dagang temuai seraya keberubatnya sebengkah hari segmen ti ulih dikemansang ke dimiri. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerintah Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah kemiri berpeluang jadi hub pengawal ngintu pengerai ke nyulut di utara Sarawak dengan kandang menua ti berkelingi ngaunya laban kendak jauh hari Brunei. Potensi itu megak disukung dengan pengawal perubat lutut terbangkar ke Majak Mansang, kelimpah hari palan ngintu pengerai di Majak Manah, bak bandarayanya. Tajat pihak pemujur sektor perubat tidak boleh disukat belalau ke pemayuh urang tidak datai perubat, dengan hasil ekonomi keulih hari sektornya ajak, labannya berpanggai bak pemanah hasil pengawal, penglikun dengan penyiru urang berjalai ke pengawal perubat. Ya mansut ke Jakarta lebih ke menjadi simposium pengawal ngintu abitelih ngostoma di Miri pagi tadi. Perintah Sarawak dekat ngatai ke perambu ti bekaul ngejalai kena ngangkat ke pemanah atur berjalai ke subsidi diesel serta operasi e-hailing ngau p-hailing ngagai perintah Sarawak. Menteri Pengangkut Menua Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke perambunya dilanggur bak pengawal libat urus servis e-hailing ngau p-hailing ti ngemburuk kekiran 60 ikut bala driba ngau bala pengari ari agensi ke bekaul. Ia madah ke tajapan isu ti bisi dibantai kenyak endang ari baruh kuasa perintah besar tang upis Menteri Pengangkut Menua Sarawak dekat majak ngatur semua perambunya dulu sebedau ke dibaik ngagai upis menteri ngau agensi ke bekaul awak ke disernih. Dato' Sri Lee mansut ke penerang tu, udaya kenyadi chairman pengawal libat urusnya. Sekedar ari isu kebisik dibantai kia, ianya pengawal berjalai ke subsidi diesel nengah program budi, kelebihi ari orang, ari raban orang kemaik perengkap pengangkut four-wheel drive, kena nyedia ke servis bak kandang menop sisir, tak ke bandur kejauh di ulu sungai. Pejalai bot ekspres ari kapit ke belaga ngapunan bah serta ndur kemar dekat digagai patut agi ditanka labannya buruan guna benar dikena orang pak menua ulu mindah. Sapit Menteri Digital Dato' Wilson Ugak Kumbung madah ke pejalai bot ekspresnya endang cukup guna ngagai pengawal nintang hari orang ketia pak kandang menuanya. Berbangnya ia merti ke pemar ti diasai ke orang ti bempu bot ekspres ke betapik ngau penanggul kurang penumpang ngau ungkus minyak ti majak mar. Dalam post Facebook ya, Dato' Wilson uga ti lalunya di kaban Parlimen Sita Ulu Rajang berah kediri ngarap ke upis menteri ngau agensi ke bekaul ulih berundiang ke jalai dikena nulung orang ke bempu bot ekspres. Tok nyengkam berundiang ke atur penyokong tok pengawak ti ulih nentu ke pejalai bot ekspresnya majak mar. Dekat majak diatur, kena nyaga pengelantang rakyat bak menua ulu. Kita datu benar mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Pengawak ti ngengkah ketukun ianya atur strategik di kena nyaga utai hidup dalam tasik serta nyaga pemayuh ikan kelimpah ari ti nyaga sosioekonomi urang berikan ke diau ngimbai tebian tasik. Sapit Menteri Pengerai Malaysia kelalunya di Kaban Parlimen Sita Mukah, Dato' Hanifah Hajar Taib, padah ke pengawak kapal pukat ti ngerencah kanan tasik kagi mabuk nak jauh ari tebing, nyak ukai seminak ngerusak ke kerban ti dikena orang berikan tradisional, tambekat sama ngerusak ke habitat nur utai hidup dalam tasik ngaban. Nyak alai pengawak ti ngengkah ke tukun tu, dekat nyawab nagang kapal pukat, ari ti ngerencah kanan tasik kena jauh ari tebing. Dato' Hanifah mansut ke Jakarta lebih ke menjadi program ngengkah ke tukun penagang kapal pukat bak kandang tasik penipah di muka sehari itu tadi. Program ngengkah ke tukun di Sarawak dipercayai ke Kenyau hari tahun 1998 Subak.
Pengawak dikenal ngerumban projek niri ke baru klinik pengerai biawak. Udah masuk rengat ke baru, lebuh sebengkah gig tabak kebukai udah ditemu bak kampung jantan. Tabaknya dekat dikenal nganti tabak asal projek tu, keditemu endak tentu ekonomik. Kaban Konsel Negeri Sita Upar, Billy Sujang, pada perkara tu diserenih baru, pengudah belanja dikenal agak klinik bak tabak asal projek tu, bak kampung Tanjam Opek, nikik agai kira RM54 juta nanti dibanding kengau agih belanja asal projeknya ke seminat RM15 juta aja. Tabak barunya ialah ukai seminat oleh nyawab ngelimat belanja di kenang agak kliniknya. Tang belak ditetap ke strategik serta mudah nur orang mayuh di biawak ngelawak kliniknya. Ya mansut kerja kutuk lebuh ya tik ngulu penemuai ngagai tabak projek nur niri ke baru klinik pengerai biawak di Lundo. Urang ari kandang menopsi sia dibaram ke bisik penauk bak pengawak seni patut diberi peluang mantai ke penauk sidak bak pekit bintang baram regata 2026. Kaban Parlimen Sitak Baram Datuk Anyi Ngau pada ke pekitnya ngayan ke RTM ukai seminar udah berbendar dekat berjalan ke tangguh pengawak jadi media rasmi perintah hajak. Tak megak jadi keplasar dikenak beri peluang agai orang baru ke bisik penauk ngambil keulih ngemansang ke penauk sidak bak industri muzik. Ia mansut ke Jakarta untuk lebuh yang menjadi renggat semifinal bintang Baram Regatta 2026 ke diatur di Dataran Murudik demalam. Pogan Reality Radio nyak megak sama bisik ditabur ke terus hari Plasar Digital Miri FM. 15 ikut orang bisik yang masuk tika semifinal peketo, tang seminat 7 ikut ajak dipilih masuk renggat ke penundi bendar peketnya malam tu lagi. Urang tik baru dipadu ke kawak perintah udah diansak ngembuan budaya belajar sepemanjai umur ngambil kesidak semampai nemu pasal polisi inisiatif ngoku yang penuju perintah Sarawak lebuh tingada ker servis tik majak dinamik ke Mentia Mayuh. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki pada ketiap ikut sidak tu patut berjalan ke inisiatif dikenak nambah ke penemu diri ngambil kenak kelalu panggai bak penemu ti dipelajar ke sidak bak palan pelajar tinggi tak ke bak palan pematih ajak. Pengelandik sidak tu merti ke isu ngopolisi ti dibantai ke Premier Sarawak nyak ngayan ke sidak tu dah bersedia nyukung agenda pemansang menua. Ya mansur ke jaku tu bak program dur jerah ke surat padu di Kuching. Bak program tu 22 ikut orang bisin rimak surat padu gawak tetap nyadi pegawai tadbir grade N9 lalu 7 ikut lagi dipadu kenyadi penolong pegawai tadbir grade N5. Dikenang ujung ke berita kita ke lemah itu tu petang berita dibaca baru. KKM ngagih ke RM100 juta kena nyururi ngemikik kuartus pengerja pengawal. Miri oleh dikemasang kenyadi hap pengintu-ngintu pengerai di utara Sarawak. Perintah Sarawak dekat ngelatai ke Perambu kena angkat ke pemanah atur berjalan ke subsidi diesel. Yang dekat kami amat kita mendiang ke berita ke lemah itu kerana berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat malam, serta salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Belilih menua semerahan ke jauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang sudah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia hari kanandurnya tiba penuduk strategik serta bisi potensi besai dalam sektor bertanam betupi. Pengawal mengangkat ke semerahan jadi siti bagi menua hasil hari sadang penemu serta sukung perintah menua maya awam ketuai-ketuai bagi menua ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau bertanam betupi. Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kedang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambaknya perintah sudah berjalan ke projek ngagak entalai dari Kota Semerahan ngagai Simunjan kedang mansang ke sektor bertanam betupi. Gau tu mensia mayuah ndagi ngena pengangkut air lebu nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan yang dibagi menua tu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nangetu ngagai raban bangsa.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin, Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datang, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melati ke industri musik Iban.
2: Terima kasih Ibn Niyah kita ikat game kabulai sejalan hingga YFM bawa sedelmai hari itu hari 5 24 hari bulan 7 2006 game kabulai dengan aku Rolana Gilbert. Terima kasih yang punya kita ikut bersih nyapa kelemah itu nak leh baca aku pesan lagi tak peninga si sekedar tadi minta putar ke lagu nanti bersih awak lagi aku maca peminta kita nah.

Okay, Valerie Ram Rina kita ngau lagu ya insur ke dulu. Terima kasih peninga kita ke bisik nate ke peminta ba grup YFM station peminat kita yang peminat YFM pemegak grup kebukai nada sempat nur kumaca peminta hari kita peninga laban pukul udah lepas lagu hari Jacqueline Johnny Aman tu lagi lagu kemayu dipinta peninga kita ke lemai tu nangkan ketuk lagi kita sama bak mending ke tanduk program Randau Pemansang ya.

0: cuba yang lalu ke semua bala kita ke mendiang ke tak medak program kita ba YFM RTM Sarawak. Lalu sekali lagi kita datai mic ngagai semua bala kita kerindu ke program kami di YFM RTM Sarawak. Berandau pasal siti lagi pengawak kak diatur kita di benua kita di Sarawak yang pengerami kenal segitu itu kita tiap tahun dan yang pengerami kawai. Jadi sehari itu aku cukup ya bertuah laban bisik siku pemesai sangka aku nanti aku nyebut nama mayuh bala kita ngelala ya gulai ngok kita berandau pasal ngerami kawai kita itu. Jadi ya sehari itu kita di YFM Kuching cukup gagah hati. Setelah terima kasih laban sekali lagi tua yang berbahagia Datuk Petinggi boleh bertunggak mua bergulai bak randau bekawan ke pengami gawai kita. Terima kasih kepada Tainuan yang berbahagia Datuk Petinggi bak randau kita sehari itu.
1: Terima kasih.
0: Jadi sebedau kita randau ngau siliak ngau dalam lagi ngau yang berbahagia Datuk Petinggi aku dekat ngelansa mimit penerang pasal pemesai kedai baik kita sehari itu ianya bahagia Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabuana Numpang penyanyi yang penemu pemansik sain Sarawak. Jadi bakal kita temu kita yang berbahagia Datuk Petinggi itu yang siku ketua kita hari Raban Bangsa kita Iban ke cukup terbilang nama menyukur sebut aku nanti ku nyebut sebenarnya aku nyebut nama ya tak entah mudah aku nyebut yang kita tentu nemu siapa orang kata sebut kita yang bahagia Datuk Petinggi itu. Jadi nama batang pengawak ya kita sangka aku ditemu kita yang magang iaitu sebab dalam segi siku orang ke cukup ya cakah berjalan ke pengawak politik engkau cukup mujur bak menua kita di Sarawak itu. Jadi ya kalau mangkuk pengawak ke besai mega lebih lagi ya yang berbahagia Datuk Petinggi itu kalau jadi sapit kepala menteri menua Sarawak lalu ya mega kalau mangkuk pengawak bak upis-upis menteri yang kaum upis pemodian dan pertanian upis pemansang menua pesisir ngemayuh lagi portfolio bukai ke pegawai yang berbahagia Datuk Petinggi bak kabinet perintah Sarawak. Jadi bak perkara pelajar yang berbahagia Datuk Petinggi itu siku mega orang kecakah berjalan ke tekan kemansang ke pengawak pelajar kita yang berkebuah ia di udah kalah diciri ke jadi pro chancellor UNIMAS dalam tempoh 7 tahun. Jadi kita berarti ke rekod yang berbahagia Datuk Petinggi kelimpah hari ke jadi pro chancellor ia siku mega orang ke cukup ia cakah berjalan ke pengawak ngemansang ke Jaku Iban kita nyentuk ke Jaku Iban kita dia tu udah diajar ba Renggat University ba menua kita di Malaysia dia tu. Jadi ba sukut pemansang adat kita lebih lagi main asal kita Iban hingga pemansang Jaku kita yang berbahagia Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu juga tahu disebut kita sikut tuai Raban Bangsa kita kecakah ngemansang ke adat main asal ngau jaku bangsa kita Iban kelebih lagi kita Dayak tu yang berbahagia Datuk Petinggi ia tu tahu disebut kita lambang ngau pemun penyerakup ngau pengelantar Raban Bangsa kita di benua kita di Sarawak. Jadi pengeransi yang berbahagia Datuk Petinggi itu boleh dipedak kita bahawa pengawak ia ke numbuh setengah mudi ke Dayak Cultural Foundation dan ke DCF hanya setiap hari mega pengawak ku dah dipandang ke yang berbahagia Datuk Petinggi kena yang mansang ke pain asal adat asal ngau Raban Bangsa kita di benua kita di Sarawak itu. Jadi ba pengawak pemansang tanah NCR tu yang berbahagia Datuk Petinggi mega siku orang ke cakah ngansak kita itu tadi lebih lagi Raban Bangsa kita di menua-menua pesisir ngemansang ke tanah kita ke bedau atau ke agi madang kelindang lah Datuk Petinggi lalu berpuan dari pengeransi yang iaitu tadi pada tahun 1976 berbahagia Datuk Petinggi siku orang ke angkat bak Dewan Undangan Negeri Sarawak mantai ke angkat langgur undang-undang numbuh ke Sakra ianya Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority tak ke dalam pihak pandak di kumbai kita

0: sakra ya ke jentuk ke sarito tak ke tahun tu manggai 50 tahun sakra udah ditubuh ke. Jadi ya nyamah sarito yang berbahagia dan tertinggi kita cukup berterima kasih sudah cukup gagah hati sudah baru hati nerima nuan datai ngegai randau kita sarito begulai ngau kita ngau balap dengan ngau orang ke medak program tua sarito.
1: Terima kasih Mas Jimbu.
0: Jengu yang gagai randau begulai ngau yang berbahagia datuk tinggi. Aku tu kak nanya nuan yang berbahagia datuk tinggi. Lama pengawak gawai kita tu mayu dikait ke kita ngau pengawak kita ibu mai. Pun kita kengin tu gawai supa. Jadi ba penemu kede tak pengingat nuan yang berbahagia datuk tinggi. Nama cara orang tuai mainnya ngatur berundi yang ngiri yang bala nabiya orang kedia berumah panjai lebos tidak ya ke kak ngadu ke pengawak pumai ba siti-siti tawat tadi boleh nuan kusik kengau bala kita itu tadi.
1: Terima kasih Mas Jimbu. Aku untuk penatai rumah panjai tanah kena pumai buat rumah panjai kami ada tanah payok ngalai tak sebut aku tu ehnya pengawak baru mapanjai ke berdut bumai tanah bukit sebutlah jeku reputih shifting cultivation tuai kita iban dulu subo leban sidak nadai kelenda mai benar nak menulis lalu harinya saya dah nampung penemu tuai-tuai dulu subak. Laban hari pemujur tuai-tuai kelama. Saya dah ke bumai. Uliah nyangga semua keguna diri sebilik bak sentang pemakai ke uliah bumai tiap-tiap tahun. Nyak lai. Aku bertanya ke orang tuai. Bila saya dah ke banaki ke. Bala sedak rebak, sedak pai, dai hok. Ke bawa rumah panjai kami. Sedak tu nampung cerita tuai. Ya ke tempoh sedak. Sedak madah. Apin bumai, orang ketuai ukenya. Berguna ke. Cara pejalai bintang di langit. Din. Dua itik bintang. Kira kena balok kita iban bumai. Bintang banyak ke sedak? Bintang banyak tu sebut dengan putih ada plates. P-L-A-E-E-D-E-S. Lalu siti bangsa bintang, bintang tiga. Selalu balok iban. Berguna ke bintang tiga ke cuan sedak. Leban bintang. Si sedak kena cuan bintang tiga selalu. Pemujur bumai tahun mujur lagi hari sedap kebicuan ke pejalai bintang banyak kita iban lebih banyak subuh kaya nyebut tayai tu nada bisi jamban nada bisi agu semua nama tay pensut ke ketajuk ke pagi hari dia mah awak kemik birok dia bertanjuk sawang ke gelgar benarnya malik ke langit kan ke medak gaya bintang di langit ya ke depin praktik sedia bintang banyak ke bintang tiga tu mayu benar dia kena sedia meri petunjuk ke jakuk ke dia tu ke kena ngatur diri berengkap bumai bintang tu daripada namanya baru tumbuh batisi langit yang kena nyak tersebut lebuah mayanya dekumai orang tantai beras sayang yang baru tumbuh dainya leban ratuai nganak tumpak kata dia nunjuk ke bintang ke langit nama tumpak tu terberurut kita ke artinya hari akan ikik retisi langit bukanya pergi landai jari itu tapi nunjuk kia dia bintang pejalai tantai ke bukanya tumpuk cuma merurut terberurut tumpuk jalainya Mansang aritisi langit lalu ngagai kebuang langit. Kudanya mansang baru ke pejalai dah 2-3 hari 2-3 lemai yang dikit lagi yang pihak ke temen yang yang nak cak gundai buat buat pegawuk tu yang tacak buat gundai kita yang tacak gundai ke reti yang kita yang kan kadah nar au yang datang yang berkebun langit yang kumair tanggal ketapu ketapu tu selapuak tu kita yang kadah kenyak tu lula buah yang tanggal ketapu saya tanda ya tanda tip bintang tiga udah ya api yang datai maya datai berkebun langit api yang datai kita nyok lalu nyelenggi bukannya nyok maya kita ngelabuh berengkah manggul laban hari manggul kita nugal hari kita nugal ngagi ngetau abis ngetau bumai padi bukit lima bulan ti orang ke bumai padi payok hari ngagak anak samai ngagak ngetau 7 bulan awak jempat lagi bok bukit leko ngagak leko hari leko padi bukit ke tugal jadi benih apa terus bok lubang tugal ngagak ya mansau dia ketau lalu dia ketau nyak 5 bulan tapi kita tu beranau ke pasal ke bumi bukit jadi nama yang lebih hari maya kira bulan lima bulan kita iban rengkah manggul dan lunugal nama bintang banyak bintang tiga nyo ngelui hari kebuang langit nyo kita punya nyo tanggal ketapu nyo tupi kita labuah mah tanggal ketapu ketapu tu tupi dah leka padi bawa lubang tugal ngai tumbuh magang disebut mayuh leka padi nawang ke sedaknya tak tumbuh ti tak mayuh tumbuh bawa leka tugalnya ke semua batang padinya kurang dari batang padi kurang kurang ke buah nyok alai iban becuan ke pejalai bintang hari penyiru dia lebuh sedak pin lepun ke umai berengkah manggul kayaknya pengap gawai batu pengap gawai batu kayaknya kita ke berengkah manggul dah pengap gawai batu udah padinya tumbuh kira sejengkal tupai tu sejengkal tumai tupai dan mau ketik sejengkal tupai hari tu ngagainya sejengkal tupai ngagai padi nya lalu pengap kena ngintu padi orang keliak ba aja pengap memali umai udahnya semua tu hari penyiruk magang sitik ke pengap nya mata padi dia nya kok mansau berengkah kok ngetau nak sitik ke pengap nyak begawai gawai batu gawai maliumai gawai mata padi tiga renggat nyak penyiruk lebih banyak ya dalam kandang nanam padi bukit nyak penyiruk ratuai lalu rinya penelebok sedap pengalaman ke nyak ya padi keuliah nyak lalu kau mujur nama yang luah lalu lawan bekanya menyuh tengah caw leka padinya tak semua boleh tumbuh nawang lalu ti padinya sudah tumbuh lalu datai maya utai tau ngacau buntak tau ngacau luar padi ngandung pangau tau ngacau semua tau kena nyak pengalaman sih dah deh erti jauh kita iban bisi penemu kumaira astrologi astronomi pejalai the movement of the star in the universe as indicator for them to start farming nya cara interpretasi iban beban adai kelenda bucuan ke pejalai bintang dalam langit ke pedak sida nya me penemu de kena ratu ai madah ke kita ngena tu selalu mujur nyalai nyok meh platform sida tanah bumi ya. Ha udah nyok ke tetempuang sampai ngai manyo keng itu gawai nyalai disebut gawai dayak tu gawai kena kemerit. Terima kasih leban penghidup kita ke ulah setahun nyok penyampau padi cukup ke dempok kita sepanjang tahun ke datai nyalai ke ceritanya bisip sangkut paut ngau cara tu semua kita mayo nyok mayo kita nadai clean nadai clean dah mayo kita apin tahun nulis tahun macam nyok meh cara dah kena lagi cara penemu tuai meh penemu lagi baru mapanyai nyok dah nyok ngelalo semua tanya re calculation semua macam nyok pengawal sains nyok pengormai yang akan sebut buat episod dulu tadi nyok mah
0: okay, Rindu Man terima kasih ke nama tu utai ke dikunci ke nama kelebih lagi Raban Biak Baru yang berbahagia Datuk Bertinggi sudah tentu jadi ke nama tu betul-betul utai nyok nama tu dipelajar ke sedak dia tu lepas sedak mayuh bala kita itu nak nemu katik cara mayanya.
1: Lalu bisi kawal nga main kita iban. Oh. Amo padi ngan duang. Perengkah iban main gasiang ke Melayu, bepangkok. Artinya lebo bepangkok kena mecahkan duang padi awak ke padi kan duang sama serta terberak padi serta ngan duang awak ke jarang teko ngacau ti ya. Tai jang mimet padi tengah duang ditok dia nya bertambah-tambah ke nya mayo tai tau ngacau nya. Ya serta dan dia tahu tahu macam nyawa nyawa nyawa nyawa lain tanya nyala pepai dok balat rusak nyawa nyawa iban berpangkok
0: main pangkok
1: main berpangkok kalau anda bisi lalu pia main pangkok seperti cara banyak guna ke tali tali pangkok tali temeran kalung ni mayo mulih ke utainya kaluang ke degagak de tali jadi pangkok tali pangkok si maya ti maya bulan salah batang temeran ya kulit temeran yang lekat ti maya bulan kena kita ngambil kulit kaluangnya nyamai nyamai titik semua utainya bisi kumai orang correlations of the movement of the atmospheric and namanya astronomical happening in the sky ni maya bulan bulan mansang bulan penama bulan kembung lalu bulan surut nak bisa maya banyak pelajar ketiban ni maya kena agak tali ragak mulia ke tali temeran yang banyak dikupak lalu bisik ke maya tik guna ke kayu guna ke buluh kagak ke legar ni maya ngambil buluh ngambil kayu kena awak kena bubuak nak bisik kalender bekenya lemai ti lemai hari tu kalender iban tu lemai hari nama bulan tumbuh bulan pintu buah atul bah ya tang hari pensi bulan nak lama adanya lalu pansut bulan dah petang memian nyak kumaira kelemahan keli au kelemahan keli terubah ya lino tiang dulu lino tiang hari tu bah adanya kelemahan keli nyak maya ti kita nginti boleh anak keli maya keli ke pansut raja nama kai boleh anak kita nginti adanya kelemahan bubuk kelemahan bubuk sebab maya kelemahan bubuk maya tu bulan mukanya semua tai dambi kita ti payan kayu kena ambi kita bubuk nya maya correlation of the position of the moon to the phenomenon related over to the physiology of trees or shrubs maya guna nyalai bisik yang maya dia tu kan kita berarti kita merik baju. Dia maya lawan kayunya nyelui so kita ya baru tumbuh. Kadang-kadang kau, kadang-kadang ngai, tapi pengalaman orang kena nanam lada muna sih dak kan. Ni maya meri baja. Tidak mendak gaya kantuk lada, penuai daun kena. Penemunya nolai laban kita ya. The practical farmer is the expert on the ground. Nyalai penemu tu hebat. Mayuan abisi principle to be adhered to, ke guna ke dia tu. Nyalai dia tu pansiak bala saintis. Kati alai tu kenyak. Kati alai tu kenyak. Tu maya bulan kati alai tu kenyak. Tu maya bulan kati tu kenyak. Ya. Nyalai ke bisi penemu science. Astronomy, astrology related over to the cycle of the physiology of development within the trees, within the shrub, within the plant. Semuanya, bisa penemu kita iban penemu asal deh.
0: Ya, seminar oleh dipelajar kari penlebak ngutai ke desai kesidahnya.
1: Ya, penemu tuai. Penemu tuai, nak boleh. Tak, dadu, penemu tuai ke tampuang kita. Minak ke detu. Kalau penemu saya, kata cara kita berarti ke, tak ke nyadi hari observation, tak ke pedok belum tuai ban banyak subuh. What are the valid scientific explanation to give some form of relevant correlation over to what is happening?
0: Kegara kebenarannya datuk tinggi uleh dikenak balan banyak kita berarti ke gaya penghidup kita maya harinya. Berarti ya tadi bala kita itu tadi bala orang tua itu penemu sedak nandai nyangka sekolah semua tu nyak bedau mayanya tang nyak mandang ke sedak tu ngemuan pemandai
1: tanya apa sedak zaman api sekolah nandai penemu sekolah tak sedak nak bisa pengelandik tu banyak boleh pelajar daripada kaki ini sedak
0: lalu dia tampuang
1: debok
0: saya aku nanti bisa cak sekolah mayanya kadang tak jauh gak penjalan lelaki ni kita mayanya sebab nyonyo kali tu agak randau gawai itu tutup tinggi lah. Laban pengawak kita bantu mayuh pengawak ke nyebut pasal gawai. Okey sebenarnya gawai dayak kan itu kita. Mayuh gawai bukai ke sangka aku balan biak ke mayar itu. Jengkau makumpu pun mayuh gawai ke ndak ada temu kita tang bisik di kerja akini kita jeman kelia. Yang kan oleh kursi kita.
1: Semua gawai itu berpun dari penyiru. Mesti akan itu gawai. Lepas bawa sidak bayar kari kenyap mimpi. Hari asai pada ratuai. Lepas dari penyiru sidak. Lentang bawa sidak. Sidak ngadu ke gawai. Tan lepas gawai itu. Nak boleh kerja siku. Lepas gawai itu berguna ke. Tik. Bawa rumah panjai. Gawai besar begitu. Mesti berunding kalau semua sekayuk rumah. Nyaklah ya. Nama bisik kau merambu gawai. Nak tahu nak bawum dulu. Dia gawai besar. Kau kau gawai itu kena. Nak bawa guna ke. Yang dia ke pemakai. Yang dia ke tupi ke jeluh ke lawak kena. Mesti nak kurang dari 2 tahun. Anggur. Kau kena dia kena. Kau. Maya dulu subak lah. Lalu tiga wai mit, naik buah belanggur. Lalu lama, dia ada kerja. Gawai tu mayu tujuh, bisik. Gawai, buat pengarap tiban, sinya gawai burung, gawai kenyalang, gawai tajau, gawai sakit, gawai batu, gawai umai, gawai pengkong tiang. Nak semua berpangai buat penyeru. Tak kau tu suai aku leban tubuh kumpu. Aku bisik ngau hari Kamis bilik. Ngadu ke gawai tajau 2 kali. 2 kali gawai tajau. 3 kali gawai hantu. 2 kali gawai burung. Tengok. Dah ada kerja. Buat tubuh aku mau kami sebilik ya. Laban bertanya hari runia tuai. Kenyak kos mengat. Semua gawai ke dintunya. Bisik nak saya buat kami sebilik ya. Jangka aku laban. apin ke pegawai cukup tanya ngagai balo ratuai kati cara ratuai pegawai ti sedak ke ngadu ke gawai ke dekat dalam luar kita ya. Berarti nga kita beripang ngau gaya penemu orang tua ngai ke ti sebarang kita ke pegawai tegal ke pegawai utai nak cukup atur au taro ke pintu kita nulung bekenya au buat jaku tuai nak cukup atur ni taro ke abang jangan nak abang ni bisa boleh nulung berkat biar ke simpul nga jaku pandak lah au. Jadi kita cukup atur buat menggawai siapa ke dekat ngau ni perengkau piring kena nyanyiok sidok kati pekat kita ke rumah oh. Semua tanya di rumah bersetuju ke kena mana bisi nak bersetuju kena main jadi kita ngelaban atau rumah main jadi tak berkeras diri nak tahu nak ngalah ke diri ke kita lepas kita nak mengkai sempekat rumah kalau bisik benar ti gawai lalu pantang larang lalu banyak pegawai yang bisik pantang larang lepas protokol bisik ti gawai burung gawai burung yang ketanjuk gawai burung penuh beraniri ketiang di tanjuk cara orang ngangau cukup piring orang ngangau ke semua petara ke datai ngangau ke orang pangau lalu pihak ngangau ke lang sengalang burung mayuh meh pengawak ripiah bisa berkenang ke putih beliung berketebung dia ke lalu nunu geramak makai manok mata nak semua adat tuai berkenya yang adu kenya lalu gawai tak jauh pe pihak kita jauh tunggu pengap pengap cerita dulu subuh orang ke pergi nama pergi tuai dulu subuh kurang-kurang tujuh yang pergi pergi din tulis kita jauh baik pulai kita jauh tu bisik nama pemesai nama ya, bisik alas bisik menaga bisik rusak bisik guci nak semua nitih ke pangkat kenyak. Jadi lebih maya orang pegawai mesti ngambil mambang nimang nimang lalu berguna ke orang induk masuk tajau minyak tajau lalu berguna ke orang ke bisik penelbok nanggung tajau mansut kari bilik keruai udah pegawai namak ke tajau udah ada pegawai ke baik ke bilik kian ke nak berguna ke orang kenang bisik si tanda dah bisik tai bilik si dah nak dah bisik membuat tak jauh si tanda nak ke ambil orang ke patut ambil tak jauh lalu mai tak jauh mulai tak jauh ke bilik semuanya bisik lah membang pe piak kan jadi lebih maya orang mengap maya ripih pengap pengap semalam. Jadi pengapnya pagi hari memang pulai lalu ya pengap nama ketua nama ketua banyak ripih lah rindu kita ni ngau lepas nak orang tua banyak cara sudah nyebut mau jakup berkurung main sidak kayak ke pulai ke pelajar dah aku lepas ke rindu dan ningau kena kadang-kadang nak tinduk sepanjang malam. Kalau bukai pun. Sama kena ngabang orang ketua air kelebih lagi. Kena rindu ningau ke. Buat gawai burung. Kena ke. Mesti nyayat babi. Babi nyayat sugu. Semua meripih lah. Gawai mansau. Gawai hantu yang cukup mesti ke bersedia ke ngawal nak uliah awak ke semua atur pengawak ke mintu bala kaban belayar nak kini ke dan adanya ke sedak lentang dia lentang dia sedak mansang abang ngabas bilik ke tinggal sedak ke seperti cara kalau kaban belayan kaki hidup ngintu nyambut sidak lu kati bunyi timal mambang walor mambang ke nimang sumpah madah ke tu balas bayan datai tadi nyumpah meri berkat kenyak ke rindu kita ni ngau semuanya mayuh mayuan hari ripih gaya peniau sudah kemati kalau mayuh sudah kehidup lalu cara orang ke nampung bilik ke ditampung sidak ke kedepun korang ketuai dulu subuhnya ke cara sudah ngintu bilik pisik nak kawal dia lekat buat timang memang lalu ngau mayuan mah ke rindu kita dengar jadi gawai yang ripih tu gawai itu bukannya tiyo ke mati adat yang mati tu mesai lebih ada perantau kati cara nganyam orang nganyam aduh ke garung meragak sebayan karang berapa tunjang nak semuanya nitih ke ripih adat mati nak mah mayuan dari protokol ni kita iban jadi protokol tu nak tahu dia tengkebang ke kita mesti nitih ke atur tikas adat tuai lebih mayuan itu mati pada tuai-tuai ke dulu
0: aku rindu dengan wan nusui ripih gawai itu yang berapa kira tertinggi lebih mayuh kita itu tadi nanti penelepak lalu sekedar menua itu tadi yang ke nak ngintu sekedar gawai dah. Tapi bak aku bisik nak cara kita boleh nyimpan utainya berikut tua bak Siti Bob ini tak ke digagak kita jadi Siti cerita bak filem mungkin ini tak ke dokumentari ini tetap tinggi ngambil ke jemaah lah utai itu boleh ditampung di peda lalu jadi kepengingat raban bangsa kita ke kati bak rundian man yang pakai tetap tinggi
1: tu mana hari penyeru ke? Hari penyeru. Kita mesti mansia. Nama kebuah kita pegawai. Siapa asal tuai-tuai dulu. Hari bunsu antu ke ngajar kita pegawai. Kita belajar pegawai. Ini ke cerita tuai. Kena, ya ke dengar ke. Mau tisir cerita ke. Dia dengar balau hari betulnya. Kayaknya. Bapangai padah raja durung koramanya nya kemayu ngatur meri ajar gawai tu gawai tu gawai tu nya ka ratuai empu penemu ke tampung kita mana laban research ora ke dulu mana lalu kedudi tu ke nya kita ka ngadu ke masuk ya oleh peda rakyat baru tuk ketuk tiada ke dokumentari dokumentari banyak kena video banyak kena ke filem barang cara meh barang cara ke dia tu mana reti jangan kita bisi bisi cara kita ngadu ke archive ke disebut ke archive tu guna laban tindak di record kita punya ke orang ketua ilmu pasal gawai yang nak di record nada itu kena lekat ke semua ya. Dah yang ninggal kena nemu lalu nyau. Tidak lekat ke banyak ditulis. Banyak nge video, nge gambar. Nge apa kena kena lekat yang mana. Nyak ke archiving ke jaku ke dia tu. Mana nemu kena ke. Awak ke siapa kau belajar. Anak ucuk ke diri lah. Tidak nyamai. Oleh kita ada ke reference lalu TBC orang datai bertanya ada ke research kita madah ke tu nak kau tak ketemu ke record kami tu mega ya kita le mandang ke nyok ke
0: baru dia nuana yang berbagai datuk tinggi bak pengerami gawai ke dintu kita itu boleh ndak pengerami gawai ke tersebut nuanya tadi jadi ke pemohon kita yang narit orang datai nemuai ngagai benua kita atau ke kadang-kadang sistem nuanya tadi yang ke jarang amat ngatur pengrami gawai menyi kenuan tadi nak lihat bangat tak berjurut ke ngatur gawai kita itu narit pengabang datai sida berarti kenya kati kenuan meda cara kita berkongsi ke adat asal main asal ngau gaya penghidup kita ke tengah gawai itu tadi
1: boleh ada kerja pengawak tu besar ya berguna ke sukong dari semua tuai semua tuai maya dia tu berguna ke tuai politik berana umur antara sida bersetuju rundi yang ke ngadu kenya ngai ke Tegal ti raban tu ke ngadu ketuk sekedak nak bersetuju nya pulai ngai tidak nak udah berkongsi ke penemu siti jadi berguna ke yang tuai sebut kalau ke magai politik ya, mana ti sida bersetuju magai pengawak tu mana nya nyamai de sukuang ti nak siko dua ngerja ke nya tak nempuak nempuak bekenya ke
0: ya
1: engko nya ke kita nak tulih ke sukuang ngari misi mayu tang hari cara kita ke hidup ke kena ingat ke nya ngawak tu mana bayar de kerja kita siko nanti kalau buka yang ikir wah bukanya nanti kita madah ke pengawak tu guna benar tajak apa kalau buka yang ikir wah lepas tu guna biar kita empu ngerja hari kita ngerja kita mesti bertanya ke ngai kota ke ada kerja kita yang nak beri pangga penuh tuai au
0: dia setiap hari utai ke patut di pandang kita lah ya bro ya bagi satu tinggi gaya orang Melayu lebih lagi bekal gaw gawai ke dintu raban bangsa kita
1: lepas ti oleh gak lepas kita bisik museum balo ke museum ke bekal dito kita bisik Borneo Cultures Museum hanya erti ya semua macam adat asal main ngau kenyau ke Borneo tu bisik ndur oleh kita mengkah bo museumnya berguna ke orang ke gawak bo museumnya sidanya bisik penglandik bisik pengerindu bisik pengangkun kok sama rindu ke semua tanya ngumpul dari semua pupu masyarakat mayuh teulih tip penemu sedak rapas minau ke ngumpul dari siti masyarakat lalu kebuka indak kenyaknya ke timpang ya
0: jadi dia berguna ke kerja sama ke hari
1: nyalai ke meda mana bekerja ke hari kita meda bari tun juga foundation mana hari Dayak Culture Foundation mana kita ke kerja engkau nak udah siliak ada kerja city-city organization menggunakan ke tangkir ya sama tangkir sama betulung sama bersawuk

0: Kita berarti ke imigrasi tertinggi, orang ke nyadi nama tu ngulu ke pengawak tu nyau mayuh benar nama tu kurang ngulu ke pengawak gawai kita itu. Tang dia tu kita mesti ngansak nembiak baru ngambil ke mayuh nemu pasal pengawak gawai kita itu. Gaw main-main asal kita kebukai mah Datuk Tinggi na. Kati kita daripada nuan boleh ngansak bala tu tadi. Ngena serakup kini, ngena cara kita ke berpikir kini kati daripada nuan Datuk Tinggi.
1: Tujuhnya mana? Aku mesti nguji dulu suka. Nguji buat nak sekolah berpikir. Ngadu ke Batu Lintang Teachers College. Yang IPG Batu Lintang Dewan Tun Zaidi. Pekit tidak nembiak sekolah berbiau. Berbiau. Tapi si balau orang ajar ngai ke lekau biau nya terlalu tinggi. Ngau ke orang terlalu tinggi tayanya ndak cukup sedia. Nya kita mesti nan ke tak kada kerja sida. Ngatur yang mana? Tujuannya mana? Tak mesti bisi orang tua yang ngiri yang lebatin nak diri yang kena nyampi dawa ke kita dah.
0: Jadi ketika bisa di kemansang kau dah tahu tinggi, dah kita akan ngatur pak.
1: Lebih banyaknya berpanggil dengan siapa ke balo hari sekolah. Lepas dia tu, ya aku ketiban dajar bahawa sekolah primary, sekolah secondary, ngagai sampai ngagai IPG di Rejang dan lalu bisi kohot bahawa UPSI di Sultan Idris Tanjung Malim, Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim di Perak. Rindu aku medak ke apa malah saya dah lecturer ke dia bisik pengelindung banyak tentang tubuh apin cukup daripada aku ke guna ke banyak guna ke mayu lagi research mayu utai tindak dadu kita penyelidikan yang tenggelam diri ke aku bercontoh ke aku dulu sebab selalu mayu andor aku lebih lagi ada seratu mayu mayu hendak balal membang mayu ngerikot yang sida mayan sida aku bisi ke personal library bawa audio tape yang bisi collection 40 tahun ya. Kalau ngau ke fotografik mayu agak gambar still lalu ngau bawa analog video. Jadi itu ditransfer ke ngagai ke digital, digital storage. Bisa ke main asal walau lembang on the spot walau ke interview walau sidak ke datai nemuai ngagai ke rumah aku ke. Bisa disimpan ke personal collection ke. Nggak kena aku merindang ke. Merindang diri kena ingat ke lepas walau lembang ke. Kau bertemu dulu subak yang mayu masih dah, dah ada lagi banyak ke lebat baru tu nyu kurang sekurang mayu leban perintah dan meri peluang hari cultural symposium berengkah hari tahun 1988 berengkah di Kapit berengkah di Kapit kami sedar Datuk Tinggi Tan Sri Linggi yang Datuk Celestin Ujang waktu itu ay sedar Datuk Ahmad Douglas Ugah sama ngau ngadu ke Dr. Stephen Uding ngau ngadu ke Culture Symposium ada Kapit terubah pengawak ngau kena pun ngau ke semua manang semua manang hari Sarawak merikut pengawak manang pelian semua macam maik semua perengkau sedar lupung gergum semuanya datai mayang. Lalu bisik simposium cultural simposium di Bentulu bisik pada datang hari Muno hari Batang Kanyau hari ini hari Kelantan Barat hari Nangas Adap bisik sedap pangkat temunggung datang nemuai kalau bisik induk sikuk dan ambil ke hendak berpantun hanya bidang nama katanya ada baik ke Bentulu like cross nama ke kita ngerekod cross cultural cooperation mujur culture symposium di negeri di Pasar Bentulu dan yang closing ada rumah Datuk Sri yang rumah Datuk Sri Dr. Steven Rundi di Sekutan di sebawah yang mah hari cultural symposium ke di ANSA perintah awak ke tiap-tiap community nya uliah begigok ke ti cara jalai nyimpan semua pemanah utai ke patut disimpan dari segi budaya adat asal jaku mayo ame nya bisik nanya ada kerja lu bajaknya di dia tu engkau bisik kurang mimet tang bisiknya keripang aban hari Dayak Culture Foundation dah bisik nyimpan rekod ke dulu lalu ngau ke bisik ditampung seminar ketika cara tangkirnya ke tahu de kermai kita mana dia tu lah ya.
0: Maka aku mana ada nama tu pengawak ke jalan ke perintah mayanya. Kediat kalau dia ditampung untuk kediat tu punya datuk tinggi dah dikena mandang ke main asal adat kita engau nama tu sekedar dari budaya kita. Bak simposium ngara kutai tu du, terus dipajak kita ngambil ke mayuh lagi reban biak baru tu ngambil pagi ke mata begulai maya simposium teka bisik workshop
1: ke kita. Aku ingat ke dua perkara ke besain tiga tiga perkara besain erti ke dekingan ke aku banyak berpengaruh ketiban lalu Siti buat menukayan Siti hanya perkara ke ngambi rangkah bangkai 21 ikut Sarawak Rangers ngau iban treka ke mati lebuh maya sidak jadi sedadu nolong Malaya buat million emergency tahun 1948 ke tahun 1964. 21 ikut tidak tu mati, bisa tumbak ke di Singapura. Buat kubur Singapura, mayu ada tumbak di Semenanjung. Dan Datuk Tayyip, Kepala Menteri, masuk aku madu ke. Jadi hari itu aku beratur dengan majlis adat dan istiadat, Datuk Nili, semua tu itu ai kita iban bernambau Tan Sri Linggi, Datuk Ujang, Tan Sri Datuk Celestin Ujang, Datuk Kanyan, Datuk Jimbun semua, Datuk Marugah, Datuk Sri Rundi kati cara kita ngadu leban ngambi rangka bangkai sedunia yang kubang bandur sedok ke udah ada tanam lepas sedok mati punya dah udah meri proper burial dah katumbak tak kita ngai nampai waktunya perintah bersuju ngambi rangka bangkai sida tu baik pula kita de awak ke kubur ke ba heroes grave ba ke makam pahlawan ada kucing di tu aku pun kenya apin mansang kita ngigo orang ketuai bulu nemu gaya adat teban ba pantang larang kati cara kita ngambi bangkai ko da de kubur punya kebut nang kubang mau cara ke betul anjung kian ke tiap ikut 21 ikut yang bisa tuai ambil awak kendak dan pindah awak ke semua pengawak ke mai sudah pulai yang mujur mujur lah ada tanam di tu menyebabkan Sarawak Club dia di Siti nombor dua abuh ngadu ke lumbung penglima rentap di Bukit Sibau Bukit Sibau tu tinggi tayub ada ke berguna leban penglima rentap Siti hari freedom fighters kita masyarakat kita iban kemudian gaya lebuh penglima rentap mati di lumbung ke lumbungnya kena tinggang kayu rebah lalu pelumbung rangkah bang tulang bukannya berceraian buat tanah bala kaban mesti ngambil simpanlah tak jauh tangkup ngebenai bukannya ke tempayok ke dia kumadah nak tahu pihak leban dia tuai kita kita mesti masuk gagok ke rumah baru awak ke perengkau tubuhnya disimpan kita bawa sentubuh larung tang orang ke dasar makanya mesti nak tahu dah bukai guna ke lutur nemu pasal perengkau tubuh berguna ke ripih hari kaban belayan sida ke nemu adat lebih penglima tak mati nama adat lebih ya mati kati cara kita ngadu ke ngaga lumbung awak ke basa cukup kena mengangkat ke semangat ya ngaban ya tu kata de ada basa ngau cukup ya dadu ke balok kaban hari nya de kangau ke ku nanya nama adat kena kurang lebih banyak yang mati. Tapi kalau nak adatnya lebih ngadu ke pengawak tu, nak tahu kurang harinya awak ke jaga mati semangat yang lentang. Salah adu kita, kita kurang basa maya yang nak lentang hati. Kagak kita, ti basa kita cukup yang lentang hati, dia boleh merik berkat dengan kita ke. Kita ngadu. Ini ada adu ke si bau mujur. Dia. Kalau ngadu ke, tahu lah bakal ngadu ke fortress dia bukan satu adu ke Dato' Marugah megai yang ngadu ke mai aku mau Dato' Steven Mundau mau cukup atur ngadu ke dia akhirnya ngadu ke replika bujang timpa berang jauh ngadu ke satu yang mujo dadu ke dia cukup basa kita punya mau nadai seneka nadai menawa ya lah ripih adat tiban tiap dadu kita ngadu betul punya kaban belayan sudah lantang, ya kempuh mati lantang, leban dah dudah ke pihak. Kalau bisik benar kita, ngau hati ke mana, merja pengawak, asal buat kita, bisik penglantang lah. Buat kita nak mudah ke. Gawai itu mesti kau bisik tuju. Gawai itu mesti kau bisik ke gaya atur ripih ke patut dah kerja kita. Tahu. Ya, mah. Ayo tu uliah disebut dengan langsung-langsung lepas bahawa itu mayu dah uliah
0: sebut habis
1: ada sebut habis sebenarnya langsung mendah ketuk semuanya pepuan dari penyiru kita yang nunduk ke petara minta berkat dari petara berkat kita ke menghintu lalu orang ke dintu kita sedap ke lama dan adanya berkat lalu kita hidup nampuang bawah biliknya ke, dia tumbuh korang ke dah lama dah mati ke yang mujur semuanya ke hari penyeru hari runding semua tu menok cara adat kita gak jadi dia puntang ke laban orang tuai bukanya ini yang nemu gaya, gaya digital tu bukanya anjung kita SMS kan ini yang nemu dan ada telepon yang menyok nyala ketika cara kita terbaik ke mana biau ngepiring macamnya nyau macam kita ngadu ke transmission message mungkin
0: tidak ya tidak ada tinggal ke kita
1: ada pengalahnya mayo rekam muntang yang pengarap kita dah tukar ni buah nak kelamak ngai jadi tapi kita muai semua ada asal kita yang ngai jadi lepas kita munas ke ada asal kita ya kelamak disimpan. Rindu ku dengar jakut Dato' Marugah di Miring dah ke anang lekau ke Miring lebih banyak gawai lebih banyak dan atur dulu subuh ya ke ada kelama disimpan awak kena nyau ya ke baru yang sama kena anang dah ketuk salah tu salah nak tahu anang belayok tegalnya
0: ya sebenarnya aku lagi mayuh tak kekak ditanya genuan dan bagi ada tu tinggi tang jam waktu atau serikat benar yang kanuan bisi jakuk kekak ditinggal ngagai semua balap dengar kita lebih lagi berkawal ngagawai kini ngetan ke pesaka asal kita atau ke adat kita lebih lagi di benua kita di Sarawak lalu diungkup ngagai bala raba bangsa kita iman dan maksud
1: terima kasih ya gawai itu bisa benar ti bahwa kita daya kena peluang kita ngintu gawai kita nak tahu nak masuk semua pun hari asal tuai ke mana cara buat main sedap dulu sebab lepas ada cara bukai hari ni sedap boleh penghidup menyana boleh nuduk ke bilik menghidup ke diri sebilik sampai ke nurun ke tubuh ke di tampung kita hanya hari semua pemanah atur sidak oleh bisik tubuh kita yang nampung hidup berumah pajak hanya oleh kita yang nak tahu nak masuk pemenar aki ini kita asal ke sini ke diri ke kebiliannya nyalai bilik ke dadio ndak tahu jam cerita ke mesti dintu kita adat sedak ke dulu mesti de baso kita hanya di de punta-puntang Tegal laban mansang baru tu ke enang belayo Tegal mansang baru tu ndak ndak kena ke tu ya kelama mesti de buai enang belayo ke nya sama de guna ke nya lepas kita nyau asal kayaknya ke kita nak nyau semua tanda bangsa kita we must ke preserve our identity, preserve our roots, because without the culture, without the tradition being preserved, we lose our identity. And very in all likelihood, if we lose identity, we lose our language, we lose the recognition by the authority. Ini alai lupa maya gawai, pintu gawai mana-mana, tuai rumah mesti mereja ku ajar ke mana ngirim rumah mulu pemancau atau menggung YB mesti ngirim wajah ku ke mana tada daya sadang dia mesti layak teduh ke anak ngasuh mesti dak tu no, bersengkit penemu belayak ngapangan diri pikir utai ke mana nyala jakuk ku merik selamat gawai selamat kayu guru gerainya maya minta petarung ibun kita lalu minta petarung memujur ke semua pengawal ke Dato' Perintah kelebih lagi Dato' Tuai ke adu ke perintah yang amat berhormat Dato' Tinggi Tan Sri Abang Jo premier kita mana benar atur mana benar atur ngeri kita mansang depan rundang Tuai mana anang kita belayak dan sukung penuh buat ya lalu balau pengari balau menteri kita mesti nyukung lalu semua datur datur presiden DO titiah ke magang ya ma aku mari selamat gawai selamat gayu guru gerainya mai lentang senang lalu mari terima kasih apa saya terima kasih ngagai RTM kadito ngagai balau kita balau kaban-rabanan Monica bawa-bawa tuai dari pengarah itu semua staff dari technical semua technical division okay. Megai video megai kamera semua ketuk okay. Saya bersetuju mengadu ke Randau terima kasih dengan ibu terima kasih anang itu perancang balau dia kebukai penemu anak takut lagi ngagai sedak kebiak baik sedak tindak diri yang kita enggak penemu ke mujur sedak terpawah rundiang lalu hari terpawah rundiang sedak tahu tersat hari sedak tahu tersat bangsa sedak tahu nyau jakuk sedak tahu nyau kasih ke sedak naik kapo-kapo kiok kendak kenyak ke naik jadi kita nadai dua berkat kita mesti adat mesti bangsa mesti jaku mesti identiti terima kasih
0: berbagai Datuk Tinggi ke jaku ansak nuan jaku lalau nuan serta jaku perangsang nuan ngagai raban bangsa kita kelebege ke bedak tua berandau pak awak ke sekali itu jadi ngari ke pengarah pengurus kau pengelola serta pengerja pengawak pak RTM itu sekali lagi kami beri saya terima kasih kenuan berbagai Datuk Tinggi kami bersampi kenuan diberi pengelantang, pengerai, penyenang, ngelikun serta seluruhan mansang dalam pengawak nuan sari-sari jadi balap ninga kau bala kita kemayuh ke medak program kita itu beri saya terima kasih agar kita kesuruhan gulai ke kita lalu nyaman ke randau aku gulai kau yang berbahagia Datuk Tinggi Dr. Afiah Jabuana Numpang ianya penyandia penemu pemansik sains Sarawak kuliah gulai kita dalam randau kami doai tebal lagi kenal pengawal gawai kita iban tebal bertemu baru buat program kebukai terima kasih
1: terima kasih.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lama Sarawak
2: Saritu 24 hari bulan 7 dalam tahun 1986 Belilih menua semerahan kejauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang sudah diangkat status ngagai bagi menua Tu berindia hari kanandurnya tiba penuduk strategik serta bisi potensi besai dalam sektor bertanam betupi Pengawal ngangkat ke semerahan jadi siti bagi menua hasil hari sadang penemu serta sukung perintah menua maya awam ketuai-ketuai bagi menua ngau kepala-kepala upis perintah Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau bertanam betupi Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kedang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat nambaknya perintah sudah berjalan ke projek ngaga entalai hari Kota Semerahan ngagai Semunjan kenang mansang ke sektor bertanam betupi ngau tu mensia mayuah ndagi ngena pengangkut air debu nganjung hasil utai tanam sida status Semerahan jadi bagi menua tu sitip kara ke guna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nangetu ngagai raban bangsa
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segemulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakub lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu, Ari YFM.
7: Terima kasih. Menuju kita di mendiang ke radio ngau TV RTM di seluruhan mai ke kita berita di aman ngau ke pemadu baru. RTM klik bukai semina nabur ke berita aja dan megang pemerinan ngau cerita TV semina ba RTM. RTM lirik rtm.gov.my
6: Pemerintang Malam YFM.

Ya lagu hari Juya yang apa lalu aku lagu kena mungkal pemerindang malam hari itu kena 24/7/2026 selama bulengau kami Bawai FM Pemegah. Terima kasih ya ngagai kita kagi mengkam bulengau kami Bawai FM Pemegah. Merit terima kasih yang ngagai Rolana Gilbert kedah bulengau kita nyentuh anggap pukul 9 malam tu tadi bawa sadar lemai hari itu. Jadi bawa pemerindang malam kita dekat bulengau aku nasi tambah minta keisi. Jadi tusun program kita bawa pemerindang malam lagi bekas selama nadai berubah kalai randau ruai tanduk randau ruai tu lagi dekat didinga kita pukul 9.30 lalu pukul 10 malam dia kita dekat mendiang ke berita tidak tabur terus hari YFM pukul 10.30 malam bisik kini kita sari tu bergelenggau pengeluar program kami Sharon Ludan ke dikeluar ke ya ba YFM bin tolo. Jadi buat jam 3 perodi pemerindang malam sari tu kita bisi irama etnik Pupu Bansa. Mayuh lagu kau dah dirintai. Anda mindah ke frekuensi kita. Terus bergelenggau kami. Bak YFM. Kita akan mendiang ke kami. Kena Astro Channel 871. Terima kasih. Laban lagi meruan. Nyukung YFM. Sekali itu lagu Ari Ricky Anderson. Ukai lawa, ukai sumbung. Pemerintah malam YFM.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: kepala kita semua ucuk. Alam kepala kita agak gerai nyamai lantai senang orang menua meh. Nyanya sikit. Dia dia di samping kita ini ucuk. Mereka lah. Berikut dunia. Kita nyampi kutai kena mana. Tapi ayah ucuk. Ya. Alam ketemu untuk mujur magang membalak. Anak. Bersekolah malah ya. Ucuk ikir kita. Kau dah temuk sekolah. Mujur memulih pengawal. Nyak ke di samping kita ucuk. Eh. Perkenan ke mulih pengawal ke ucuk. Datuk ini kita. Rasa kita menjimat ucuk. Ucuk. Nagai malah kita ke dekat berdekat ke pengawal puan. Tahu ke berdekat ke pengawal sulah luar negeri. Alang nak pergi malu jauh. Bukan ramai ni kita mana bekerja. Udah balat amat orang bersebut. Orang udu nipu. Mak pengawal tau ucau. Aku irau ucau. Irau-irau bangsa kita. Main wahli tipu. Orang. Nah. Bukan, bukan arai kami serumah kena tipu ucau. Atau ini kita mesti cerita lama dari bak kami serumah tu. Tiga cerita tu ucau. Au.
1: Satu, di penghujungan minggu, di rumah Mpiteng temu wakanya, itu tengah hari juga lah.

0: punya rumah penjahit itu. Eh, kok itu besar tuh gym dari semua ada itu. Lemak tuh, ini ya sungguh marah. Kerajin ngehon laban kemana diri. Berjual bawang, berjual ke kari. Kedana kemana ya sungguh marah. Orang ke dalam kita membesainya.
1: Nih, orang rumah panjang itu. Nama kesungguh rumah panjang. Membiak dia tahu, meh tanya. Oh, boy. Boy. Itu dulu noan adik.
0: Aku tuh kai boy tuh ngeboy kutai. Jackson Jabot. Nyak nama aku ya. Nama kita ke mana ya semua maran ya. Bisa main bawa orang lo kari kita. Ini aku bisa pada puadin ke kita ke melekari. Lagi kemana yang kayak kami. Di sini yang ngari itu bu, kalau lemah itu.
1: Oh, adik Jackson Jabut. Aku tu Mr. Insai. Nah, dai kami tu berjual utai. Nah, dah make hari. Kami tu datai dekat ngigak boy. Itu rumah panjang boy.
0: Nama kita tu ngigak ayah boy. Kita nagih hutang bak ayah boy pia. Nama kita tu luang ke mustad Insai. Ini mayo pantang. Asal belar kuang. Aku ini aku madah sidak tu apa yang nyamun Green Star aluang kena gua duit.
1: Bula ini dia Jackson Jagut peda di pantang ayak itu pantang cap menanggul duit terbaik singgit 100,000 agak pantang maka tu ya enti nadai besai gaji gawa dini yang dia tergagak ke pantang maka tu
0: berapa ratus gaji di sari ayak Tinsai pantang menawar buriak.
1: Sebulan gawak dibayar 200,000. Pengawak dan nyamai. Nyawa telefon aja. Dan pun panas. Berjemi sebelah umai. Nadai berpeluas sekali. Kemudian tak duduk dengar komputer aja.
0: Nanti makanya aku kak menggawak ngode ayati saya pantang menawar buriak. Lebo aku tu anak lelaki.
1: Ada biak berdaulia gawak. Pula dulu, udah umur 18 tahun baru ni nitiak ke kami gawa. Nyak ni aku kemai boy sama nurun waktu gawa. Kami dua boy kelia. Sama sekolah apa kolej?
0: Baik aja, ayah boy ni gawa. Di rumah panjang itu. Nata emangnya pengawak ya nyak. Makai tindok makai. Udah nyak, belum bak mutu. Nyak aja pengawak ya nyak. Pama gak ya bisa besar gaji lah. Bisa kena meleh kesih. Meleh mana kesih ngeleh kami serumah tau.
1: Henti bakalnya. Minta dimadah ke boy Jackson Jabut. Pada pia kaban ya Mr. Tinsai ngigak ya nah. Tu padik RM50 ambil. Madah ke boy ajak dia lagi auk. Anang madah tu rabukai. Anang madah ke kita semua auk.
0: Yahoo. Bisi upah. Nanti upah mayu tu. Sigi nanti pekono si kurang. Kapak kunya. Atan bisi upah mayu.
2: Ada lebih kurang. Tidak lebih. Kurang pun terak. 3 bulan selepas kejadian, mesti Tinsai cari itu boy.
3: Oh, jabu wah. Tak mau tak ke depan dia. Dia kemai ke bak pis buat berita TM tu. Perarik. Tak mau tu bisi gambar tu hai rumah yang penting yang pengulu pun bisik ke gambar itu. Apa? Ya, tutup. Gambar polis. Kenapa tuan seluai itu takkan polis ketiganya buang? Ya. Ukai. Ya, narain ke abun. Nensia lu ikutnya. Ya. Sikit orang ke siri yang bak. Kemauai kanyuak tau. Bikot tau. Kainya kalak di. Tangkap polis. Mama tu ne buat, nak dia dulu buat.
0: Anang gua ini anak teka kawang dia, munyi mayau kelapar. Aku macam tu berita terlalu. Seorang rakyat Malaysia dipercaya ditipu kawan mendapatkan pekerjaan di Thailand. Oh, menjadi mangsa pemerdagangan orang. Apa saya tahu, jangka kau. Mangsa yang berumur 40 tahun berasal dari Tamawai Kanyo. Oh, hari mana tahu, hari kami tahu tuh, terpedaya dengan tawaran gaji lumayan. Nyangan tuh, bisa kita serumah. Kena tipu gawak di Thailand tuh ini. Siapa kebumuan 40 tahunnya ini? Nak patut ayah jilap. Ayah jilapnya gawak ketasiak dah. Tambah gak? Ayah jilat bisi ditau dia tahu. Baru datai tadi. Aku nemu tau. Nemu laban tadi bisi yang merek aku roti. Baik ya hari menua Papua din.
3: Nah, siapa bagi kita semua ke kena tipunya? Umur 40 tahun. Ya, mai wah kita serumah tau rumahnya. Siapa kini ne?
0: Uji dia nanya ayah teh rumahnya ini. Uji dia nanya ke, ya tau tentu nemu laban bisi gambar mbak berita. Ada kurang lebih setengah jam selepas itu, mereka itu sanggau sama cucu jubot, lepa-lepa sama duduk-duduk di ruai.
4: Hei Sangau, terbaru ayan daripada aku sehari-hari itu Angau. Dia tu nyoba ke kebisa utai di inang. Nama dia bisa nginang orang laki di bilik dia nanti ya. Bangat nak pansuk sehari-hari itu.
3: Pak pemagas ya, menyak. Nanti nak pansuk keluar. Mesti silap kajau, silap nyemari. Mas kutuk berbilik. Nun. Tak dek, lama nak disusun. Tak dek tu, baru ya tu. Nyak mut bagas aku dah rasai. Hari aku kepansut lah, berkupak ke bawah.
0: Dek, nangkat ke di kemula ke ini aku nyak di Bobanun. Hari pagi tadi, ia kena telepon bincangnya. Ia medak tutup, nama dek, utai kemarin tutupnya. Udah baduk medak tutup. Bedak peti sebuah lauk tengah hari. Nggak, mie itu sumai kaku serito. Asuh yang rendam mie. Migi ke diri aku. Kenapa deh? Kumai nak hinsa kini. Makai mie besari-sari.
3: Nandai putih sekali. Ucuk bakal dek tu jabut. Bantuan. Nyo bersebut ke? Tidak tutup bersebut. Bisa deh macam berita berkawa. Oh kita rumah ke kena tipu kapan ke gawak bak meluar Thailand ya. Boleh. Boleh ceritanya. Siapa? Siapa bagi yang nuan?
4: Ya, bisa ku macamnya tadi sangau. 40 tahun umur lelakinya pihak ku sedak ya. Ini sama umur ngau jilap. Nama uka jilap ni kini. Ya, gawak bak asyik dia menjilap ni deh.
5: Oi, ini ketau kaku nya. Aku tu baru pulai gawak retasi ya tu, Banun, Sangau.
4: Nai, udah pulai retasi ya DP jilap. Umai ku betau betasi ya Din, Dek. Bah, siapa kita serumah ke kena tipu gawaknya deh. Nale nemu kita serumah tu bisa gawak jauh ke tasik kian aku. Dek ja ketemu aku jilap.
3: Eh, tangkak ku. Tuai rumah dah tentu nemunya Nuan. Ya bisa bak gambar. Berita kediayan tidak ATM pada kutuk sadai.
5: Ya, yang ke rumah deh. Yang kila baru datai ni. Lagi kita nanya, siapa orangnya ni? Siap aku bisa pulai pemisi sehari itu. Ya, sikit ku bayar orang aku makai angin.
4: Oh, tuai rumah. Kita dulu deh. Duduk beranau ke kami di tau. Bisa utai ke keranau ke deh.
6: Oh, belum mau di tau kita pihak. Oh, bisa pulai dek jilat. Pemame. Bisik ya, orang Cina kita itu duduk lagi ngiro kopi opa mame ne jilap.
5: Iya ni rau duit tu rumah. Bisik aku mai air ruap ke kita baru itu. Oh jabut, amak ke biliak dia lain. Ambil di utai pa dalam bangku atas meja. Baik di keruai kita, empat irup kita pa ruai panuan tu, oleh.
4: Dengar dek tuan rumah, kami tu bisik udah minta berita. Madah ke bisik kita serumah tu kena tipu gawak berbenua luar din. Nyak ke dekat dah tanya kami tu, kan nemu siapa bagi kita serumah ke kena tipu nyak. Dek nemu tuan rumah?
3: Yeay, terbilang mai kat tuan rumah sehari tu. Kita udah hayan buat berita kibir ngau, sebelah Facebook ATM.
6: Kita kat nemu ke siapa kita serumah kerana oleh kena tipunya? Ianya mesiku hari kita serumah ke sinau-sinau gap-gap kulu kile ku ura besar muan tadi nadai pengawak ngelamat tau. Ya menurun gawa alu kena tipu nya gaulah tanda kita mengak ngai nak kerja keluar negeri.
4: Nai padah ke dia metua rumah. Ana bentelan telah. Nada hari kangi kan telah nada ulu lunggaknya. Tu mau sebut dia ne sapanya.
6: Boy, nemu kita. Boy, dia berumah panjai. Ngelusah ke orang. Ngai gawa. Ana. Gawa ngai semua ngai main moto ingar modify moto kincia. Nurun ngiga kerja pen agi ngelusah ke orang. Tu nyong nusah ke bala polis. Bala sida YB duta Malaysia ke Batalan lagi. Tusah boy kita ini. Tusah.
3: Batu lama nak ingat orang nyekat ke motor ingat ngelamat tau. Nak nemu buinya ke udah gawak jauh. Kelayah ya gawak ngagai menua tilirnya ke rumah.
6: Bisi 2 bulan tu udah kena kosida tadi. Ia di semaya ke gawak bak menua Singapura. Ngena duit Singapura. Ukai nak besai duit Singapurnya. Nanti pulai ke duit menua kita itu. Ia agak tambang bilun ngadu pasport semua company megang. Nanggung kena ko. Gawak gak nyamai. Nungak komputer ngira barang bak hilang. Ajak kena ngira barang bak hilang. Jadi nak nyamainya. Kak, mau tu dah buainya. Laban kesigi tika kerja nyamai. Datai bak Singapura din. Lalu bisik company trainee yang buat menua Thailand kena company ngiga orang trainee yang buat menua Thailand din. Datai bak Thailand din tadi. Lalu dia baik orang ngagai alai sedikit nipu ngena internet. Nyak mereka baik orang skema. Di jamah di pejal orang gawak sedak ya din. Nasib bisi berfaiko sedaknya kuliah lepas ke jeri. Nyak kengujuang di nganjuang diri ngagai balai pulih din. Nyak mau tanya ditemu. Nyak baka ceritanya tadi.
4: Nai boy pihak. Ya kati ke boynya tau datai kejadian. Nama baik kabarnya apa ya? Nama kemaya ya gawak dien. Nama kita serumah tu nan mu boynya gawak jauh kian ha?
6: Ko indai boy madah. Udah kabarnya nya mai gawak. Boy lalu kak. Boy madah ke diri kak. Tiket biduan ngau pasport lalu degagak kumpeninya. 3 hari aja orang ngadu semuanya. Lalu terus nurun gawak. Baik gawak. Buainya baik kabarnya tadi. Pihak ku nak buai nusi. Lebih akhirnya bulak main dah buai. Bulak main aku.
5: Nadai kak ngemuntangnya. Kawak nua jauh. Kenyamai kawak bernua orang. Asuh orang berpersa pengerai. Kus dulu macam kekapis. Nanti gak bisa tembuk. Nanti gak company ngatur dokumen. Kadang sebulan dah baru tembuk semuanya. Nanti semuanya atur orang. Yang 4 lagi tidak ngatur. Kita boleh dipercayanya. Nyatur rumah. Tangau, panun. Nyengkau pakai gau air baik jabutnya. Ambil berandau. Sambil hirup air ke kita.
6: Segi amai kodenya jilap. Tang ukai kita nak nemu buih. Utai kenyamai bakanya kedekat kia. Asal meh iya boleh duit. Ha. Ninga gaji besai alu jampat pendiang ya ninga kode. Alu canggak pendiang. Ninga utai bakanya.
2: Saya aku ayak lantang menawa buriknya arinya kemai ia buinya nyagawa bisa aku mata kaban ayak boy kemai nyagawa nyak ke rumah
3: apa ayak lantang menawa buriak aku dek nyak jabut boleh boleh
2: arinya bisa siko laki ngiga ayak boy. Ia nak nemu bagi bilik sida ayah boy. Ia madah kediri nama ayahnya Mesta Tinsai. Nah, bisik pantang burung menawa buruk terbaik sinyit bak lengan kedua pihaknya. Bosai ukir pantang. Ko ya, ia sama belajar sekulih ngawa ayah boy. Subah. Kamai ayah boynya sama gawak ngoya. Gaji ratu ribu sebulan ku ya mata. Aku aso yang ngangau kaya boy. Sapa kengai ngangau madah kaya boy nanti di gaji ya 50 ringgit. Ukai kenyamai-nyamai boleh 50 ringgit madia tu. Terasur kia duit 50 ringgit. Adai pakongai.
4: Ya, kadang nak amai kaban ke mai buainya gawak kabannya deh. Nanti kita ke menyana tu, nemu ke kita berunding. Nah, dai kita percaya ke gaji nyuratus ribu utang kerja kita ke rasuh orang. Terus minat nungak, duduk nungak komputer aja. Gaji nyuratus ribu. Nama, ya nadai ke orang ke sigit di Singapura, di Thailand, dia. Dan baik orang gawak tu gaji misalnya. Kapak saya dah kekira ngaji kita ke jauh tu nyamai mengambil saya dah yang pudin. Udah gak dibayar tambah bilun. Digagak ke pasport lagi. Nyo company ke berbuai duit. Nyak saya dah kat jampat boleh duit. Ia kena nemu berundiang panjainya. Sigi kena tipu mia. Bekenyak mia. Nah, pada ada utai kenyadinya.
5: Kena sigi amai menyikudiknya banuan. Maka kami ke gawak tasik apa mayar ke diri Mekos. Raja pan segi udah bisa company nor gawak deh. Kan nyamai gawak luar. Mayuah tidak kekena tipu. Kena bisa orang rawan deh. Bisa pelancong. Bukai bisa gawak menua luar. Apanya kena jampat di gagak. Harinya aja kita udah nemu. Nyak nipu.
6: Kok boy. Bisi maya telefon dari balai polis Telendian. Sida tu dasuh dikurung orang basitin luar. Asuh orang telefon nipu ngulih kudet orang. Telefon nyaru dirinya di polis. Nyadi upis asil dalam negeri sekedar. Nanti sida nadai boleh orang di orang ditipu. Sida berjamaah orang. Nak beri orang makai diperiksa orang sidak ya din. Nah semua telefon pesput sidak semua ditandra megang. Kati nak mati bekanya kati dika mulai kiri.
4: Baik ya, ya kepada aku ubah berita. Nyukan intian tahun penuh saya berketonya di. Ni makita menua tu kebaru tembok sekolah. Lalu terpejuah nitiah ke kaban gawak. Gawak kian ku jako mulih ke gaji besai. Ya kena tipu menyak. Anda alati menyajara ninga gajinya kebesai. Lalu nitiah ke kaban ke. Uji tegawak bermenua dirimpu. Nai buah banget ngulih ke gaji besai. Dito temu kita nak nipu. Hidup mati pan. Gawak bermenua dirimpu pan nyamai meh.
3: Amai ku ringak banun. Nah lah sila. Tungkul sengayuah kita itu dijual orang. Tak ditipu orang rin. Apa penyari paran ada temu bangkai bermenua orang. Apuh. Apa ini puluhan tahun lupa tidak ke sekolah nguliah ke pemandai nyak ke gawak dulu bala apa ini tidak nyong anjur diri kena tipu orang gawak belah Singapura belah Thailand belah Kemboja dia nganjuang direk dijual orang buah. Buah pigi atau ke tungkos kayu ah. Ya baru ni bakal nganyu empat janiknya. Apo ama irau aku.
6: Harap kau tai tu nyadi ke pengajar kita ngagai kita serumah mah. Kebukai ke diari. Ukainya mai perintah menua ngatur kita sidak tu pulai. Maya kenurun gawa keluar negeri ninga gaji 20 ribu laju singkang kaki. Nyu munyi ke nadai ngelala menua kita tau gue. Udah boleh penusaha begitu. Ah. Baru benar minta tolong sida WB, minta tolong perintah. Udahnya lagi besari-sari bebelah radio, bebelah TV. Perintah madah pasal tipu gawa menua orang tu. Ngaim sida ninga. Pemain tak sebarang sida kebar radionya tekawang-kawang madah kebanyak. Lagi OB nak nulung lagi OB gajai. Ukainya OB kena suah sida gawakin. Tusah bala rakyat begitu. Nyak mekaku tuk ngai jadi OB. Lelak dan orang. Ukainya nyamai ngemutar ke rakyat mudah bisi penusaha begitu. Indah memutar ke jabut nyanggau sanggau tuk ke. Asai kemutar ke but long panjai. Ngasuh pala kadang-kadang nyup dia pala ngatur sida tu.
0: Anangi lau dia ya terumah. Dia tu aku dah besai 8 tahun 2026 tu aku masuk kerja 2. Otomatik aku masuk tahun 2, 8 tahun 1, nemiak umur 6 tahun. Namun, don't worry, ayat rumah.

jauh. Ya, biarnya mari kita ke nemu perawak ke disebut aku nya nipu jauh. Narai boleh kawak meluang-luang main sebut mulut. Narai interview. Ya kak, semua utai dibeli. Disedia kurang magang kenau ke. Gaji kebesai. Lawak gak nyamai. Sapa ngai ucok. Ucok. Ayu juga kena tipu. Tipu magangnya ucok. Ya kena orang umpan cita nya ucok. Ke kawak. Ngamik ke. Tidak ya uliah bambik uliah ngau kita. Ya harap ke. Malah kita. Berundian meh. Berundian. Amin. Kelalu terpapak. Anang kelalu Arab kurang. Jadi Arab ke kita buih. Jadi ke ajar teladan kita ucau au. Ini dek tok kak ke. Tak ngumpak bawang. Ngumpak dulu ini kita ucau. Jadi orang ke ngeluk ke diri. Jadi sangau neng si nanggai. Jabut ngeke rumah peting. Merini liben. Gilap sama ipat. Banduan melatih badi lalu Mr. Tinsai Mestiabu. Ini bukan problem lana ruai tau ni keluarga Monika Midi. Anang kesal tau.

0: Bisi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluang luar. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur peki berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Mandarin. Maya Audition by Minus One Nuan Go. Anda muai peluang tu. Sapa nemu hari pentas tu. Nuan boleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu inap.
1: Jam dia terpukul 10 malam. Itu kami nabur ke berita malam hari YFM kena 24/7/2026. Sarawak BCIT dekat Man siap cara tidak dikenal Republik Singapura dalam mengagak polisi engkau inisiatif dikenal napik status mayuh rakyat tituai umur manggai bak tahun 2028. Menteri Pemansang Orang Induk dan Biak Mit engkau komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah madah pengawal tu gembuan tuju dekat negap ke polisi nyaga orang tuai di negeri tu. Pada lebak Singapura dalam napik penyampau pemayuh tubuh peranak ti majak tuai bak renggat tumu tau jadi ke pemungkal pengawal gagal Sarawak lebuh dekat ngagak polisi ti keman ni tiak ke konteks menua tumpu. Ia mansut ke jakutnya pengudah nerima penemuai basa Ari Raban Delegation Komiti Rangkaian Integrasi Wanita WIN Gerempung Rakyat Singapura PAWIN Bawisma Wanita di Kuching Salitu tadi. Raban sidaknya bertuai ke SIP N ianya Menteri Perkara Luar kedua enggak Menteri Perkara Dalam Menua kedua.

0: Simposium ngintu telih ngau stoma di Miri jadi pelasar berguna dikenal ngangkat ke kompetensi raban profesional perkara pengerai. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah simposiumnya megak mantu nerenak ke kerjasama antara raban pengamal perubat lalu harinya ulih ngangkat ke standard ngintu penanggul telih ngau stoma di Sarawak. Diatur ba Hospital Miri, simposium dua harinya ngempuruk ke lebih 150 ikut pengamal penjaga pengerai beranau ke perkara pemadu baru dalam pengawak ngubat telih di kronik ngintu stoma ngau innovation clinical. Kelimpah hari sesi matai ke penemu, raban penyerta sama bisik ngawul diri dalam latih amali ungkup 8 stesen pengelandia di bisik disedia. Yang natai ke jakunya lebuh berjadi ke simposium tu di Miri. Operation Ngiga Ngau Nyelamat SAR masa penusah perahu karam Bak Long Selatung Sungai Bram diketuka sehari tu tadi. Pengudah mansa keperlu dimujur ditemu. Nitih ke penerang hari palan Operation PGO Pis Bomba Ngau Penyah Penusah Sarawak mansa keperlu di ianya Ceria Dulah 43 ditemu mensiamai orang pukul 5 pagi bergenturung Long Miri ianya 94 km hari palan penusah nyak-nyadi. Ngau pemujur tertemu ke tubuh mansa keempat tu dia semua mansa empat ikut dalam penusah perahu karamnya ditetap ke bebadi nyawa magang. Tiga ikut agi mansa ke sama lemas dalam penusah tu Joshua Uken Matthew 38 tahun anak ya Jovian Jangin Joshua 44 tahun ngau Jonathan Nyurang Lusut 45 tahun. Kolej Teknologi Termaju Jabatan Tenaga Manusia ETEC JTM Kampus Kota Semerahan terus negap ke pengawak ngada ke pengerja pengawak ti berpengelandia nangkup guna industri serta nyukung pemansang Sarawak. Direktur ya Teknologis Muhammad Yasir Aziz madah institusinya nyedia ketujuh program latih ti berpelasar ke guna industri serta ulih nangkup peminta market kerja. Program kebisik disedia ke nyengkawa melatih buat pengawak payap ngogis kimpalan mekatronik elektrik engau otomotif. Institusi tu megak negap ke kerjasama engau mayu bengkai agensi serta raban industri dikenang angkat ke pengulih graduate dalam market kerja. Ia madah munyinya lebuh dirandau RTM lebuh dikangau jadi temuai bak sebengkah program Sarawak FM salituk tadi. Berita tika penudi. Sebuah kedai kerban tulis ngau rengka souvenir di Batu Kawah dituntut penusah hangus lemai tu tadi. Palan Operation Upis Bomba ngau penyah penusah Sarawak madah, penusah hangus nyak nuntung kedai tu ke bepalan bak ringkat baruah sebuah bangunan tetap 3 ringkat. Bomba nerima kangau ngenyit urang pukul 3.24 minit kali hari kalai pemesai sida ari Upis Bomba ngau penyah penusah BBP Batu Lintang beguai datai ngesah ngau saup ari pemesai BBP Tabuan Jaya ngau BBP Padungan. Api mujur dijaga urang pukul 4.05 minit lemai lalu operation tembuk pukul 5.24 minit lemai. Nadai penusah berbadi nyawa diriput ke nyadi bak penusahnya. Tunakah kita mendiang ke berita di YFM malam tu beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 24 hari bulan 7 dalam tahun 1986. Belilih menua Semerahan ke jauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang udah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia ari kanandurnya tiba penuduk strategik serta bisi potensi besai dalam sektor bertanam betupi. Pengawang ngangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua, hasil ari sadang penemu serta sukung perintah menua, maya awam ketuai-ketuai bagi menua, ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan udah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau bertanam betupi. Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kedang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambah kenyak perintah udah berjalan ke projek ngagai entalai ari kota Semerahan ngagai Simunjan kenang mansang ke sektor bertanam betubi. Gau tu mensia mayuah ndagi ngena pengangkut air nebo nganjung hasil utai tanam sida. Status semerahan yang dibagi muatu sitip kara ke guna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nangetu ngagai raban bangsa.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Tika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Muai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
3: Ya, munyi ke dah didengar kita tadi masuk nadai berbayar kalau kita boleh meda 22 itik lagu masuk ngagai semifinal SSC ke-9. Jadi harap ke kita sama sampal datai meda pekit semifinal SSC ke-9 ke dekat diatur ba Dewan Serbaguna Selangau kena 1/8/2026 berengkah hari pukul 5 semak lemai awak. Jadi kita ke semak ngau Dewan Serbaguna Selangau tu sampal bebala mayu datai mayanya ilah. Jadi 9-12 itu lagu ada kena pilih ngagai renggat ke Perodi atau ke final ACSJ. Terus bergelangau kami YFM tu lagu berpedu nyawa Roslina ngau Nia Michael Jemat buat.

0: 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bangsa? Lagu Bidayuh.

Instagram Jalan Gendak Jerak Anan Jerak ngagai kita ke Hagi Menggar Menggelengau kami. Kita boleh mendian ke kami dia tu kena Astro 871 terus sokong program Bawai FM. Jadi pukul 10.30 tu lagi dia kita sama mendian ke tanduk program Kini Kita Esar itu. Tak sebenarnya Suilin Gaunil Seneru Anang Baco-Baco.

Ya peningah, aku dah terbaru buat program Kini Kita Saritok buat episod ke Saritok. Jadi aku mai kita ngagai menua utara Sarawak. Ianya bak kandang menua tanah tinggi Kelabit di Tebilang. Ngau pemanah rampak menua serta pesaka budaya asal bangsa Kelabit. Kini kita Saritok peningah, Batu Lawi. Sitik gunung, tik berpalan, semak garis antara menua Sarawak ngau Indonesia. Batu Lawi berpalan urung ya 30 ngagai 40 kilometer penyawah hari tanah tinggi Bario kenyadi batang genturung pendiau bangsa Kelabit. Dikena datai bak kandang dur tu temuai selalu yang ngagai Bario dulu sebedau nerus ke pejalai sidak dengan jalai kampung di guna ketimpuah berapa hari upangai bak gaya trek ngau gaya hari. Nama Batu Lawi udah lama dikelala komuniti menuanya. Nanti kita medak hari jauh dua itik tucung gunung titik tinggi ulih dipedak merakak rampak menua kampung hujan Bonio titik besai. Gunung tu ngembuan dua tucung besai titik dikelala ngau Batu Lawi jantan ngau Batu Lawi betina. Gunung tau ketucung gunung lelaki pemaduk tinggi ngau peninggi ya dalam 2046 meter hari tikas tasiak. Lalu tucung gunung induk tau ke betina tu tadi manggai dalam 1850 meter peninggi ya. Utai tik ngasuh Batu Lawi tu special ianya ba atas ya lurus baka menara batu besai tik niki ari tasik kampung tik gadung. Nyelai tu meh nyadi ke siti ari palan asal tik pemaduk Tebilang di menua Sarawak ngau serata Pulau Borneo. Dikenak kita merti ke Batu Lawi tu peninga kita megak patut gelala orang kediau bersemak ngau kandang menuanya. Tanah tinggi Kelabit ianya kandang menua tinggi ti dikelala ngau pemanah rampak menua umai padi asal ngau budaya bangsa Kelabit ti nang ya kaya ngau adat sidak ya. Kandang dur tu jauh ari negeri besai lalu sebedau bisik penerbai biluan ngau jalai alun ke mana bakal ke dia tu subak peranak menuanya berjalai kaki bari-ari nengah kampung ngambil kuliah ngenatai ke diri ngagendur ke dilawak ngambil ke sidak ya uliah mendak dunia luar. Dalam penghidup komuniti Kelabit rampak menua ukai seminak nyadi ke puan penatai pemakai ngau endur dia wajak gunung sungai ngau kampung ngembuan reti rohani ti dalam. Nyalai Batu Lawi dikumbai siti ari lambang ti guna ti nyambung mensia ngau rampak menua serta pesaka asal aki ini sidak. Tiap itik gunung besai selalu ya bisik legenda kediri empu. Kenya megak Batu Lawi peninga. Litih ke cerita tuai ti diturun ke ari serak sidak. Dua punca Batu Lawi nya nanda ke sikuk tau ke sepasang melaki bini. Sidak tu dipadah kegembuan kuasa ti nyelai ceritanya di penyaga komuniti ti diau bak tanah tinggi. Bisik berapa itik versi cerita tik berbeda? Bak sitik versi seduai melaki bininya diubahnya di batu nyadi ke tanda pengorbanan ngau penaluk seduaya ngagai komuniti. Bak versi ke sitik dagi sidak nyadi batu dikena nyaga pemayak ngau pengelantang kandang menuanya belama. Tajak pen ceritanya nyadi legenda tang ia ngayan kebekeni komuniti Kelabit semak ngau rampak menua. Bak komuniti tradisional gunung ukai semina utai ke dipeda ajak sidak tu tadi ngembuan semangat sejarah cerita lama ngau moral ti nak ulih tau kena dipeda serta mesti dipebasa ke. Nakak kedia tu mayuah peranak menuanya agi ngumbai Batu Lawi jadi palan ke ngembuan rega rohani ketinggi. Kelimpah hari cerita legenda, Batu Lawi megak bisik kawul ngau sejarah moden. Maya Perang Dunia Kedua,
kandang menua dalam Borneo, jadi bidang operation ti berguna ngagai sedadu. Tucung batu lawi ti tampak benar ya. Suah dikenak jadi kejalai bala dari Babilon ti terbai nengah kampung tebal di Borneo. Mayanya teknologi navigasi bedau canggih baka kemayar itu. Nyalai, tukuh batu lawi kenyalai. Jadi reference mula jadi kemantuk dari Babilon nentu ke dini indur sidak ya atau ke penuduk sidak ya. Tu meh ngasuh batu lawi ukai seminak berguna hari sukut budaya tang megak ngembuan rega sejarah kediri empu. Ngagai orang kerinduk ke aktiviti ekstrim, batu lawi megak jadi palan kena tau ndak dilawak kita. Tajak piak, jalai kiak kayaknya senang, balas sidak kedikit selalu ya patut berengkah. Jalai sidak dari tanah tinggi, gelingik bario, lalu berjalai nengah kampung, hujan tropika, bak penglama berapa hari. Sidak patut nengah jalai tipu bukit, merakak sungai ngau bermalam bak kampung. Tajak pen mayuh pemar, tang penelebak medak puncak batu lawi dari semak. Tuk meh ke diasai kesedak ya, cukup berga. Pemanah rampak menua ti agik dijaga, jadi ke kandang dur tuk sitik hari palan ekor dagang temuai ti pemaduk dikerinduk kati di Malaysia. Dia tuk, batu lawi ukes minat dikemegah ke komuniti Kelabit ajak. Ia megak sebagi hari pesaka asal Sarawak ngau Malaysia. Ngawak ngintu kandang kampung, ngelingiknya berguna amat ngambil kerebak dudi agi uliah ngasai ke pemanah gunung tu. Peningah, batu lawi ngingat ke kitai, rampak menua ukes minat jadi pengeraja ekonomi ajak. Ia megak ngetan ke cerita lama, budaya, identiti ngau cerita ti udah nempak penghidup komuniti kenyau ari keliak. Batu lawi ngundan maya cerita pasal rampak menua, budaya, legenda ngau cerita lama. Ia megak jadi saksi pejalai hari cerita aki ini bangsa Kelabit nyentuk ngagai perkara tip guna dalam sejarah Borneo. Okey peningah, nyak tadi berkawal ngau batu lawi di Bario. Kita sudah datai bab penghujung program kini kita sarito. Ingu baru ku datai baru buku singo kita apalan kebukai megak. Ngaunya aku Sharon Udan pengelola program kini kita sarito. Mada kediri. Mupa dulu ku. Bye-bye.

Ya, lagu hari Johnny Aman ngau lagu ya ditujukan ke induk ke bernama Shirley malam tu ke berdau tinduk kini malam tu harap ke terus belengah kami nyentuk ke penghujung program ok Esmina Shirley ajak tak semua kita ke bisi mendiang ke kami nak ngiranya nak majak pengau kita banyak barang tu jalai kini jam ke dia tu engkanya benar driba jauh berjalan malam tu harap ke kita datai bandur ke dituju ngau likun malam tu lagi out. Jadi mayuh lagu-lagu ke udah dirintai kena merindang kita. Jadi ke sekali itu kita terus berperindang. Ngau siti lagu ke udah dipilih buat playlist kita segmen apa merindang malam siti lagu Hindustan dipilih malam tu kena merindang kita ke berjalan jauh malam tu. Terus berlengok kami YFM pemerindang malam.

0: na pamaagi deka ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu deka Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu deka Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Lagu ni Tony's Be A Peace Band nak apa-apa. Saya tu lagu ke Benung bilang jam ke dia tu untuk saya ke Bidayu. Jadi nak apa-apa nanti nak salah aku meh. Mai reti nguji-nguji. Nanti salah madahau. Okay, kita dah tiba irama etni bupu bansa kalai hamayu lagu Bidayu kaya dan melanau lun bawang bisa ya udah dirintai ke aku ba jam 30 di pemerindang malam Saritut kena 24/7/2026 nyalai dan minah ke frekuensi kita terus bergelengau kami ba YFM ke sekali tu mega siti lagu Bidayu ke di pilih merindang kita lagu Ari Dino ngah lagu ya dari Pongan.

0: Kerabatan Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Cinta Berbunga, lagu hari Hasazia, Siti lagu Melanau merindang kita etnik pupu bangsa, etnik irama etnik pupu bangsa abajam ke penudi Saleto hari 5. Jadi lagi bisik lagu hari Lun Bawang Bisaya serta lagu Iban dekat merindang kita abajam 3 penudi. Dan sebenarnya tu lagu hari Nazri Bau Balau bukan senang bak senang setiap lagu hari Melanau Maga.

minggu hari Erickson belu iko sebulan hak mai reti aduan siko lagu kena merina kita ba pemerina malam jam 3 penudi raka kita bedau tindo mai tu jam. Terima kasih hak kita kaki mengkam gulang kami ba YFM. Pemengkak kita akan mendeng ke kami lagi gulang kami ba Astro Channel 871. Terima kasih lah pemilih YFM jadi ke City Area Station pemerindang kita malam tu. Jadi kita ke Berantu Jalai. Harap ke kita datai bandur ke dituju. Ngalikun malam tu kita ke Dribble Bus. Lagi mendiang ke YFM. Terima kasih milih YFM jadi ke stesen pemerindang kita. Kita ke Bendung gawak jam ke dia tu. Bendung nganti jam ke cukup ke pukul 12 tu lagi. Udah habis shift. Pulai berjimat. Awak ke datai baru rumah engau likun mega out terus boleh engau kami buat YFM lagi merindah kita engau lagu Bisaya nangkan ketuk lagi duitik lagu Ari Jennifer Wong Sengginan Ngaran engau Belry Balang lagu kena merindang kita malam tu ke Bendung mendiang ke kami buat irama etnik Pupu Bansa.

lagu hari Jennifer Wong Seginan Ngaran. Siti lagu hari Siti lagu Bisaya Belinda kita. Jadi tu Siti lagi lagu Bisaya. Lagu hari Aben Bidadariku serta kena aku merindang kita megak. Siti lagi lagu hari Josephine Jalin Anak Temuai serta ngujung ke pemerintah agak malam sari tu. Lagu hari Stenium Bad Pharaoh Gila Bayang. Bertemu baru bawa ke Bukai. Selamat malam. Selamat belalak.

26 Maret ini, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, didekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Rikata 2026. Bak dataran Manudi. Didekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Manudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh rikata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Manudi.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

0: Segi mayuh dar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak megak ngi balau orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu. Kadang-kadang sinuk kati ngenang ia ke udah ngau bulai, ia ke udah ngejang ke benua tu. Apakah sida niang laja sangin sobo, niang banta bayung, niang Albert Remini, niang umpang ujai. Mayuh me bala kaban ku sobo ke nas selalu bulai ngaku maya. Bagi gawak buat RTM sebab tangku nak sempat medak sedak ya leban aku mayanya nak daigi gawak buat RTM deh. Ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bakal radio orang bukai.
1: Terima kasih Patricia Agustin, ex-mula program buat YFM.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya, nak ready ko kita ya. Nak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita napik perkara tu entik semua bisi hari segera sidak seruran bergendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Tu utai ke disebut aku di tok au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya. Ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup tik baru. Tik berini bak leka jakuk Tuhan. Ya tik merik kita masa depan. Ya tik merik kita penglepas. Ukai kundiam kita. Ukai ngemaruah. Ukai ngelemik ke kita. Tang yang ngangkat. Nyungka ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu anang sekali ninga leka jaku orang bukai ti ngelingi kita tang penghidup kita berdasal ke ya berpelasal ke leka jaku Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita ti nyadi ke penemu dalam kita lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul diberkat oleh Tuhan nak oleh diruntuh dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi tang mengkang disungkak oleh leka jakuk Tuhan ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang ngangkat nyungkak lalu merik masa depan ngagai kita.
3: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Beruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu bangun ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliak managi hari kengeraran.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku menua selalu dishwasher.
1: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuk cepat. Cepat lu tengkah ya dia pusun aja. Ya lu tem masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tu. Ya pan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pia ada tu. Aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tu tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
3: Nak kira kelempuang mimin, mimin pengawak tu tadi. Nak ya,
1: aku selalu ni kajak kontes semua.
3: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyebut talatnya melayang.

Lintang Hari Radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Hashtag Lily Active Dear
1: Too. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss.
0: Boleh dengar kita Intan Aridua
2: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
3: Hai,
4: hai,
3: hai.
4: Anang dah ingat, dengarkan
3: hashtag Nubia Aktif.
5: Hai Monica.
6: Mari orang nanya, berkenaan macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai Larry.
0: Muji.

0: Sex Numbia Active.
1: But why FM?

ini tiap hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri music. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion.

0: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ya manah magang.
1: Betul.
0: Jadi itu tadi yang kau mensia ti di tempat ya cukup special. Lalu bak penemu aku tu. Enti Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ya, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, berkena ke botok, ngambil jik hormon serta ngena pucau. Nama komenuan pastor.
1: Oh. Utai ka patut diperhatikan kita itu. Ingat, nuan di tempat nitiah kegamal Allah Ta'ala. Nya bak pemungkal 1 ayat 27. Nya kebuah nadai utai ti patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu kenuan. Jadi itu kita berarti kelebuah kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok kenuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam utai ke diubah tu abad tubuh tu.
0: Teknologi kemaya itu dikena tu.
1: Mayu harap tadi indau kak nyadi laki, laki kak nyadi indau. Jadi utai itu nak patut. Laban engkau mula yang mana di pedak tu. Tang dari segi pengerai tu. Engkau yang bisa impact. Nah pihak ya, dari segi pengerai, lu pihak mereka gamal tuang kanya mana tekalanya aja. Oh. Tangti tuan sudah tuai, begini tu akan agak pembedahan plastik, kena buktok, nak mau lihat tetap ngah originalnya tadi, ya ke jenuhian tau ke gamal asal tuanya. Segi pulai ke jakut tuan tadi, berkeduat me ya. Jadinya nak mana lah aku nak entuh setuju ku tetu ngai pengai petua Tuhan segi dah tuai me ngai pengai persegi ngeriwat matang nak pinta Tuhan tadi ati tua ada buah tua nyaga ngomana pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisik mana gama tua tetap mana tajak pun tuanya tuai sehat
0: nak ibu ampe tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak hidung tua ngagak mata tua kecipit ngambil ke segala nak ibu semua tanya
1: nak ibu nak perlu tanya labanya bisi kesan do di hari lah deh. Hanya hari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau ke kena jayau ku kita deh.
0: Pucau.
1: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
0: tu pemanis semua ne.
1: Tau ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi kita berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Lepas itu kita berarti bisi orang tua yang buat. Dan namun kena bisi nak kira orang yang berkena kota itu lagi. Batu buah maram korang. Kalak ni ingat puan batu buah maram.
0: Kalak ni ingat.
1: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Ama meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Ama tang kecam cuka kita. jadi nyakut putu tadi ya. Artinya tadi pucau atau kejayaunya tadi. Nak mana dia kena labau tanya okey jenuin. Okey asal ya. Lama-lama orang ke boleh ngetua kini kaya
0: melejo.
1: Namo lejo bakat tu aku pakai buah maram. Sebab tu pakai buah maram tadi amam liwa tu buah maram. Sampai koyok tu pun di tempat-tempat tu ngasai kenyakan makainya tadi. Tang lebuh tu dah makainya tadi. Dia tua lalu ngecam cuka.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM Segulai Sejalai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medak ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke medak ya dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari, lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang dak bubunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Bandang ke penusah bapadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Eh, pedanuan. Penuh uras bati si galai.
1: Akai, malu meda. Palan piten timaneh nyonya di palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derimpau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak duni. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM.

program Rundown Minggu tu. Nina Taika sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nama gas station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja Ngarinam, jam ketubah, ngelang, tenhari.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berida kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sada lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ningtiang hari.
2: YFM. Tegulai sejak.

0: Anbla.
1: Ninjau Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.

0: Aram rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisi isiko ngembiak, bengal, agu, na uleh berjaku, tangi ya uleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bunuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Bapak Mura Pesisial selalu bisa borang yang engkau kami bapak pejabat residen, pejabat daerah ataupun bapak pejabat kebajikan pun lah. Tapi punya kaku lah man, nak salah tu rumah ngemai orangnya deh. Yeah. Baik borang agak raya tu akhir, so hidup isi di kelaya isi laban bantuan tu nak semua layak lah. Hanya Siti kan disebut aku laban bantuan tu nak semua layak. Siapa kelayaknya mohon lah. Takut ya kelayak lagi nak mohon tertinggal lah. Nak saya laban bantuannya bisa deh. Baka tahun depan dia kena buat deh bantuan harga emasnya. Sudah tu sebulan 500 lah. Subak 300 setengah. Jadi tiket baru ke 500. Jadi next year lepas budget 2025 dia tiket ke tempo PMX lah. So dia tu jadi 600 sebulan. Nyampau 600 nya. Nanti si kau nyampau lah. Hanya kebuah minta tolong lah bala pemusai-pemusai kita bakal silap melancar pengulung ke rumah. Nada salah mayak pasal dulu pasal lah. Nikit ke upis kebajikan. Lepas upis kebajikan tu nak laku pula aku. Jangan harap ke sidak tu nurun kia nurun ngambil lah orang agak rakyat ke kadang orang tua itu nak kena munyak ke tanggung pengawak tu jadi tu rumah
1: memang munyak
0: baik orang tu break ke sidak so hilang isi tidak nemu kita ke isi
1: punya lah
0: tu rumah pula aku mayu sekolah magi yang pula aku nak
2: Encik Harry anak Silasti Rao Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: YFM. The 101.3. YFM.
1: Okey, tu dah nemu nama kebuah sampai tu berguna bagi penghidup kita. Jadi tentu bisik cara ya. Cara ke betul aku tu berkeni kita tu bersamping ngagai Tuhan kita.
2: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersampi nitiah ke pendekak ya. Ya, nitiah ke iriangnya. Nama utai ke dikedeka Allah Ta'ala ngagai anak ya. Ya, utai kedeka Allah Ta'ala ngagai anak ya. Bakal contoh apa yang kita buat dunia tu. Nama utai kedeka apa yang kita buat dunia tu. Ianya kita meluah ke isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datang ngagai apa yang laban kita bisi minak bisi utai kedepinta.
1: Bisi agenda.
2: Betul, bisi agenda. Nak nyala-nyalah bakal kita tikat ngagai supermarket. Kita bisi list utai kat dah beli kita ya. Aku dekat beli pusau, aku dekat beli bodoh, aku dekat beli bici garam utai kebagainya. Ngotai bukai. Nak anang sekali kita merik minak sendarainya aja daripada ngagai Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Enti hati kita itu sah padah ke penusah kita ngagai Tuhan. Enti hati kita nyak bisik pengerindu padah ke ngagaya. Pihak mega enti nuan bisik pramu tekak di kerja nuan. Padah ngagai Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau terus terang ngagai Tuhan.
1: Artinya tadi pastor kita bersampi ari hati kita din.
2: Betul, ari hati kita. Nyak munyi ku aku tarik enti kita jak tusah. Padahal mah penusah kita ini ya.
1: Pangai ke ngagai apa
2: kita. Pangai ke ngagai apa kita. Enti kita nya berdemuah ngemak utai artinya utai ke ditempuh kita ini ya. Padahal mah ngagai apa ya. Tuhan kita tiap badas, meri kita cara, meri kita buah runding, kena ngemetul, kena ngemanah, kena menyelesai ke semua utai tiada tempuh kita ini.
0: Plasa Jurai 635. Plasa rendul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 malam.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, eh si. Eh si, pu lawa dengiro kedere ne. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu, mansak aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mai di kedere ne. Spon si.
0: Eh, aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang di ka di ka spon ka?
0: Au dah dainya mesek.
1: Iya, yeah. Kedere de ka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu dah lama perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Hmm. Okay, nak mau tu kampak aku tau ni. Nak mau tu ke bisik itu sih. Selalu ngerok di tau, pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah itu, nyamai kampuah itu sih.
0: Nyamai, kampuah itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Kamu uji kampuah merah, daging.
0: Eh, Sam. Nama mana untuk ngisap itu, Sam?
1: Eh, nak dah. Nak awak, nak ada orang medak deh.
0: Nyen mayu orang ramada tu tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bo kedai makai tu.
1: Eh, anak kira ko ra si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu ra ke ndak meda nuan kini tau ke ngeng lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gain lah sponsor ko 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Eh, paduk lah nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi RUPS pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap lah.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Nyin, nemu pun nuan takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palang ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kena dikmendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: sudah sedia. Bersedia ke Kak Menul Sapa Juara Capa Kenyalah Minggu tu. Sapa kedekat ngepin surat kabar. Ketawa ngel kami.
1: Alah,
2: dia
1: lah,
2: dia
0: lah. Lagu ngel.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawang dek? Nama dek kau pindah. Piambiah megang tedang kuat itu.
0: Ih, nah benda aku yang kual teh itu deh. Muai sida tian belakang tu, mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lah lau orang beredio deh pihak. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyintu akari namnya gawak jaja. Nadep hari dia di rumah.
0: Anamu nyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi. Kita labanya napa tuat, nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balan nargenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Bamnua tu. Nama kebuah, karatu balan nangerkai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tau diklala kita dengar curak celum ngau burak.

Boh Maya tumu pagi serta lemah yari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamu edis. Tuci atau ketukarai tidak timbun kita bapasu bunga atau kebadur bukai kena kita nimun ai suah gagi. Di kita yang nganang ai tentu kepasu atau kedur kita nganang ainya di tebat. Tanam atau keboetin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung keriau nur kita diau. Nadai Edis, nadai Medenggi. Pesan tu dari YFM.

0: Manah neh padana jam kutuk bisi api kediri ke kejap kediri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: tu tu face tu bau Cina
0: baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam ditu sini
0: eh Sam nama anak tu murus-murus nak tahu kita kenya nak mana gagak bukanya
1: eh nak dah lah si kak medak rindu-rindu medak jam deh jak
2: nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja kita boleh nangkan orangnya dulu udahnya nanti agi dia ngacau kita boleh madah ngagai ketuai kita empu lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita tau report ngagai polis kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja pasal tu hari YFM segulai sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nada iku off sari tu.
0: Oh, kau mai iku off.
1: Kediri jangan apa si? Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam di

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah beban di Bajalai Alun atau nyadi bak sembarang maya. Kes mina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta dan jepat penyawang pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pemelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti saya rumah nang suang aga krim atau gift exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi sila serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi terdapat sekarang punya.
2: Ya.
1: Tak selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik. Nama kita ke datang jurnal nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dia tu.
1: Aku sekarang dia buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil meluah baik.
1: Baik luar. Banyak maya kita akan gitu bersih jani. Baik ke penai. Ya. Kalau dia nyemulih jani. Sekarang keba penai dia. Uleh baik penai. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh baik pendam. Kena semiang.
2: Kebaku pasal lagu.
1: Nak patuan pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi tinggal.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Hai, aku Diana Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: minta kami subak yang spraynya harga subak muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap api ku dek ngok to pakai sanggol subak mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedih naik bujangnya sedak getuai dek ngkan wal nikip bahasana ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nah daya no semua ke darah-darah bekanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nah lebih hari ino udah silih bajia magang kurang ya geburek ya gebajia laki sigat magang kurang kurang kan ayam dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru di Nadai Sidaya Kelama. YFM Segulai Sejalai.

Mulut, mayuah bangsa mulut. Kita ada kumai orang, mulut basah, jari rangkai. Nanti kita ngambuk dengan orang. Kita ada kumai orang jahit mulut. Nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tau ke bejai orang. Tau mulut, nanti kita tau tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi. Nanti minat jakuk kita siruk. Tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita. Nanti kita landik-landik bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjakuk. Tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut. Nanti kita seminak ngauk. Tang nak ngereja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah. Ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut, nanti kita pancar berjakuk. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jakuk. Tang tak dikemendar ke engkau ulah tau ke pengawak. Mulut nak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati. Tanggai nyebut, nangi kurang pedes hati. Nama ngai nak mulut, nanti kita nak ngamat ke jakuk. Minak nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sentat orang ngai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai. Kita datai, nak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang ngumai kita tuyuk. Orang makai ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur. Ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat. Mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai. Kaban belayan ngai degulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik. Ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngauk. Nyak dikumbai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lama lawan boleh hal. Nanti kita bermulut ngerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumbai burak, orang tuai dikumbai biak. Apai dituduh anak, orang ketawa dikumbai nyabak. Imun dikumbai jegak, petang dikumbai tampak. Nama ngai nak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: Segulai Sejalai 9xYFM.
1: Nanti kita berarti ke bak penghidup kita ke Datuk Depasa penuh dengan cabaran korang, penuh dengan pemal. Semua utai berguna ke duit magang leh. Anak bersekolah, berperubat lebih kita sakit. Ngau nyedia ke utai guna ungkup diri sebilik. Semua utai tu tadi berguna ke duit. No excuse korang leh. Nama kini prinsip bak pengharap kita ti ulih nyaup kita mutal ke penangguh bekau ngau utang.
2: Anang sekali kita berutang, nanti kita tidak sanggup mayang. Seleah ke utang kan tidak patut. Nyimpan duit dulu kita ya, nanti kita kak beli kutainya. Nanti tuannya kak tadi kak ngelun duit ketiga tua kak kawin mewah, nanti tuan nak mampu atau nibuah dulu. Nanti uliah mesti seleah kan, laban ya mesti natiang tua bak du diari. Nanti utainya mesti natiang tua berat tuan nyingkang. Yeah. Berat kita ngurus ya ya. Tang, tuk sitik kau teh kak patut diperhatikan kita. Kita nak uliah nak berhutang pun nanti kita beli ke rumah. Betul? Laba rumah tu tadi tentu ia luan berbiang. Kita nak uliah nak berhutang megah nanti tua beli ke kereta. Laba utai tu keperluan asas menyikaku deh. Nanti tua bisik duit kesnya lain cerita lah. Nanti tuanya mampu. Tak jarang pun ingat orang ngekis-ngekis tu begitu. Tang sikit luan meh. Tang lebuah tu beluan ke rumah. Ha, perhati mana-mana. Kita pulai ngajak ku tadi. Kita mesti berhati ke kemampuan kita. Nanti tua mampu besai merumah beli kita. Anang ngeluan rumah lebih hari gaji kita. Biar mega, nanti kita beli ke kereta. Anang beli kereta lebih hari gaji kita. Pesan aku, nitiah ke prinsip ke konsep orang Kristian kita nak tahu nak nitiah ke pematut. Ngau cara Tuhan ti ngiring kita bak penghidup ruang bilik kita. Yeah. Berarti kata anang sekali-kali kita berhutang bak dua kena patut. Nama utai kan dua kena patut. Berhutang bak aluang kita anang sekali. Yeah. Anang kita berhutang betul tu. Laban tu tak ngujuang ke kita nya tadi pedis. Yeah. Bak ujuang area. Ingat, utang uleh nyadi mak ti berat. Enti nak dia tu ngau mana. Laban dia nanti yang kita. Buat kudus ngajar kita. Seliah ke dia empu hari utang lalu hidup nitiah ke pemisi diri empu. Ukai berarti nato berutang tau tang aneng yang menjadi tatiang. Hari ti ngenyawah ke diri hari utang kita uleh ngatur duit ngau mana. Nepea ya puan?
1: Ya.
2: Serta ndak ibuah tusur undeng batati ke utang. Laban kita mulai jaku Melayu kita mampu kita uleh.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

aku Priscilla John, Kalimpah Radio, manyuah cara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta manyuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Wah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai depan. Kita pernah kok untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh. Kita berundi yang kedini kau minta sponsor deh. Ingat yuk, main umum.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama to Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sereto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia to. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labang kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: mi suba na nan mu na utang na lusian na khaura de to pudan mu jadi kupulnya 2G ya telu manung waktu kurang besai 5 ringgit ya suba ku mai marnya kemar lu bisa ga kupul ke merah jot pakoyo tu apa apa na na ulah mayung mah nuna anta ino melayu ka bi kapiat dia teladan dia marnya suba kuno ku jako 15 ringgit semua seputar maru lu suba setiap mulut kami tahu daun nana dan pertas ya ga pertas tu kuno ku jako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncut tanya nak dia ga bisa kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Dinggas ke
1: YFM Regulai
0: Sejarai. Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
2: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor deh.
2: Betul betul.
0: Ya tangti ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
2: Au. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringan ianya nomor satu. Kita ngagen nuol ti sunyi. Berarti nya anak ngasuh utai ti ngelingi nya mengka ngembar rundiang kita tadi. Ngagen nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dini yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay ajal aku nya. Okay. Okay. Ya, kaku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama lagi udah nuan reda dah. Belajar berlagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah maya kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu te sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak kekitai likun nak ngertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kita ngasuh ya betakta bak penghidup kita berkuasa bak penghidup kita lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kita labanti kita ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyo turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerosaknya tadi na ya sebab so, bab kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pengandiri nanti kita bisa ndak nyamayati ngau pengandiri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pengandiri
3: Sajurai 6:35 Belasar endul bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 malam.

0: Lama geluan cok susah tim.
1: Kati nak ibu, ay susah tim eh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai orang mewah nemu. Lapan kurang di temu orang deh, kurang di kermai.
1: Kati nai ibu, bisa cara nolong ku bu?
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pianai.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati pia. Di RTM kian tu au.
0: Haram.
2: Pemujo dagang berpangai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM alai paling kepatut di laut kita nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM muntang. Jampat membayar di jalan pematuh. Datang meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawasia RTM Kuching. Bamaya jam, ubis terbuka. Tak tertelepon, muju rumor 082-248-4.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashley. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gronsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau pengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban bak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah agai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jaku Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombangin pandak Channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya ngau Lumbawang.
0: 1 Rebulan 10 2022, nyentuk ke dia tu. YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, ngakin 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai

0: Pi pedak emak ketuanya. Patuak nak mu mampu mulut. Ya mai anti, ai liurnya macam orang. Uji batuak pampu mulut ne. Lagi kita yang sampai ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Break ngaga petuanya lai.
1: Ah, nanti kita batuak pampu mulut kita tisu tau ke percak. Banyak.

0: 24 iti lagu deka bepekit barengat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuah. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abal.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Pemuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: WAIYFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAIYFM.
3: Sari tu topik ti dekat di pejurai ketua ianya keramat jaman moden. Ha, pelabaku nyebut ajak pasang keramat tu nyangka udah ayan bak mua tua mayuh macam bangsa patung ti digaga bayak kenya ari kayu kini atau ke batu kini atau ke besi. Ya pihak mega nyangka kita ingat ke keramat ke bisik digaga kita aba umai kena kita muru atau ke ngenakut ke jelu ngaburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkeramak kedekat di pejurai ketua bak topik Sari Tok Pastor.
4: Terima kasih ya. Untuk mengingat ke agi miat sebab Puan Penny lebuah ke di keramba orang kau keramba tu ini lagau kurang tak kini guru kurang takut nak agi miat sebab. Jadi nama kini keramba zaman moden tu. Keramba tu ulih nyadi nama-nama tayo, nama-nama aja. Ti tingkah ke kita ngeloi hari Tuhan. Bak penghidup kita itu. Jadi supaya kita mendak takut kita mendak engkrama lebuah kita nya tadi berjalai lebuah kita nya agi met kini. Dan dia tu engkrama begulai ngau kita, begulai ngau penghidup kita. Lalu kita berarti kanya kengujuan ke kita nyembah tau ke balat ngemarat rindu kita nya kan nak disedal kita.
1: Ya.
4: Tuh tu nak disedal kita takut. Bakal kita ke takut kan engkrama. Kita takut kantu utang. Tanya kan teka di kangau ketua agar tanya maka teka di kerindu ketua atau ke cara teka pedak atau kenar pedak kerama tu ukai semina utai ti uli di pedak munyi kaku tadi serta semak ngau kita tak maka utai tu bisi dalam hati kita munyi kaba Rum 8 ayat ke 6 gue ditu terang ya madah ditu enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa nyak kengujuang ke pemati dan enti rundi yang hati kita diperintah Roh Kudus nyak kengujuang ke penghidup ngau pengelantang artinya kita aneh sekali-kali kita berundi yang lalu ngembuhan ngkerama tu bak penghidup kita laban nyak tau ngasuh tua jauh hari Tuhan tau ke ngasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan. Labuh Tuhan sikit nagang kita bertuai kotanya atau ke ngibun kotanya.
5: Plasa Jurai 635. Plasa rendul berjurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Selamat pagi, bala menjadi dalam nama Tuhan Yesus. Sarito kena 25 hari bulan 7 tahun 2026. Aku pendiri Joseph Jai dari Gereja Menteri Siban dekat ngiring kita dalam semua yang panik kita ke pagi itu. Baca dari buku kudus kita pagi itu damai dari surah Hebrew bagi 13 ayat 5 datai ngagai ayat 8 jalai ngelanteng ke ati Allah Ta'ala menyitu ku ya. Aneng angkun ke duit kita patut nemu puas hati kutai ti di kemisi kita laban Allah Ta'ala udah nyebut aku ngai sekali-kali ninggal ke kita tau ke ngelengkak ke kita nyalai kita kempeng hati nyebut Tuhan yang penyawab aku nyalai aku nak takut nama utai ulih dikerja orang ngagai aku kingat ke bala tuai kita kenusui pesan Allah Ta'ala ngagai kita perhati ke penghidup sida lalu tunda pengharap sida Jesus Tuhan Jesus tau ke Jesus Kristus nak berubah kemari sarito tau ke belamaya ya munyi baca ribu kudus kita awak ke Tuhan merkat ke seberau kita ini ngajak ke Tuhan aram besampi semua kita Tuhan adalah telapai kami pagi itu kami kan ingat ke jakut Tuhan nyalai buka pikir ngaruniang hati kami Tuhan lalu berjakut main Tuhan ngagai semua kami ke pagi itu awak ke kami tau nemung namau titik dekat dikongsi kenuan dengan semua kami bakal ke pagi itu dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi jaku Tuhan tau kabar yang penemu kat dikongsi kaku ngau kita pagi itu ianya berkongsi ke berkat Tuhan bala menjadi dalam baca buku kudus kita pagi itu ngeneng ke jaku ke nak ngasuh kita angkun ke duit kita patut nemu puas hati ke utai ke di kemisi kita ianya ayat 5 malam menjadi kita ukai semina nak tahu angkun ke duit aja. Yang kita megah nak tahu angkun ke semua utai ti di kemisi kita laban semua utai itu utai ke datai hari Tuhan kala kita ninga jakob buku kudus kemunyi itu Tuhan tau meri lalu Tuhan mega tau ngami semua tai kedek kemisi kita bala menyadi baka kita kemari utai ngagai orang ukai kita meri semua pemisi kita ngagai orang yang kita meri laban Tuhan udah ngajal kita berkongsi kemimin pemisi kita ngau orang bukai kadang-kadang utai ke di kemisi kita ukai ngai kita maga tang dikena Tuhan nguji kita uliah kena kita berkongsi kutainya ngau orang bukai artinya kita mesti nemu berarti kejakut Tuhan nama kebuah kita patut berkongsi ke sekedar utai ngak orang laban buk kudus megak bisik madah ngagai kita jakut kemunyi itu berberkat meh orang kemari hari orang ke nerima ayat 5b Tuhan ngai ninggal ke kita tak kengelengkak ke kita

Tuhanlah yang reti dekat nyawab kita. Tuhanlah yang reti dekat selalu meri ke kita utai ke dipuna kita. Kita itu sempama munyi ke jakuk buk kudus. Kita mensia bergagi ari burung pipit. Retinya Tuhan lebih lagi dekat meri ke kita. Nama utai ke dipinta kita, utai ke diguna kita. Tuhan bisa madah ngagai kita. Kita dekat diberi lebih kita minta dalam namanya. Anen ngira dirempu rugi bala menyadi lebih kita meri utai ngagai orang. Tayang awak ke pemeri kita nyadi ke berkat ngagai orang bukai. Laban kita orang Kristian, kita dikenak Tuhan nyadi ke berkat ngagai orang bukai dalam dunia itu. Kita nyawab orang, kita merkat orang. Lebih lagi dalam semua utai artinya, kita itu meh berkat kedatai Tuhan. Kita kena Tuhan nyau mensia mayuh dalam dunia itu. Ayat 8. Jesus Kristus madah kerempu menyikal dan tulian itu. Jesus nak berubah kemari sehari itu ngau ke pelamaya. Artinya ti subak Jesus udah kalah merekat ke kita. Sehari itu megak Jesus dekat merekat ke kita. Lalu sampai ke penghujung penghidup kita, Jesus terus dekat merekat ke kita. Nyalai dalam penghidup kita, aneng irau sekali kita ke pasar. Utai tidempak kita, tak utai ke dirup kita, tak kegarik ke dikena kita. Laban Tuhan sikit dekat merik ke kita semua utainya. Lalu dia tu tanggungjawab kita berkongsi ke berkat Tuhan. Ngambil ke kita tadi ianya uliah jadi berkat kebesai kita kena Tuhan dalam dunia tu. Ingat kita jaga Tuhan menyitu dalam penghidup kita. Giga dulu perintah ya, nyak baru kita tau ngerja, tau nyambut, tau pen, tau ke kita nyata de, tau ngiga utai bukai. Nyalai pengunjung yang bala menyadi dalam nama Tuhan, iri isi meh penghidup kita ke dulu ngena jaga Tuhan. Ukai ngena utai tau ke pemisi dunia tu. Laban jaga Tuhan nyata de, nyak meh kemeri kita pengelantian kebenar dalam dunia itu. Lepas kita ngiri ngisi penghidup kita yang ngejakut Tuhan, nyak baru kita boleh kering dalam penghidup kita. Aneh sekali irauka penghidup dunia itu kita ngasuh kita merinsa tayang awak ke kita irau ke jakut Tuhan kenemu merusak tubuh ngau penghidup semangat kita di serga. Lepanti tubuh ngau semangat kita dah rusak Tuhan, kita nak dari penghidup ke meruan. Kita nak bergulai dengan Tuhan, lalu kita nak diau dalam perintah ya. Tu jaku Tuhan, awak ke Tuhan berkat ke ya. Amin. Sampai semua kita, Allah Ta'ala apai kami ke di serga, kami beri puji besar, terima kasih kenuan Tuhan, kudia berkongsi ke jaku Tuhan dengan semua kami tu. Awak ke kami Tuhan, kudia berkongsi ke berkat kedatai rinduan, lalu nak angkun ke pengeraja atau ke pemisik kami dalam dunia itu. Lebih lagi Tuhan, awak ke kami jadi berkat kurang bukai, awak ke kami megak jadi berkat ke dikenak nuan ianya ngemansiang ke penghidup mensiamayuh dalam dunia itu. Dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin.

0: Pengerak pagi.
1: YFM.
2: Bulan Julai orang putih, nyak bulan dua kita Dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
4: Aku dekat malaku dengan semua iban. Nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawa hari pukul 6. Usai kemadang ramai campur ngau resam. Lebas ke anak kekas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rara parugan manyuh dan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka jaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.

0: dan sang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan peringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Peringat ti diperam tak ngujung ke kita berdendam. Perindu tindak desagi tak ngasuh kita bedengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kita melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tinduk bertengok belakang. Ndak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang baka hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita. Tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia baka duri bercari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kita. Ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri. Adang nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Yang ngencuri pengerindu hari kita. Ngasuh kita bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak. Bepudus madah. Umur kita japat habis. 970 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita. Tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke hidup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Ia semina mai pemerinsah ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar. Bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia lagi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengangai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kulih pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengangai pengandiri. Laban Allah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa yang beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan berkat ke kita selalu.
1: Wai seberai.
2: WAIFM.
1: Ya baru ngam.
2: Kan?
1: WAIFM.
3: Kami, Merinang Gitar, Ninti Ngari, bermacam lagu.

Ya, selamat pagi. Selamat bergelanggau kami YFM Penggerak Pagi kita pagi hari 6 hari tu 25 hari bulan 7 tahun 2026. Lagu ke terubah di kenak merindang kita YFM Penggerak Pagi kita ke pagi tu Siti lagu hari Jiminya yang nuan meruan di hati. Jadi pagi tu bergelanggau aku Melati Badi hari pukul 6 pagi nyentuk ngagai pukul 9 pagi tu lagi. Jadi aku sampai ke semua bala peninggal kita ke pagi tu gembuan berita ke mana garap ke semua tu pengawak juga ia ke bisik dekat di penjalai ke kita sari tu lagi pan sama tulih ke pemujur magang ya. Lalu batu sun program kita bak penggerak pagi YFM pagi tu bakal selama galai pukul 7 pagi tu lagi nur aku natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami bak YFM. Lalu 7:30 pagi nabur ke berita pagi hari YFM. Lalu untuk di ke beritanya lagi pukul 8 pagi kita dengar ke program Leman Berita ya. Jadi jatuhkan program kita diungkup ke bawa penggerak pagi kita pagi hari 6 25 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi ke pagi tu terus merindang kita ke sekali tu setiap lagu hari Joni Aman Sayau Nuan Nak Diempu Aku.

0: Bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi jadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu kia di baik Margaret M. Jalan kia pagi tu peringat kau lagu pengerindu bakal ke nyilih baju lagu ketemu namanya tadi merindang kia apalah kita ke lagi terus mendiang ke YFM gulai kau kami bawa pengerak pagi kita pagi hari 6 hari tu 25 hari bulan 7 2026 jadi bisik sekedar kita yang tadi tu mu dan ni pagi tu nyangka bisik pengawak ke dekat di kerja kita ya ungkup hari tu bisik sekedar kita yang tadi lawan dan ni laban nak gawa nak sekolah megak bala anak kita hanya lain lawan dan ni sarito ne ya ke baru dan ni selamat pagi wai terus mendiang ke YFM mulai engkau kami ba pengerap pagi kita ba YFM pagi tu jadi tu ngenang sekedar ya berita ke bisik dipansut ke ba berita kita ba YFM kalau ngenam kau ngau operasi ngigak ngau nyelamat mansa penusah perahu karam ba long selatung Sungai Baram tu tadi sudah diketuka kemarin pengudah mansa ke penudi yang tadi mujur ditemu ya jadi nitiah ke penerang hari palan operasi PGO PS bomba ngau penyah penusah Sarawak dia mansa ke penudi nya ceria dulah 43 tahun ditemu mensia mayu orang pukul 5 pagi bagen turung Long Miri ia nya kira 94 km dari palan penusah tu ke nyadi jadi ngau pemujurnya kemari dia mansa keempat tu udah ditemu dia semua mansa empat ikut dalam penusah perahu karamnya ditetap ke bebadi nyawa magang jadi tiga ikut ke bukai ke sama lemas dalam penusah perahu karam tu ianya Joshua Ukim Matthew 38 tahun anaknya Jovian Jangin Joshua 4 tahun pihak megak ngau Jonathan Yurang Lusut 45 tahun dan jadinya berita ke di perkongsi kakum gulai ngau balap ninga kita ibak pengerak pagi kita ibak YFM ke pagi tu jadi bawa berita ke bukai lagi kita sama kongsi ke jadi tu kita terus merindang ya, balap ninga kita pagi tu setiap lagu ke di baik Jeffrey Molly ke sekali tu nanti pengerindu udah berserangan.

0: Hashtag nimm die Active der Du. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Ohne Lina kita Intel Aridua. Malam minggu peluang bertemu ke empat lemai. My FM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mai orang nanya, berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry. Muji.

0: #numpiaaktif.
1: Bak YFM.
2: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Darah Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
4: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepuko Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.
5: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM.
6: Segulai sejalai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi?
2: Oh, isi.
3: Nama ini?
1: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu, ne?

0: yfmiban@gmail.com. Lemonan, yfmiban@gmail.com.
1: Ya, jadi yang natai ke pesan-pesan berat ke bisa dikirim ke ngagai kami bawa FM pagi tu nyalai pesan ke terubah tu nuju ke pembelayan ke dia bawa selepung punggu ran gua keramut ke pembelayan banyelam kelawah poai melugu entulang lacau karak kawan belayan bawa pilih Sungai Besai Sebumban Selanjan Sungai Tenggang Pantuk Nengasan kawan belayan bawa Sibu Miri Bintulu Kucing kau kawan belayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke Melda Anak Sunggung, madah ke Melda Anak Sunggung dan adai kena 24 dari bulan 7 2026 hari 5 bawa hospital Besai di Kucing Dito. Jadi ni yang Melda Anak Sunggung tu dekat di Senggait Bala Mayu kena malam tu 25/7/2026 pukul 8 malam bak rumah lot 15162 lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan di Kuching. Jadi tu tadi pesan madah ke Melda Anak Sunggung. Melda Anak Sunggung udah nadai kena 24/7/2026 hari 5 bak hospital Besai di Kuching di tu. Jadi ni yang Melda Anak Sunggung tu dekat di Senggait Bala Mayu kena malam tu malam 25/7/2026 pukul 8 malam berumah lot 15162 lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan di Kuching. Jadi kita ke dekat demu ngau silik agi berkawul ngau pesan tu kita dipinta bertelepon ngagai Hepson Sunggung bak 016-8856-409 016-8856-409 ya, pesan ke terubah lalu pesan kedua tu nuju ke pembelayan ke dia buat nama Sibu Durian Maung Berjayit Kenawit ke pembelayan buat Sepasir Kenawit Bawan Kenawit Bawah Burak Oyak Sungai Pak Sibu ke pembelayan di Julau Naga Maga Mukah Bukit Keladan Selangau ngau semua ke pembelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke ex tuai rumah manggit anak burung, madah ke ex tuai rumah manggit anak burung atau ke pai Teresa udah nadai kena 25/7/2026 hari tu tadi ni yang ex tuai rumah manggit anak burung tu atau ke pai Teresa tu dekat dintu Bala Mayu kena malam tu lagi malam hari 6 ngau malam hari Minggu 25/26/7/2026 bak rumah David bak bukit burung ulu sungai Naman Sibu. Lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 1 27/7/2026. Jadi tu tadi pesan madah ke ex tuan rumah manggit anak burung tau kapai Teresa udah nadai kena 25/7/2026. Jadi niang ex tuan rumah manggit anak burung tau kapai Teresa tu dekat dintu Bala Mayu kena malam hari 6 ngau hari Minggu 25/26/7/2026 berumah turma debit bak bukit burung ulu sungai Naman Sibu lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 1 27/7/2026. Jadi kita ke dekat nemu ngau silik agik berkawul ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai David anak manggit bak 013-580-5645 013-580-5645 tahu ke ngagai Sintan anak debit bak lumur 011-251-80214 ya, pesan kedua lalu pesan ketiga tu peninga nuju ke pembelayan ke diau bak luban ulu betuang ke pembelayan bak selindung ulu ngau ilik ke pembelayan bak marup atas ngau baruah ke pembelayan bak setuga kemblayan bak meriuk 6 buah rumah, merindun 13 buah rumah, semanjuk, bukit tungkuk, basi, empelam, kemblayan bak kalung, jalai buntut temuduk Sri Aman, kemblayan bak batu lintang, peruan A, kemblayan di Miri, ngau semua kemblayan bukai, ia kena ulih dirintai ke Dito Magang, ke ngelala Li Sin Jin tau ke Sima. Jadi pesan tu madah ke Li Sin Jin tau ke Sima, udah nadai kena 24/7/2026 jadi ni yang Li Sin Jin tau ke Sima tu dekat dintu Bala Mayu malam tu 25/7/2026 lalu dekat dikubur ke pagi 26/7/2026 jalan kapan belayan ke dipesan.

0: kita dipinta datang ngagi rumah bayi meriu tambah engkelili lalu penerang ke Siliak. Kita tahu telefon ngagi apa ba 011-432-2148 tau ke 011-683-8946. Nya tadi pesan madah ke Lee Sin Jin tau ke Sima ke udah nadai kena 24 dari bulan 7 2026 jadi ni yang tu dekat di Intu Bala Mayuh kena malam 25 dari bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke pagi 26 dari bulan 7 2026 nyalai kemelayan ke dipesan kita dipinta datai ngekai rumah bayi meriu tambah engkelili nyalai penerang ke Sili atau bertelefon ngekai apa bak 011-432-2148 ya pesan ia ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan nuju semua kawan Melayan ke nak boleh dirintai ke nama Dituk Magang ke Ngelala niang ramba nak sigau ke Ngelala niang ramba nak sigau tau ke Apai Francis jadi pesan madah ke Semiang ngetah sulit ke niang ramba nak sigau ke dekat diatur sehari tu 25 hari bulan 7 2026 pukul 7:30 lemai bak rumah nombor 288 lot 6350 Kampung Sungai Apung Baru di Kuching. Nyalai penerang ke Siliak atau bertelepon ngagai Encik Francis bak 016-55-71-844 016-55-71-844 atau ke telefon ngagai Joseph Ramba bak 014-87-82-380 Nyalainya tadi pesan madah ke pengawal ngetas Semiang ngetas sulit niang ramba anak sigau ke dekat diatur sarito 25 hari bulan 7 2026 pukul 7:30 lemai bak lot 288 bak nombor 288 lot 6350 Kampung Sungai Apung Baru jadi pesan angkan ketuk nuju kawan Melayan ke diau buat rumah Macmillan Rian Batang, rumah William Obos Suka, Sukuyat Lama, rumah Teddy Lepuh Jungkal, rumah Sunang Bebangai Kibak, rumah Sibak Nangabran, kawan Melayan ke diau buat rumah Thomas Cagat Nyelutung, rumah Morris Nangaban. Kawan Melayan buat rumah Ugus Banulu, kawan Melayan buat Melugus Kim, kawan Melayan buat Skatap Nangajau, kawan Melayan buat Gensurai, kawan Melayan buat Melayu Ulu, ngau semua kawan Melayan bukai. Ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu, madah ke Max Avenue, tau ke King Kong anak gereja, udah nadai kena hari tiga. 22 bulan 7 2026 jadi niang Max Ebony tau ke King Kong anak gereja tu dekat di Senggai Bala Mayuh kena malam hari Minggu 26 bulan 7 2026 lalu niang dekat dikubur ke bak pendam Mungguh Lubuk Tanau kena pagi hari 1 27 bulan 7 2026 jalan kawan lain ke dipesan kita dipindah datai ngagai rumah lipa nak nyawai bak tanu layar betung ngau ngusah ngesah penusah tu nya pesan madah ke Max Avenue tau ke King Kong nak gereja udah nadai kena hari 3 22 bulan 7 2026 jadi ni yang tu dekat di Senggai Bala Mayuh kena malam hari Minggu malam 26 bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 27 hari bulan 7 2026. Ya lalu pesan nangkan ke Tok Peninga nuju kawan Melayan ke dia buat Sarit Serikai, kawan Melayan buat Sungai Pawah Serikai, kawan Melayan buat Tebu, Minus Serikai, Selangan Serikai, kawan Melayan buat Sebangkoi, Sungai Tapang, Tusuk Malau, kawan Melayan buat Batang Berayang, Batang Kedua, Batang Licuk, Sungai Ruan, Sebetan Roban, kawan Melayan buat Jabir Roban, Pelungat Roban, Beratung Roban, gau semua kawan Melayan bukai. Ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu, madah ke Menggan anak empat, madah ke Menggan anak empat, dan nadai kena 23 bulan 7 2026 jadi ni yang menggan anak empat tu dekat Dintu Bala Mayuh kena hari 6 tu 25 bulan 7 2026 bermapuin Sungai Kerubung Selalang Serikai jadi kawan Melayan kena pesan kita dipinta datai Ngagai Rumah Puin, Sungai Kerubung, Selalang, Serikai, Ngau Ngesah, Penusah Tu. Nyalanya pesan-pesan ia ke sempat dikenatai ke kami bawa Pengerak Pagi ke Pagi Tu.
1: Pengerak Pagi
2: Y FM.
1: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuah.

0: 2024 di Telagu, kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Hai, aku Gracia Kichwa. Pendang siang ngerti diri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantok kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dan dia penanggul badunya tu nak ulih diputarkah. Selagi lagi dalam hati kita bu, ngempuan pengeransi. Biar berinsat dulu, nampi kesenang untuk diri lah. Pesan tu hari aku, Gracia Kichwa, berbulan dengan YFM.
0: YFM, segulai sejalai.

0: Cinta jatuh belum mendiangka. YFM segulai sejalai.
1: Selamat pagi, Bugulai Enggau. Aku Melati Badi. Bak berita pagi YFM pagi hari 6, hari tu 25 hari bulan 7, 2026. Lalu ke terubah tu batang berita. Raban bertanam di lalau ngangkat ke pengulih bersemekih serta kurang kelalu berpanggai bak bantu perintah. Sarawak masih atur Singapura dalam napik menua mayu rakyat tuai umur. Simposium Ngembuan 7 ngangkat ke standard ngintu telih ngau stoma. Nyambatan berita lalu tu isi berita. Orang bertanam di Sarawak patut terus ngangkat ke produktiviti ngau pengulih gaya bersemekih sidak serta ukai seminar berpanggai buat bantu perintah ajak. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Sarawak, Datuk Seri Steven Rundi Utum, madah katurnya berguna amat dikenal nyapai target ngangkat ke penatai pemisik ruang bilik orang dikemeran ke pengawak bertanam manggai ngagai 15,000 sebulan buat tahun 2030. Sedat temujurnya patut nerima insentif nyadi ke semengkah cara meribasa, kemegak nyadi ke perangsang ngakai orang bukai ngangkat ke prestasi sidak dalam sektor bertanam. Ia maksud ke jakut tu lebuh ke menjadi ke Agrofest Serian 2026 di Palan Convention Serian. Jerumak pengawaknya tiga ikut hari bagi menua Serian nerima anugerah peladang jaya Serian Agrofest 2026 dalam kategori utai tanam pengawak berikan ngau nupik jelu. Kalai tiap ikut sidaknya nerima insentif RM500. Program pengelamak tiga hari berunggunya nyedia ke macam aktiviti nyengkawum pengawak pemandang agensi perintah ngau pengawak jual kasil hari bertanam bertupai. Sarawak bisa hati dekat mansik cara tidak kena Republik Singapura dalam ngagak polisi ngau inisiatif dikenal napik status mayu rakyat tetuai umur manggai bak tahun 2028. Menteri Pemansang Rinduk Nubik Amit Ngau Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, madaka pengawak tu Ngembuan 7 dekat ngenegap ke polisi nyagau orang ti tuai umur di negeri tu. Penelebak Singapura dalam napik penyampau pemayu tubuh peranak temajak tuai bak renggat tumu, tau nyadi ke pemungkal pengawak ngagai Sarawak, lebuh dekat ngagak polisi tingkeman, nitih ke konteks menua tumpu. Ia maksud ke jakutnya pengudahan nerima penemuai bahasa hari Raban Delegasi Komiti Rangkaian Integrasi Wanita WIN Gerempung Rakyat Singapura PAWIN buat Wisma Wanita di Kuching kemari. Raban sidaknya bertuai ke CMN ianya Menteri Perkara Luar kedua ngau Menteri Perkara Dalam Menua kedua. Simposium ngintu telih ngau stoma di Miri nyadi pelasar berguna dikena ngangkat ke kompetensi raban profesional perkara pengerai. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Datuk Sebastian Tiang Chiu Yu, madah ke simposiumnya megak mantu nerenak ke kerjasama antara raban pengamal perubat lalu harinya boleh ngangkat ke standard ngintu penanggul telih ngau stoma di Sarawak. Diatur bahawa Hospital Miri, simposium dua harinya ngempuruk ke lebih 150 ikut pengamal penyaga pengerai berandau ke perkara pemadu baru dalam pengawal ngubat telih tekronik ngintu stoma ngau Innovation Clinical. Kelimpah resesi mantai ke penemu, raban penyerta sama bisik ngawal direk dalam latihan mali ungkup 8 stesen pengelandik TBC disediakan. Yang datai ke jakutnya lebuh ke menjadi ke simposium tu di Miri kemari. Baram Regata 2026 bisa mantai ke kategori baru pekit bercampur lelaki ngau Indo ungkup lumba perau tradisional. Kaban Kaunsel Negeri Adun Telangusan kemegak penyanyi penemu Komiti Pengatur Lumba Baram Regata 2026, Datuk Dennis Ngau, madah ke kategori barunya diberi kelala dikenal buka peluang menyuagi penyerta hari komuniti di tau. Ia berjakut ngagai media pengudang lepas ke pemukit lumak bot baru 50 kuasa kuda buat tebingan baru dek kemari. Sepenyampau 63 buah perau masuk lumak perau kayuh Tim perebut ke-22 bengkah kategori, nyengkaum kategori terbuka, ngau kategori tertutup khas ungkup Raban penyerta Ari Baram. Ungkup lomba bot laju dia 162 penyerta direkod ke nyengkaum pemekit dari Brunei Darussalam. Kesemua pekit Baram Regata 2026 bisa nyedia ke prais mata duit sepenyampau RM300,000. Raban Komiti Penguasa Masjid Patut Merambu memang macam program pemanjai tahun tak tahu mereka penguntung agak semua serak komuniti. Sampai Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madaka program ke diatur nak patut sebina berkawan dengan pengawak pengarah pajak. Inisiatif keulia di Perambu yang kaum kos dagang, pensijilan halal, program motivation nemiak, kelas tuition serta latihan pelajar dengan pengelandiak boleh mengangkat ke status sosioekonomi komuniti. Yang masuk ke jakut tu bahawa pengerami berjadi ke Masjid Nahdlatul Islam di Kampung Melayu Tanjung Bijat, Seri Aman. Masjid Nahdlatul Islam boleh nur urung 150 ke orang datai bersembiangnya di gagak baru mengenai ungkus urung RM2 juta. Ia temu gagak dalam bulan 10 2025, nganti masjid asal sudah didiri ke dalam tahun 1990. Kita dia tu benar-benar yang ke berita pagi hari YFM. Kolej Teknologi Termaju Jabatan Tenaga Manusia ADTEC JTM Kampus Kota Semarahan terus menegap ke pengawak ngada ke pengerja pengawak Tilandiak nangkup guna industri serta nyukung pemansang Sarawak. Direktur ya Teknologis Muhammad Yasir Aziz madah ke institusinya nyendia ke 7 program latih tiba berpelasar ke guna industri serta ulih nangkuk peminta market kerja. Program ke bisa disediakan yang kaum latih bawa pengawak payip ngau gas, kimpalan mekatronik, elektrik ngau otomotif. Institusian termegak menegap ke kerjasama ngau mayuh bengkah agensi serta Raban industri dikenang angkat ke pengulih graduate dalam market kerja. Ya, mada bunyinya lebuh di randau RTM, lebuh kini kangau kenyadi temuai bahas bengkah program Sarawak FM kemarin. Berbat ngunyak teknologis Muhammad Yasir Aziz madah ke sektor vocational TVET, ukai akhirnya dipilih kedua, tanya majak dipilihnya di peluang besar, nuju pengawak tiba berkualiti serta berpenatai pemisik ketinggi. Ya, madah ke ubah rundia mensia mayuh berkawung dengan TVET tu ketika peminta industri temajak nambah ngagai pengerja pengawak telandik tinggi bak mayuh bengkah bidang strategik. Bidang bakal peminta tiru AI, automation, semiconductor, teknologi gadung dengan perengkap pengangkut elektrik EV dia tu guna kemayuh agak orang kelandik. Lalu harinya nyadi ke TVET nyadi pilih tengkeman ungkup Raban Miak. Penyampau graduate TVET Malaysia tulis gawak ianya mangai 95.9% ngayan ke pengarap industri ke cukup besar ngagai graduate dari bidang tu. Operasi ngigak ngau nyelamat SAR Mansa Penusa Perauk Karam Baklong Selatung Sungai Baram diketu ke kemarik pengudah Mansa Kepenudi mujur ditemu. Nitya kepenerang repalan operasi PGO Pis Bomba ngau penyah Penusa Sarawak Mansa Kepenudinya ianya Ceria Dulah 43 tahun ditemu mensia mayuh orang pukul 5 pagi bak genturong Long Miri ianya 94 km repalan penusahnya kenyadi. Ngau pemujur tertemu ke tubuh mansa keempat tu, dia semua mansa empat ikut dalam penusah perauknya ditetap ke bebadi nyawa magang. Tiga ikut lagi mansa ke sama lemas dalam penusah tu, ianya Joshua Okin Mitiu, 38 tahun, anaknya Jobian Jangin Joshua, 4 tahun, ngau Jonathan Nyurang Lusut, 45 tahun. Sikol lelaki tuai umur kengembuan 20 rekod penyalah lamak ditangkap ketika kengembuan dadah maya pengawak meresa di Kuching. Suspek ditan ke bak kandang Jalai Sultan Tengah Putrajaya kena R4 tu tadi. Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Lexon Naga Cabuk madah ke pengawak meresa lelaki peranak menua tu keumur 63 tahun tertemu kedua bansa dadah hingga penyampau ungkus RM1,086. Suspek megak ditemu positif dadah. Kes yatuk dipansi hari baru Seksyen 39A-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Suspek megat dekat kena dakwa Rimbaru Seksyen 39C, Bracket 2 Akta Kesemaka, ketegan nanduk penyalah kesama Enggau Dada. Dikenang ujung ke berita tok batang berita di Baca Baru. Raban bertanam di lalau ngangkat ke pengulih bersemekih serta kurang berpanggai bak bantuk perintah. Sarawak masih atur Singapura dalam napik menua mayu rakyat tuai umur. Simposium ngembuan tujuh ngangkat ke standard ngintu telih ngau stoma. Nyanakan berita kita ke pagi top tinggal beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Matthew Abu, Ari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nak leguna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu Ari YFM. Jerana cerita lama Sarawak.
7: Saritu 25 hari bulan 7 dalam tahun 2004. RTM Sarawak nampak sejarah lebu mujur ngerekod ke persembahan bermukun ti pemadu lama di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan itu bab pengelama 50 jam tu berengkih hari 23 hari bulan 7 nyentuh ke 25 hari bulan 7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Benua ngapun Pengeraja Asal Datuk Seri Adnan Satim. Maya Temegak, Direktur Pes Penabur Sarawak Nur Hayati Ismail menerima sertifikat pengiktirafan MBR ti diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional tengempung ke lagu pantun, begendang, bertanda serta muzik tradisional. Bermukun bala dekerindu bak mayuh pupuraban bangsa di Sarawak Ngos Sabah baka Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, Kadazan Dusun, Jau Bajau. Pengawak maya itu ricagi lebuh pemesai tidak berbahasa sama anggup tanda tingujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak Ngos Malaysia Mayerti di Besayagi.
6: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Info temuan. Sekali tu kami mai kita temui ngagai pelini menua Banten. Siti Ari bagi menua yang ketepegai Sri Aman tau kemegak di kumai kita Pasar Semangga. Asal menua. Pasar Lubak Tutup berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi Pasar Lubak Tutup lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Padau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubak Tutup nitiah ke Pansia udah bisi lebuh maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut lubuk antu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau ke nur ya kerja tu. Asal menua lubuk antu. Mayo macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lubuk antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi sigak kriya. Mayo bagai mensia anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nada di itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mega jaku kita iban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuk tu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti dagi cerita tuai kemadah ceman menya bisi dua ikut diri menyadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti, lebuh maya, ciri ngu jampi tu, pulai ari ngambut duku, lalu lebuh seluai masak lubuk, ke disebut lubuk antunya, dia seluai, lalu tertemu ke bungai nuyang, siku manuk sabuk keliang, ari panggau libau. Bungai nuyang, lalu mai ciri seluai jampi tu, beruji ke menajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia bungai nuyang, lalu mantap seti batu, bak lubuknya, lalu ngujung ke batunya tadi, kita belah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi, uliah dipedak, bak lubuk antu, enak jauh, ari klinik desa, lubuk antu, ya keriatu. Bisik megak Siti Juta Tuai, ke ditampuang ari mulut ke mulut, jeman konfrontasi menyak. Beratus Siti buam, dibuai ari bilon perang, kena ngebuam pasar tu. Semua buam yang ke dibayar ari bilonnya tadi, labuah lalu nuju, lubuk ke disebut lubuk antunya, tang alit hati, Siti pan buamnya tadi, enak meletup, laban kena kesidak, menuanya tadi, enang ya ditulung antu dengan lubuknya. Buang merah lubuk antu. Naga kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Buang merah lubuk antu, Siti arinduar ia kemana, kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu, nuju naga buang merah kita ulen dengan jalai, ari sekolah SK lubuk antu, lalu nuju naga sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Hari panjang ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambil kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, luar ia kemana, ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia megak, ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tu tu, bisik 12 ringkat, peninggi ia. Ngau air ia keciru, serta celap, manah luar mandi, ngelantang ke hati. Kena kesidak kengguan menua tu, air wong merah tu. Nak kalah langkang, tajapan kemarau panjai, lalu semampai celap belama. Kalau megak, sidak akan muai keluar tu, bisa tertemu ke bungai refresia. Ini tadi sebangsa bungai, ya kemaduk besai, bak dunia tu. Tapi yang wong tu terenjan, amai mana, ngagai sidak, ya kerindu, ngagai pengawak main ekstrim rock climbing. Bak tiap itik ringkat, bak wong tu, bisa ngemuan cerita yang pun. Baka air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita udah datai batu cuang tingkat ke 12 air uang tau, kita uliah terpedak ke rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gaga.
6: Jaku dalam sarito ianya, banyak ari lemetak tinteng gedang, mayuah ari beluh di letuang kumpang. Reti jaku dalam, banyak ari lemetak, tinteng kedang, mayuah ari beluah di letung kumpang ianya, jaku dikena nyemak ke pemayuah tubuh mensia ti begelumuk bak siti-siti endur. Reti jaku dalam, banyak ari lemetak, tinteng kedang, mayuah ari beluah di letung kumpang ianya, jaku dikena nyemak ke pemayuah tubuh mensia ti begelumuk bak siti-siti endur. Mayang ngena jaku dalam tu ianya amat mayuh mensia datai medak program YFM datai nemuai. Banyak hari lemetak tinteng gedang, mayuh hari beluah di letong kumpang. Nda lebu kami ngagak program bakanya. Tau ke? Tajak pen penatai mensia ke pengeraminya banyak hari lemetak tinteng gedang, mayuh hari beluah di letong kumpang. Tang pemakai ngeluwe hari kecukup, laban munyi ke orang, nanti kita merik orang makai ngau ati tindak rangka, serta ati tuci dalam sampi. Petara, endang sigi nyangkong kita. Nyak nakak jaku dalam sarito ianya, banyak hari lemetak tinteng gedang, mayuah hari beluah di letong kumpang. Jaku dalam sarito, tau di pendiang ke kita, nintiang hari dua, hari empat, gau hari enam.

0: собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Hai, aku Airin Nyambong. Kita dia tahu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke dia di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segur.

bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Bakal selama aku datang mai ke kita 5 itik cerita, 5 itik kisah. Aku dah digemporo aku kebenaran ke minggu tu pendengar. Besik orang dah nganjuang ke aku Leman Berita. Leman Berita tu dianjuang lagi aku. Minta berkongsi, minta tolong tuan berkongsi ke Leman Berita ke danjuang ke tu. Ya, jadi ke minggu tu kita dekat ngenatai ke semua Leman Berita. Ya aku dah dipinta, ya aku dah dianjung kita ngagi aku. Bah, sudah sedia kita. Kita di Miri, kita di Limbang Lawas sudah sedia. Di Bintulu Ngosibu, di Serikai, di Semenggang atau ke di Kuching, kita di Serata Menua Semenanjung Dedin, kita di Sabah, di Serata Dunia kita sudah sedia. Haram kita berengkah ngoleman berita kita ke minggu tu. Keterubah tu aku dekat maca Leman Berita dikirim ke ban kumpu. Duduk sepi aku je bawa pias bagi ban dia. Nyapi ni ribut. Angai nak nganjung Leman Berita ke kaban kita tu ya. Tak jauh apa duduk sepi ya. Nya uji tau aku ya. Kunci di Leman Berita tu. Ha. Jadi aku dekat maca Leman Berita keterubah dikirim ke peni ribut ke sekali tu. Jadi menofons. Kita kalau check in bautil. Check in, check out. Jadi semadi kita ngenang check in, check out tu. Aku dekat ngenang siko lelaki di France, Dedin ya, di Paris, Dedin. Ya, check in tahun 1957, check out 2024. Pih, nakak mepam ngemanggar. Ya, kena usai Leman Beritanya. Cerita mai tu. Ya, dengar kita. Ya. Dengar anak gue nganuk ku dulu. Anak gue nyalah ku dulu.